0: Ini tahun ini turun 20% dan juga penurunan tertinggi. Justru di saat negara-negara lain harga bubuknya naik, bahkan Australia menelpon menterinya langsung meminta ada di pupuk sekarang, meminta pupuk dari Indonesia termasuk India. India, Filipina, Brasil dan beberapa negara lainnya meminta tolong kepada Indonesia untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik.
1: Menurut Amran, capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Dari Kabupaten Gorontalo, Tegar Hanif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut yang diberangkatkan pada 10 Juli mendatang ke Italia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
3: Kapal induk Indonesia GSP Garibaldi akan jemput ratusan prajurit TNI Angkatan Laut. Sedikitnya 100 prajurit pengawak pendahulu kapal induk pertama Indonesia itu akan diberangkatkan ke Italia. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut Seskoal Kebayoran Lama Jakarta Selatan, prajurit TNI AL tersebut akan diberangkatkan ke Italia pada tanggal 10 Juli 2026 guna mempelajari pengoperasian kapal induk Giuseppe Garibaldi yang akan memperkuat militer Indonesia terutama Matra Laut Nusantara.
4: Baik, terima kasih untuk materi dari pengajaran yang diberikan kepada para mantan siswa. Seskual ini tidak spesifik masalah operasional kapal induk ya, karena itu kan tingkatnya mungkin lebih di bawah ini, mungkin tingkat spespa ya, spesialisasi perwira ataupun di kelapa 2. Jadi yang di sini sudah terkait dengan masalah kajian operasional dan strategi. Jadi itu diajarkan sebelumnya. Tapi untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawak pendahuluan. Nah, rencananya mudah-mudahan sih harapan kita bisa hadir ya, 10 Juli sudah diberangkatkan dan bisa hadir sebelum 5 Oktober. Harapan kita, tapi kita lihat situasi nanti, perkembangan situasi seperti apa, nanti kita mengikuti saja.
5: Namanya Kari Gajah Mada Pak ya?
4: Namanya belum ditentukan, nanti kami nunggu mungkin dari Bapak Presiden atau dari Menhan akan memberikan usulan namanya. Memang salah satunya itu, salah satu usulan. Ada Gajah Mada, ada Panglima Sudirman, ada yang lain.
6: Anggaran perbaikan berapa?
4: Waduh, itu Kementerian Pertahanan yang lebih paham ya, masalah anggaran maupun biayanya. Nah, yang penting kita siap mengawal.
3: Kapal induk Giuseppe Garibaldi merupakan hibah dari pemerintah Italia. Setelah muncul penolakan dari kelompok oposisi di Italia, Senat akhirnya memberikan lampu hijau untuk hibah kapal induk tersebut ke Indonesia. Kementerian Pertahanan menyatakan saat ini tahap hibah sudah masuk pengiriman ke Indonesia. Kemhan pun berharap proses pengiriman selesai pada tahun 2026. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun di Kabupaten Tangerang. Sada Tudaren melaporkan selengkapnya.
7: Atas perintah dari Bapak Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Juhur, kami melakukan penegakan hukum terhadap salah satu bidang usaha, yaitu PT BPE ya, di Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten.
8: Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH Rijal Irawan beserta jajaran menyegel PT Beringin Petroleum Energy di Panongan Kabupaten Tangerang. Perusahaan pengolahan oli bekas menjadi chemical diesel oil atau CDO ini telah melakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Menurut Rijal, melakukan penindakan penegakan hukum atas perintah dari Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat atas laporan dari masyarakat.
7: Kegiatan di perusahaan ini itu mengolah oli bekas menjadi chemical diesel oil, CDO ya, chemical diesel oil. Dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran. Dan ini dalam pencemarannya sudah multidimensi. Airnya kena, udaranya kena, lahannya juga kena.
8: Salah satu pegawai PT Beringin Petroleum Energy, Dian mengaku pabrik tempatnya bekerja beroperasi sejak 2012. Namun vakum saat COVID-19 lalu, kemudian beroperasi kembali pada 2022, mengolah oli bekas dan dalam sebulan mencapai 8.000 ton.
9: Mengolah oli bekas menjadi bahan bakar untuk minyak diesel. Maksudnya apa nih,
10: Pak? Apa produksinya?
9: Oh, produksinya itu kita bilangnya CDO, minyak diesel
10: oil. Berapa banyak?
9: Kurang lebih sebulannya 40-60 ribu ton.
8: Kegiatan pabrik yang tersembunyi di lingkungan padat penduduk ini mengolah oli bekas menjadi bahan bakar kimia diesel, di mana perusahaan ini menampung oli-oli bekas dari beberapa bidang usaha terkait, diolah dengan menggunakan proses yang sangat sederhana sekali. Kemudian hasil dari olahan itu ternyata menghasilkan beberapa pencemaran, baik itu udara, air yang ipalnya tidak berjalan, kemudian tanah begitu menghitam. Maka KLH memproses pelanggaran baik pidananya dan juga perdatanya, serta sengketa lingkungan hidup termasuk administrasi. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk memperkuat tata kelola profesi kedokteran hewan dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan nasional, Konsil Veteriner Indonesia resmi diluncurkan secara nasional di Kabupaten Semarang. Eka Gunadarma dari RRI Semarang melaporkan.
11: To celebrate the launch of the Indonesia Veterinary Council, on behalf of WOA, I would like to congratulate the Indonesia to all the partner involved here today.
12: Bertempat di studio Dreamlab World Media Ungaran, Kabupaten Semarang, peluncuran Nasional Konsil Veteriner Indonesia atau KVI resmi digelar pada Sabtu siang. Pembentukan KVI merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang bertujuan memenuhi tata kelola profesi veteriner berstandar internasional yang direkomendasikan oleh World Organization for Animal Health atau WOAH. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen PKH Dr. Hendra Wibawa menegaskan, pemerintah berkomitmen penuh memberikan payung regulasi yang kuat demi mendukung eksistensi lembaga independen ini. Selain berfokus pada standarisasi kompetensi, KVI juga dirancang sebagai tempat pengaduan resmi bagi masyarakat terkait pelayanan publik yang diberikan oleh dokter hewan maupun para profesional di lapangan.
13: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan mendukung melalui penyusunan RUU Kedokteran Hewan ataupun revisi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Konsil Veteriner Indonesia akan menjadi tempat yang bisa kita gunakan untuk mengadu terkait layanan publik yang telah diberikan oleh dokter hewan ataupun para profesional. Dan ini adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai profesi untuk menjaga layanan kesehatan hewan secara paripurna dan profesional.
12: Melalui peluncuran nasional ini, KVI siap memperkuat program prioritas periode 2026-2027, termasuk penguatan sinergi lintas sektor dalam kerangka One Health, guna memproteksi masyarakat dari ancaman penyakit zoonosis. Sementara itu, pembina KVI, Dr. Rahmat Syah, menitipkan pesan mendalam kepada seluruh jajaran pengurus KVI yang baru terbentuk. Ia mengimbau agar para pengurus berfokus pada kerja nyata yang berintegritas, tanpa perlu mencari popularitas semata.
14: Dan saya mohon, saya ada tulisan sedikit dan mengingatkan, banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit sekali orang yang bisa dijadikan contoh. Kita selalu bilang, wah ini, tapi ya kita cool aja kalau ngerjakan suatu yang nilai di atas.
12: Melalui komitmen dan sinergi kokoh seluruh pemangku kepentingan, KVI kini siap mengawasi ekosistem kesehatan hewan nasional menjadi lebih paripurna dan profesional. Dari Semarang, Eka melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 360 jemaah haji kloter 15 debarkasi Medan asal Deli Serdang dini hari tadi tiba di Bandara Internasional Kuala Namu atau KNIA. Suyanto Sitepu dari RRI Medan melaporkan selengkapnya.
16: Sebanyak 360 jamaah haji dan petugas yang tergabung dalam kelompok terbang 15 asal Kabupaten Deli Serdang, dini hari tadi sekitar pukul 01.40 waktu Indonesia Barat, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu Deli Serdang untuk selanjutnya melakukan prosesi seremoni di Asrama Haji Medan sebelum diberangkatkan ke daerah asal. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Deli Serdang, Nur Lela menyebut seluruh jamaah dalam kondisi sehat walafiat. Dalam kelompok terbang 15 ini, satu jamaah masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Arab Saudi. Sebelumnya, Ketua PPIH Debarkasi Medan Julkipli Sitorus mengajak agar seluruh jamaah haji asal Provinsi Sumatera Utara yang selesai melaksanakan ibadah haji dan kembali ke tanah air diharapkan dapat menjadi teladan di lingkungan masing-masing dengan menebarkan kemaslahatan, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta terus berbagi dengan seksama. Dan itulah salah satu tanda haji yang mabrur dan haja yang mabruroh.
17: Tapi ya boleh ibu kami ingatkan bahwa ibadah haji belum selesai ketika kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus Bapak dan Ibu tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
16: Proses pemulangan jamaah haji Debarkasi Medan memasuki tahap akhir dengan tibanya kelompok terbang 15 di Bandara Internasional Kuala Namu pada Jumat 19 Juni 2026 dini hari tadi. Dan kini hanya menyisakan dua kelompok terbang lagi yang masih berada di Arab Saudi. Suyanto Stepu melaporkan.
2: Dua jemaah haji Kabupaten Wajo masih dirawat di Arab Saudi. Pemerintah daerah memastikan kepulangan pada kloter berikutnya. Aan Ariska Febriansyah dari RRI Makassar melaporkan selengkapnya. Aan.
18: Pemerintah Kabupaten Wajo memastikan jemaah haji asal daerah tersebut yang saat ini masih menjalani perawatan di Arab Saudi tetap akan dipulangkan ke tanah air setelah kondisi kesehatan dinyatakan baik dan layak terbang. Kepala Bagian Kesra Kabupaten Wajo M. Arwes mengatakan, jemaah yang tertunda kepulangannya tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap menyiapkan skema pemulangan melalui kloter berikutnya. Menurutnya, Kabupaten Wajo masih memiliki 3 kloter pemulangan yang akan datang. Dengan demikian, jemaah yang masih sakit atau masih dalam perawatan di Arab Saudi dapat diikut sertakan pada jadwal pemulangan selanjutnya setelah mendapatkan izin medis.
19: Yang masih dirawat akan dipulangkan nanti kalau sudah memang kesehatannya mulia akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya. Wajib kan masih ada 3 kloter ya. Jadi mungkin kloter yang akan datang ini akan dipulangkan melalui kloter selanjutnya yang masih sakit. Itu setiap saat karena ini sudah perintah pimpinan kami Bapak Bupati agar memberikan pelayanan yang terbaik. Kami bersama dengan teman-teman dari Kementerian Haji, kemudian KBIH masing-masing. Itu setiap saat kami selalu berkenan akan membantu terus, akan kami mengawal ini.
18: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Wilayah Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Iqbal Ismail mengatakan, untuk jemaah yang masih berada di Arab Saudi, khususnya bagi mereka yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit, untuk kepulangannya akan terus dilakukan pemantauan. Iqbal Ismail juga menyebut, jika pihak KJRI dan Kementerian Haji Pusat akan mengawal jemaah yang masih berada di Arab Saudi hingga layak terbang dan akan dipulangkan ke tanah air.
20: Masih ada jemaah yang belum layak terbang pulangkan. Tim kami dari KJRI dan Kementerian Haji akan mengawal teman-teman tersebut sampai layak terbang dan pulangkan ke tanah air.
18: pemerintah daerah sendiri terus memberikan perhatian penuh terhadap kondisi jemaah yang masih dalam melakukan kondisi perawatan di Arab Saudi. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama petugas Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, dan kelompok bimbingan ibadah haji KBIH guna memastikan pelayanan berjalan maksimal. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, An Ariska, LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri. Israel dan Hezbollah dilaporkan telah menyepakati gencatan senjata setelah beberapa hari terakhir terjadi eskalasi pertempuran di Lebanon Selatan. Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kesepakatan itu tercapai di tengah meningkatnya kekhawatiran atas bentrokan yang terus berlanjut di Lebanon. Dan dikatakan pula bahwa eskalasi tersebut berpotensi mengganggu implementasi nota kesepahaman yang telah disepakati antara Amerika Serikat dan Iran. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, persaingan grup F Piala Dunia 2026 semakin memanas dari Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim nasional Belanda tampil impresif dan berpesta gol saat menghadapi Swedia dengan skor 5-1. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Senpi Hilmansyah.
15: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
0: Menyodorkan lagi bola ke depan. Masuk saudara-saudara.
21: Geser ke ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol!
0: Pemain Swedia lepaskan tangan. Gol!
22: Belanda meraih kemenangan meyakinkan 5 gol berbanding 1 atas Swedia pada pertandingan kedua grup F Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat tengah malam tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa The Orange mengambil alih puncak klasemen grup sekaligus membuka peluang besar menuju babak gugur. Belanda pun langsung menekan sejak menit awal. Brian Bobey menjadi bintang pada babak pertama setelah mencetak 2 gol cepat yang membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Memasuki paruh kedua, Cody Gakpo menambah 2 gol lagi sebelum Crescencio Somerville melengkapi pesta gol Belanda menjelang akhir pertandingan. Sedangkan satu-satunya gol balasan Swedia dicetak oleh Anthony Elanga. Setelah pertandingan, pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku puas dengan respon anak asuhannya setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Jepang pada laga pembuka.
23: Tentu saja kami ingin memenangkan setiap pertandingan dan ketika memulai turnamen, kami ingin mengawalinya dengan kemenangan. Itu membuat tim lebih tenang, jadi memang ada sedikit tekanan lebih untuk memenangkan laga ini, karena kalau tidak semuanya akan bergantung pada pertandingan terakhir.
22: Sebaliknya pelatih Swedia Graham Potter mengakui timnya kalah kelas dari Belanda. Menurut Potter, tim oranye tampil lebih efektif terutama dalam memanfaatkan ruang di sisi lapang.
23: Ya, jelas sangat kecewa dengan hasilnya. Itu pertandingan yang sangat sulit untuk dianalisis. Saya pikir kami melakukan banyak hal bagus di pertandingan itu. Dalam menyerang, kami punya beberapa peluang, tapi jelas secara defensif tidak.
22: Sementara itu kemenangan telak ini membuat Belanda berada dalam posisi sangat menguntungkan untuk lolos ke babak 32 besar. Sedangkan Swedia harus berjuang pada pertandingan terakhir fase grup demi menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Dari Jakarta, Senpil Hamzah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dedy Lison dengan kamu takdirku. Iya, takdir saya pagi hari ini hadir menghibur dan juga membersamai untuk semua pendengar yang pagi hari ini mungkin sedang asik beraktivitas atau menikmati hari liburnya. Ya, pun takdir Anda hari ini semoga takdir yang baik diberikan untuk kita semua, atau takdir yang bisa menjadikan kita lebih baik lagi. Amin. Apa kabar nih untuk warga Tokyo? Katanya di Tokyo lagi agak mendung. Waduh, cakep banget nih mendungnya ya di Tokyo. Awannya banyak. Ya kalau dari wilayah lain boleh nih bagi-bagi nih ya. Kira-kira cuacanya seperti apa? Kalau di Palu sih katanya cerah.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana. Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Mor, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gua kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Yes, Malaikat Cinta. Waduh, sama Malaikat Cintanya siapa ini? Ya, siapapun Malaikat Cinta Anda, semoga selalu membawa kebahagiaan dan kehangatan di lingkungan Anda dan juga pasti dalam hati ya. Nah, saat lagi kita akan ikuti Silang Gereja di pukul 9, sekaligus saya juga pamit undur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk partisipasi dimanapun Anda berada. Dan kita akan ikuti acara terus di Pro 1. Sampai ketemu pastinya di frekuensi yang sama untuk acara yang berbeda.

0: Dengar, beredar sebuah informasi di Facebook berbahasa Sri Lanka yang mengklaim pare dapat berguna untuk pengobatan kanker. Dengan 2-3 irisan tipis pare dimasukkan dalam gelas dan diseduh dengan air panas, kemudian dikonsumsi minimal sehari sekali. Lalu benarkah informasi yang beredar di Facebook dengan klaim pare dapat menghancurkan sel kanker? Kita cek faktanya. Dilansir dari hasil penelusuran Turnback Hoax Mavindo, menemukan postingan tersebut mengarah pada konten yang menyesatkan. Karena faktanya, para ahli onkologi atau cabang ilmu biologi medis yang mempelajari proses terjadinya kanker menyebut bahwa tidak ada bukti yang kuat bahwa cara tersebut dapat mengobati kanker. Dr. Sandini Wijeratne, seorang ahli bedah onkologi senior dan anggota dari Sri Lanka College of Oncologists, mengatakan informasi tersebut sangat menyesatkan dan informasi semacam ini tidak boleh disebarluaskan kembali. Karena itu, informasi yang beredar di Facebook yang mengklaim pare dapat berguna dalam pengobatan kanker dipastikan hoax dan konten menyesatkan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya pendengar, saatnya kita ikuti acara selanjutnya, Silang Gereja untuk pagi hari ini. Akan kita ikuti dari ibadah minggu untuk pagi ini dari gereja GPIB Maranatha Denpasar.
1: Wisatawan mancanegara pada Maret 2026 mencapai 11.517 kunjungan.
2: Dan kita diajak untuk menyatakan kasihnya. Oleh sebab itu, dalam arak-arakan bersama di bulan Palkes GPIB, kita diajak bersama-sama bersekutu dengan GPIB Jemaat Sion Nunukan, Pos Palkes Immanuel Bambangan, dan Pos Palkes Betel Binusan untuk memiliki sikap berhikmat supaya bahtera itu menjadi berkat dan menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang dan seluruh ciptaannya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita mengangkat pujian dari Kidung Keesaan 1 bait 1 dan 2.

0: jemaat Tuhan kita tahbiskan ibadah ini, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dalam ibadah pada saat ini diambil dari Filipi pasal 2 ayat 2b. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terimalah salam rasuli, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih.
1: Dan menyertaimu juga.

Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita.

Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa, dan baharulah hati dan perilaku hidup kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup.

0: Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-36 ayat 26 dan 27 yang menyatakan, Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Tuhan, mari berdiri untuk bersama mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah perintah hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, paduan suara Pekat PKP Maranatha Denpasar akan memberikan pujiannya untuk Tuhan. Dipersilakan.

Jemaat, mari bersama kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap hari kepada kami. Itu terbukti pada saat ini kami boleh ada. Bapa di sorga, sebentar kami akan menyelami firmanmu yang tidak terbatas. Kami memohon bimbingan Roh Kudus, karena kami sadar kami adalah manusia-manusia yang sungguh terbatas. Kiranya Roh Kudusmu membimbing kami, memberikan pengertian yang baik, sehingga firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh kami lakukan dalam hidup kami. Mari bersabdalah Bapa di sorga, kami siap mendengar. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami memohon, amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.

0: firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2 diambil dari surat Filipi pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 11 yang menyatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: Silakan duduk Ibu Bapak saudara.
1: Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari ada seekor jerapah dan juga seekor kambing sedang bermain di sebuah taman yang dikelilingi pagar cukup tinggi. Jerapah memberitahu kepada kambing bahwa dirinya adalah hewan terbaik. Karena apa? Karena dia tinggi, Ibu Bapak. Menurut jerapah, hewan yang tinggi lebih baik daripada hewan yang pendek. Kambing itu pun tidak sepakat dengan jerapah. Namun jerapah bersikeras, Ibu Bapak Saudara, dengan mengatakan dia akan membuktikan dan memberikan ekornya kepada sang kambing kalau kata-katanya itu terbukti, kalau kata-katanya keliru. Kemudian karena mereka sedang bermain, ya Bapak Ibu, mereka berjalan mengelilingi taman itu. Lalu mereka melihat ada pohon yang sangat tinggi. Daunnya sangat hijau, daunnya sangat subur, seperti enak kalau dinikmati. Jerapah dengan gampangnya dia memakan daun dari pohon itu, Bapak Ibu. Lalu dia berkata kepada kambing, "Tekan, saya sudah bilang. Saya adalah hewan paling hebat, paling baik, karena saya punya leher yang tinggi. Jerapah adalah hewan terbaik di dunia." Katanya begitu. Setelah itu, kambing tidak bisa makan tentu saja, Bapak Ibu, karena pohonnya terlalu tinggi. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah lubang di pagar yang dapat menghubungkan dengan taman yang lain. Ketika jerapah melihat, menengok di taman sebelah, suburnya bukan main rumput di sana. Tapi, Ibu Bapak, kaki jerapah tidak cukup bisa untuk melangkahi tembok yang tinggi itu. Namun, kambing dengan postur yang kecil, dengan mudahnya dia memasuki dan menemukan lebih banyak sayuran segar di sebelah gitu, Ibu Bapak. Dia masuk ke lubang yang tadi itu. Apa yang dilakukan jerapah? Dia hanya bisa terdiam, dia hanya bisa melihat, dia hanya bisa melihat si kambing memakan dengan lahap sayuran rumput yang segar di taman sebelah. Sambil melihat, sambil menatap, Bapak Ibu, dia sadar bahwa dia bukanlah hewan yang terbaik di dunia. Dia sadar bahwa mungkin dia punya kelebihan, dia punya leher yang tinggi. Tetapi ternyata kambing juga punya kelebihan. Dengan badan yang kecil dan pendek, dia bisa masuk ke dalam lubang yang kecil dan kemudian menikmati rumput yang lebih segar. Jelas, Bapak Ibu, mau manusia atau hewan, kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hewan maupun manusia, terlebih Ibu Bapak, kita tidak punya hak untuk menganggap diri kita lebih daripada yang lain. Ibu Bapak, dari cerita fabel tadi, kita mau belajar bahwa begitu pentingnya yang namanya kerendahan hati. Kerendahan hati, Ibu Bapak, adalah kemampuan untuk melihat diri kita setara dengan orang lain. Tidak lebih, tidak kurang, sama, setara. Nah, pesan inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Kenapa pesan ini disampaikan kepada jemaat di Filipi, Bapak Ibu? Karena situasi pada jemaat saat itu, persekutuan mereka sedang berantakan, Ibu Bapak. Mereka hidup tidak rukun. Meskipun mereka Kristen, tetapi hidup dan gaya hidup mereka tidak mencerminkan kehidupan Kristiani. Mereka tidak hidup dengan rukun, meskipun mereka Kristen, percaya kepada Kristus. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri dibanding orang lain. Lebih parah lagi, mereka tidak mempentingkan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan mereka. Akhirnya apa? Kehidupan berpelayanan terabaikan. hidup untuk diri sendiri, enggan memperhatikan sesama. Maka keadaan inilah yang membuat Rasul Paulus menuliskan suratnya. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut, ibu bapa, jemaat di sana akan hancur dan hidup mereka akan semakin jauh daripada Tuhan. Nah, pesan ini bukan hanya untuk jemaat di Filipi, tetapi juga untuk kita semua sekarang, ibu bapa. Karena di dunia saat ini semakin banyak orang di luaran sana yang mementingkan diri sendiri. Semakin banyak orang yang egois. Dia tidak peduli dengan tindakannya, apakah tindakannya itu menyakiti hati orang lain, merugikan orang lain atau tidak. Makanya keluarlah ada istilah-istilah main sikut, ya bapak ibu, main tendang, apalagi main senggol, istilah-istilah yang dipakai untuk menjatuhkan orang lain dan membuat kita menang. Maka sebagai orang percaya, bapak ibu, sebagai pengikut Kristus, hal itu ada penangkalnya. Kalau di luaran sana semakin banyak orang egois mau menjatuhkan orang lain, di dalam Kristus sebagai orang percaya kita tidak boleh ikut-ikutan. Ada penangkalnya, ibu bapa, ada obatnya agar kita tidak menjadi orang yang membuat orang lain menderita dan menjadi sumber perpecahan bagi kehidupan sesama. Mari kita teladani Tuhan Yesus itu. Tapi masalahnya dengan apa? Kan? Konkretnya seperti apa? Bagaimana caranya? Mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Apa sih obatnya supaya kita tidak terjerumus menjadi orang-orang yang mementingkan diri sendiri, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang sombong? Yang pertama, ibu bapak saudara, mari kita lihat. Rasul Paulus dalam teks kita di ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, dia kembali menegur jemaat di Filipi untuk ayo kembali kepada ajaran Kristus yang syarat dengan nasihat, penghiburan roh, kasih mesra dan belas kasihan di sana dituliskan. Jadi yang pertama harus dilakukan bahwa Kristus menghendaki semua orang yang percaya kepadanya harus apa? Sehati sepikir, coba dilihat Alkitabnya. Dalam satu kasih katanya di sana, apalagi? Satu jiwa, satu tujuan, sebagai tanda bahwa mereka adalah murid Tuhan Yesus. Sekalipun pada kenyataannya, ibu bapa saudara, setiap orang diciptakan unik ya. Tidak ada orang yang sama. Manusia, orang kembar saja pasti ada bedanya, ibu bapa. Namun perbedaan itu seharusnya dipakai untuk saling melengkapi. Mari kita lihat kehidupan kita. Mari kita lihat kehidupan persekutuan kita. Mari kita lihat kehidupan kita berjemaat. Mari kita lihat keadaan keluarga kita. Mari kita lihat apakah keadaan kita sudah sehati sepikir, atau justru yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, disuruh maju dia diam aja di tempat, disuruh maju terus lari ke depan, dia malah justru mundur ke belakang, tidak ada titik tengahnya. Ayah mau A, ibu mau B, anak mau C, tidak ada titik tengah, ujung-ujungnya apa bapak ibu? Ribut. Ujung-ujungnya apa dalam kehidupan keluarga? Sakit hati. Tidak ada damai sejahtera. Nah, kalau itu masih ada dalam persekutuan, masih ada dalam kehidupan keluarga kita, tandanya masih ada yang kurang, masih ada yang lupa yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Apa yang lupa? Kita lihat. Rasul Paulus mengatakan begini, dia merujuk pada ajaran Kristus bahwa setiap orang itu berbeda, dapat menjadi satu dalam persekutuan selama dirinya menempatkan kasih dan belas kasihan terhadap sesama. Jadi kasih itu yang menyatukan, ibu bapa. Maka obat pertama untuk kesatuan, ya, obat pertama untuk menghindarkan kita dari perpecahan adalah kasih. bukan cuma dikatakan, tetapi harus ditunjukkan. Maka kita akan merasakan kasih kalau kita menyatakan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa menyatukan yang namanya perbedaan. Mari introspeksi diri kita masing-masing, ibu, bapak, saudara. Apakah kasih Kristus itu benar-benar sudah ada dalam diri kita? Kalau kita renungkan hidup saya pribadi bersama dengan jemaat, hidup saya pribadi bersama dengan keluarga, masih ada perselisihan. Jangan-jangan kasih yang Kristus ajarkan belum sempurna kita wujudkan. Itu obat yang pertama, kasih. Kemudian yang kedua, ibu, bapak, saudara, obat dari masalah jemaat di Filipi, obat dari supaya kita tidak egois, di sana dari ayat 1 sampai ayat 11 tersingkap ada dua frasa, ibu, bapak, kerendahan hati. Kata di sana begini, saya rangkum ya. Hendaklah kamu rendah hati, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Harus mementingkan kepentingan orang lain juga, kata di sana begitu ya. Pikiran dan perasaan dalam Yesus. Rasul Paulus merujuk langsung kepada Tuhan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau kita rangkum, semuanya itu yang dimaksud adalah kerendahan hati. Jadi jemaat yang terkasih, kerendahan hati itu menuntun kita untuk mencintai orang lain dan menanggung beban hidup bersama-sama. Paulus dengan tegas menulis pesan ini karena dia melihat adanya perpecahan dalam tubuh jemaat, dalam tubuh gereja. Beberapa orang Kristen Yahudi dalam konteks itu merasa mereka lebih baik daripada orang non-Yahudi. Sebaliknya, orang Kristen non-Yahudi juga menganggap pemikirannya lebih baik daripada orang Yahudi. Jadi kondisi ini mengancam kesatuan gereja, mengancam keutuhan jemaat di sana. Oleh sebab itu Rasul Paulus menginginkan mereka untuk yang namanya belajar rendah hati, saling membantu dan menjaga persatuan. Kemudian di bawah lagi Rasul Paulus mengajak mereka, mengajak kita melihat satu sosok luar biasa. Siapa itu Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Ia adalah Allah. Namun ia mengambil rupa sebagai apa? Hamba. Di sana jelas dituliskan, dia melakukan itu atas dasar taat kepada Bapa. Ibu Bapa, meskipun pada saat ini mungkin kita punya banyak alasan untuk dipuji-puji, mungkin pada saat ini kita punya alasan untuk meninggikan diri kita atas segala pencapaian dan keberhasilan kita, kita tidak sombong. Karena kita sadar semua pencapaian itu asalnya dari Allah. Kita tidak angkuh karena Tuhan menciptakan kita unik dan spesial, ibu bapak. Orang sombong itu akan memandang rendah orang lain karena kepercayaan diri mereka yang salah. Percaya diri boleh, ibu bapak? Boleh, penting sekali. Tetapi kalau kepercayaan diri yang salah, ini yang celaka. Karena akan menimbulkan kesombongan. Sebaliknya, kalau orang yang rendah hati akan memperlakukan orang lain dengan baik dan menjaga keutuhan di dalamnya. Keutuhan keluarga, keutuhan jemaat, keutuhan persekutuan. Orang yang rendah hati akan mudah berdialog dengan orang lain. Gampang ngobrol dengan orang lain. Mengosongkan dirinya, Tuhan Yesus mengosongkan dirinya. Ibu bapak tahu ya, gelas kosong. Gelas kosong akan mudah diisi dengan apa saja. Tapi gelas yang penuh ketika mau diisi, tumpah. Enggak bisa masuk apa yang mau diisi. Itu gambaran orang rendah hati. Dia akan mengosongkan dirinya. Bapak Ibu, sehingga segala nasihat, segala masukan akan dia terima dengan baik. Positif thinking duluan. Tapi kalau orang sombong, tidak mau mengosongkan dirinya, dinasihati, diberitahu, pasti tidak akan masuk. Saya sudah tahu kok, tahu apa kamu, saya lebih pintar daripada kamu. Kita lebih cepat meremehkan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Saat kita berpikir bahwa keberhasilan kita hanya merupakan hasil daripada usaha kita, karena perjuangan kita tidak ada sumbangsi dari peran orang lain apalagi Tuhan, saat itulah kita bersahabat dengan yang namanya kesombongan. Ketika kita merasa super, merasa hebat, berpikir lebih hebat, lebih pintar, lebih berjasa, paling suci, hati-hati ya orang-orang Kristen, merasa lebih suci, lebih rajin beribadah daripada yang lain, saat itu juga kita telah dihinggapi dengan yang namanya roh kesombongan. Ketika kita lupa diri dengan sejarah kehidupan kita, kacang lupa kulitnya. Ya, lupa bahwa kita juga pernah jatuh, bangun, menata kehidupan. Saat itu juga kita jatuh dalam kesombongan yang berkuasa dalam diri kita. Dan saat kita juga tidak pernah bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita, yang setiap hari kita terima, atas berkat keberhasilan, nafas kehidupan, rezeki, keadaan keluarga yang harmonis, itu kan berkat ya Bapak Ibu, yang kita peroleh. Kita lupa bersyukur, mengesampingkan Tuhan. Saat itu juga kita jatuh dalam kekelaman kesombongan. Mudah sekali manusia jatuh dalam kesombongan, Ibu Bapak. Kesombongan itu mengintai semua orang, termasuk kita. Maka berjaga-jagalah. Mari Bapak Ibu, kita mengikis gunung kesombongan, meruntuhkan benteng kemunafikan, dan menerobos sekat keegoisan yang ada dalam diri kita, dan membangun sikap yang namanya rendah hati. Dengan apa? Menghargai sesama kita. Jadi mari Bapak Ibu ganti perasaan super menjadi keinginan mengakui bahwa kita belum ada apa-apanya dibanding Tuhan. Ubahlah pemikiran kita yang paling hebat dengan keinginan terus belajar memahami diri dan juga memahami orang lain. Dan juga mari kita memiliki sikap mau memahami, mau mengakui, mau menerima kelebihan orang lain, karena kita sadar setiap manusia diciptakan dengan keunikan masing-masing, kekurangan dan kelebihannya. Karena Tuhan Yesus bersabda begini Bapak Ibu, siapa yang meninggikan dirinya akan ditinggikan, siapa yang merendahkan dirinya, enggak terbalik tuh. Siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Nah, itu yang dikatakan Rasul Paulus Bapak Ibu, ketika dua obat ya yang bisa kita pakai, pertama kasih kerendahan hati untuk menjauhkan kita dari segala kesombongan. Ketika dua hal ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga tercipta yang namanya keutuhan, kebersamaan, saling berdampingan, menghormati, menghargai. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi Bapak Ibu, saat mereka meneladani kehidupan Tuhan Yesus seperti Allah ya, yang sangat meninggikan dia di ayat-ayat yang terakhir, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, maka kita pun akan ditinggikan dan dimuliakan ketika kita meneladani Tuhan Yesus yang rendah hati dan juga penuh kasih. Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya mau ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Maka untuk itu mari saling mengasihi. Maka untuk itu mari rendah hati Ibu Bapak Saudara, sehingga tercipta yang namanya damai sejahtera bagi seluruh ciptaan yang ada. Ketika kita mengasihi, kasih dari Allah kita terima, kasih itu kita nampakkan. kasih dari Allah sempurna untuk kita, maka kasih yang sempurna juga kita bagikan kepada sesama. Kasih yang sempurna juga kita bagikan kepada keluarga. Kasih yang sempurna juga kita bagikan kepada suami kita. Gitu kan ya ibu-ibu ya. Kasih yang sempurna untuk suami kita sampai kapan? Saat kapan? Saat kapan? Saat ada uang. Saat tidak ada uang? Ya harus tetap mengasihi sebagaimana kasih Tuhan yang sempurna pada kita. Karena ingat, kita pun juga tidak sempurna, tapi Tuhan sungguh sempurna mengasihi kita. Bapak-bapak mengasihi istri kita saat kapan, sampai kapan? Sampai kapan-kapan? Sampai kapan bapak-bapak? Sampai kapan pak? Sampai maut memisahkan. Meskipun istri kita ibu-ibu yang bilang cerewet Bu Pendeta, meskipun cerewet dan lain sebagainya, bersyukur masih ada yang cerewetin di rumah Bapak Ibu. Kalau bapak-bapak dan anak-anak bersyukur, karena kalau sudah diam itu yang celaka, berarti sudah tidak peduli. Kasih yang sempurna yang kita nyatakan kepada keluarga kita, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita. Anak-anak, kasihlah mama papamu. Mau bagaimanapun bentuk dan rupanya keadaan mama papamu, jangan lihat kekurangannya. Kenapa orang tua temanku begini? Kenapa orang tuaku begini? Hei, bersyukurlah. Karena dari doa-doa mereka engkau ada sekarang. Bersyukurlah. Berikanlah kasih yang sepenuhnya sebagaimana Kristus mengasihi kita. Kerendahan hati ini yang sulit ibu bapak. Kerendahan hati apalagi kalau kita sudah punya pencapaian-pencapaian, tetapi jangan sampai kita terjun bebas ke dalam lembah kesombongan. Karena apa? Kesombonganlah yang akan menghancurkan umat manusia. Mau gak percaya bapak ibu? Buktikan saja sendiri, saya tidak mau. Rendah hatilah. Jadi mari ibu bapak saudara, selamat memelihara kesatuan dalam kehidupan keluarga. Selamat menjaga persatuan dalam kehidupan bersekutu. Selamat menjaga persatuan di dalam kasih Kristus. Selamat bersuka cita di dalam Allah. Roh Kudus menolong. Amin.

Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita naikkan syafaat kita kepada Allah, kita bersatu dalam doa. Bersyukur ya Tuhan untuk firman yang menyapa kami pada saat ini. Di tengah dunia yang mungkin bisa menjerumuskan kami dalam dosa kesombongan, melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, kami diberikan obat penawarnya, yaitu kami harus hidup dalam kasih kepada sesama, hidup dalam kerendahan hati. Apapun pencapaian kami, semua bukan karena kehebatan kami, tetapi karena pertolongan kasih Tuhan. Bantu kami Bapa, agar kami bisa mendatangkan, menghadirkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaan yang ada di bumi ini. Saat ini kami berdoa Tuhan, masih dalam bulan Pekes GPIB tahun 2026. Kami berdoa untuk pos-pos pelayanan GPIB serta upaya PEG, Tuhan sertai mereka agar iman jemaat di pos-pos, bahkan bagjem yang tersebar di berbagai daerah, boleh terus kokoh, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Allah. Berkati pendeta-pendeta yang Engkau utus di sana, biar kalau mereka boleh menjadi perpanjangan kasih Kristus, menjadi wajah Kristus yang nyata bagi saudara-saudara kami di pos-pos pelayanan. Kami berdoa Tuhan untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB, BPPG, BPMS, serta unit-unit misioner yang ada. Engkau memberkati semuanya, berikan hikmat daripada-Mu sehingga setiap program kerja MUPEL, sinodal, kemudian jemaat-jemaat pun boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa untuk upaya perdamaian di wilayah-wilayah konflik. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mampu melembutkan hati yang keras sehingga tercipta kedamaian. Peperangan yang terjadi berhenti sehingga tidak ada lagi darah, tidak ada lagi nyawa yang melayang, tidak ada lagi air mata yang menetes. Kami merindukan damai-Mu di bumi ini. Kami berdoa untuk upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup. Bantu kami, mampukan kami, agar kami juga bisa menjaga kelestarian alam, bumi yang Tuhan beri bagi kami. Kami berdoa Tuhan, untuk keberadaan kami GPIB Maranatha Denpasar, dalam program kerja yang ada satu tahun ke depan. Tuhan memberkati, biarkanlah program kerja boleh berjalan dengan baik, seturut kehendak-Mu. Terkhusus dalam proses pelembagaan Bajem Tabadan, kami mohon Tuhan Yesus ikut campur di dalamnya. Biarkanlah di waktu yang tepat, Bajem Tabanan boleh berdiri menjadi jemaat yang mandiri. Kami berdoa bersama dengan jemaat-jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Untuk Bapak Daniel Albertus Thomas, anak Jessica Tanesip, Bapak Parluhutan Aritonang, Bapak Andre Patipelohi, biarkanlah tangan kasih Tuhan menjamah mereka. Dengan iman kami percaya, di dalam nama Yesus Kristus pasti ada kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun perkawinan di satu pekan ini.
Biarkanlah pertambahan usia mereka boleh diiringi dengan pertambahan iman di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang berduka cita karena ditinggalkan orang-orang yang mereka kasihi.

sebagai wujud Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga dalam duka cita. Kami saling menopang, kami saling mendoakan, kami ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bersama dengan pasangan kami, suami, istri kami. Biarkanlah kami boleh terus setia sampai maut memisahkan, kami tidak kalah dengan persoalan kehidupan yang saat ini membentang di depan. Kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami boleh mengandalkan Tuhan Yesus sebagai nahkoda dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami ya Bapa, sertai mereka dalam masa pertumbuhan, berikan pertumbuhan baik, sehat dan kuat. Dalam masa pendidikan, biarkanlah mereka boleh bertanggung jawab, sehingga mereka boleh menimba ilmu dengan penuh semangat untuk modal kehidupan

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Untuk itu pendengar jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 Pro 1 RRI Denpasar.

105,2 MHz Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Satu lagu dari The Cinnamons, Galih dan Ratna, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga mengawali pertemuan kita pendengar, satu informasi untuk Anda yang dimana ini juga merupakan hal yang lagi ramai gitu ya pendengar ya, yang dimana Garuda Wisnu Kencana atau GWK mendukung pengembangan gaya hidup sehat melalui penyelenggaraan kegiatan Road to Maybank Marathon yang berlangsung di kawasan GWK Badung. Dan tentunya kegiatan ini merupakan rangkaian menuju Maybank Marathon 2026 yang akan digelar di Bali pada tanggal 23 Agustus mendatang, sekaligus juga menjadi wadah bagi komunitas lari untuk mempersiapkan kondisi fisik melalui latihan ringan dan sesi lari bersama. Gimana nih pendengar, apakah Anda juga merupakan bagian dari Road to Maybank Marathon yang akan diselenggarakan tanggal 23 Agustus mendatang, atau juga mungkin lagi war untuk daftarnya ya? Katanya kan untuk mengikuti Maybank Marathon itu pendaftarannya agak sulit ya pendengar ya, karena banyak juga yang mengikuti maraton ini. Serta pastinya untuk Anda yang sudah berencana untuk mengikuti event-event lari seperti maraton, Maybank Marathon atau lari-lari lainnya, pastikan kondisi fisik Anda dijaga dan pastikan Anda juga selalu melakukan persiapan ya, entah itu latihan fisik atau juga dari makanan, dari asupan makanan yang Anda konsumsi. Tentunya itu akan sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatan Anda, serta nanti pastinya pada saat mengikuti lari maraton gitu ya, mengikuti event-event lari, nantinya pastinya akan lebih baik. Dan tentunya Anda bisa menyelesaikan berapapun itu ya kilometer yang Anda tempuh, Anda bisa selesaikan dengan baik tentunya pendengar. Iya, dan juga pendengar, setelah ini lagu dari GAC, lagu hari ini akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Jadi stay tune terus juga ya pendengar ya, karena kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari GAC, lagu hari ini sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, dan juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai ketersediaan kantung darah langsung dari PMI Provinsi Bali. Untuk itu kepada Ibu Mega, silakan. Selamat pagi menjelang siang, Bu Mega.
1: Selamat pagi menjelang siang, Ibu. Selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 Denpasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Adapun ketersediaan golongan darah A, 16 kantong, golongan darah B, 8 kantong, golongan darah O, 12 kantong, dan golongan darah AB, 42 kantong. Ada pula kegiatan donor darah pada pagi hari ini, kita pertama berada di Musola Al-Falah Kepaon, jam 8 pagi di Jalan Raya Pemogan nomor 99, kemudian di Gereja Abdel Sion jam 11.30 pagi di Jalan Gunung Semeru nomor 6 Denpasar, kemudian di Vihara Asoka Arama jam 10.30 pagi yang berlamat di Jalan Wansa Indah Monang Maning, kemudian di Gereja Kasih Karunia jam 9 pagi yang beralamat di Jalan Panji Kuanji Dalung, dan di Gereja Rok Sanur jam 10.30 pagi yang beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai Denpasar. Kemudian untuk kegiatan donor darah pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2026, yang pertama kita berada di Bali Mandara Rumah Sakit jam 7.30 pagi yang beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai. Kemudian di GWK jam 11 siang yang beralamat di Jalan Raya Uluwatu Ungasan. Kemudian di Matahari Duta Plaza jam 1 siang yang beralamat di Jalan Dewi Sartika. Kemudian kita masih buka gerai donor darah di Bus Donor di Lapangan Bajer Sandi jam 3 sore. Bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang langsung ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang langsung ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trengguli 1 nomor 27 Panate. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih Bu Mega atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat beraktivitas kembali tentunya untuk Bu Mega dan keluarga. Itu dia pendengar informasi mengenai ketersediaan kantung darah yang sudah disampaikan oleh Bu Mega dari PMI Provinsi Bali. Dan juga tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Denpasar dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
5: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
6: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
4: Hah? Masa sih?
7: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

0: deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
1: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
0: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari Ingar Sosung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ingar Sosung Tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan Ing Madyo Mangun Karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tuturi Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Tuturi Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.
2: Hah, capek. Main game
3: Alpha is online.
4: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Maaf, Pak, maaf.
4: Sana cepat.
2: Iya.
4: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
2: Pak, Papa.
4: Apa?
2: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Angus Devaki featuring Betran, Percuma, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Iya, selamat pagi menjelang siang untuk para pendengar RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Ini juga sudah ada Bu Resmi di Singaraja. Selamat pagi Tejakula, cuaca cerah, anginnya juga sepoi-sepoi. Waduh, enak banget ya hari Minggu, cuacanya cerah, anginnya juga sepoi-sepoi. Enaknya tidur nih kayaknya ya Bu Resmi. Dan juga ada Bu Nirani Indi. Selamat pagi, lapor luk-luk cerah berawan. Wow, luar biasa. Kayaknya ini merata ya hari ini, cuacanya cerah. Jadi enak banget ya kalau misalnya kita berpergian gitu. Kalau pendengar sendiri gimana nih rencana hari ini? Apakah Anda tipe yang harus keluar rumah buat jalan-jalan, atau justru lagi menikmati yang namanya JOMO alias Joy of Missing Out? Apa sih Joy of Missing Out itu? Itu loh pendengar, perasaan bahagia karena gak kemana-mana, gak ikut keramaian, dan cuman pengen menikmati waktu damai di rumah saja. Untuk Anda pendengar yang memilih jadi tim rebahan, maraton series di rumah, atau cuma bersih-bersih kamar sambil dengerin Pro 1 RRI Denpasar, jangan sampai merasa bersalah ya. Gak usah merasa bersalah gitu pendengar, karena hari Minggu ini juga merupakan hak Anda untuk nge-recharge energi Anda. Jadi nikmati me time Anda hari ini pendengar dengan bahagia tentunya. Dan juga setelah ini pendengar, lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Waduh, luar biasa sekali. Ini lagunya yang agak galau juga, tapi menyentuh di hati gitu ya. Akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, stay tune terus di 105,2, karena pastinya masih banyak informasi dan lagu-lagu pilihan yang akan Sukma putarkan.

jam biologis tubuh yang tidak sesuai dengan jadwal aktivitas kehidupan yang makin sibuk masa kini memunculkan berbagai gejala gangguan tidur. Panduan para ahli berikut ini akan membantu Anda agar tetap bisa mendapatkan tidur yang berkualitas. Saking otomatisnya aktivitas tidur, kita cenderung mengabaikannya sampai suatu ketika kita mengalami gangguan tidur. Dalam keadaan demikian, barulah kita merasakan betapa pentingnya tidur. Ketika tidur, tubuh sejatinya memusatkan sebagian besar energinya untuk proses penyerapan dan asimilasi zat makanan, regenerasi sel, juga detoksifikasi. Jadi kurang tidur akan menghambat proses tersebut dan mengganggu metabolisme tubuh. Tidur juga, menurut para pakar tidur, sangat penting untuk memulihkan kondisi mental. Kurang tidur bisa membuat orang linglung. Begitu menurut peneliti ilmu kedokteran tidur dari University of California, USA. Jika seseorang terjaga sepanjang 21 jam tanpa tidur, kemampuan berpikirnya anjlok, ia pun bisa sempoyongan seperti mabuk. Tetapi berita baiknya, kondisi itu bisa berlaku sebaliknya, bahwa beberapa jam tambahan tidur nyenyak pada malam hari atau siang hari bisa memperbaiki konsentrasi yang menjadi dasar kemampuan berpikir seseorang. Jadi hanya dalam keadaan tidur nyenyaklah tubuh mampu menyembuhkan dan mempertahankan kesehatannya.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak. Pa.
4: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Megahertz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang di mana Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA, Arifah Fauzi, mengajak perempuan Indonesia mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan rumah masing-masing. Tujuannya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, sekaligus juga untuk menekan pengeluaran rumah tangga di tengah tantangan ekonomi saat ini. Iya, dan juga tentunya pendengar, Arifah mengatakan pemanfaatan lahan pekarangan rumah bisa membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus juga mendukung ketahanan pangan ekonomi keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. Jadi gimana nih pendengar, apakah Anda juga sudah memikirkan gitu ya, akan menanam cabai mungkin di pekarangan rumah, atau dari yang kecil-kecil dulu ada bawang-bawangan untuk bumbu-bumbu dapur dulu deh gitu ya pendengar ya. Dan juga tentunya aktivitas menanam ini juga bisa dijadikan sebagai selingan atau healing juga gitu ya, yang bisa Anda lakukan bersama dengan orang terkasih Anda atau bersama anak-anak Anda di waktu seperti hari Minggu ini yang tentunya merupakan weekend. Iya, supaya nggak main HP mulu, nggak jalan-jalan keluar juga, sesekali bisa diisi dengan menanam tanaman di pekarangan rumah Anda. Mulai dari tanaman cabai atau tanaman bawang-bawangan, bisa sekali Anda lakukan seperti itu, karena pastinya ini tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga, sekaligus juga bisa menekan pengeluaran Anda, pendengar, terutama ibu-ibu gitu ya, yang dimana saat ini kita sedang mengalami tentunya tantangan ekonomi yang pastinya akan berpengaruh juga terhadap kebutuhan pangan kita, pendengar. Iya, dan juga pendengar, tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda di hari Minggu ini dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah ini pendengar, lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, Alamak, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang hari ini.

0: Ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Iya, halo.
2: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
2: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
2: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, di jam 11 siang ini kita sudah memasuki sesi khusus ya, Indonesia, siaran Indonesia layak anak. Kalau mendengarkan istilah ini rasanya besar banget gitu ya pendengarnya cakupannya. Padahal mewujudkan lingkungan yang layak anak itu sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal kecil di dalam rumah kita sendiri loh. Salah satu tips ringan yang bisa kita coba adalah menerapkan gadget free hour atau 1 jam tanpa gawai bersama anak-anak. Misalnya saat makan malam atau menjelang tidur, di 1 jam itu, nah, Anda bisa ajak anak-anak Anda untuk taruh dulu HP-nya. HP Anda juga ya pendengar ya, sebagai orang tua seperti itu. Dan kita fokus untuk dengerin cerita mereka tentang sekolah atau tentang teman-temannya seperti apa, seperti itu. Dan ternyata memberikan perhatian penuh tanpa distraksi layar itu adalah langkah awal paling nyata untuk membuat anak Anda pendengar merasa aman dan juga pastinya lebih dihargai. Iya, dan juga pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti. Jadi untuk Anda yang hari ini punya quality time bersama anak-anak Anda, selain Anda bisa ajak anak-anak Anda untuk jalan-jalan ke luar rumah, Anda juga bisa sekali untuk quality time di rumah aja, tapi tanpa gadget ya pendengar ya, dan dengarkan cerita-cerita menarik anak Anda mengenai kesehariannya di sekolah maupun di lingkungan bersama dengan anak-anak lainnya pendengar.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Maci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil gimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Acie, anak baru ya.
1: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
0: Gimana? Udah muter-muter kantor?
1: Males kak, takut soalnya.
0: Wah, takut kenapa emangnya?
1: Takut pusing kak. Kan muter.
0: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Eh, mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.
2: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
3: muah, muah. Pagi, Gea.
2: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
4: Hambar sekali ya, si Gea.
5: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
5: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
3: Ih, enggak gitu juga
5: selamat
3: kali.
5: Selamat pagi.
3: Ih, Roman
5: Tika.
3: Nih,
5: hai Tika, selamat Tika. Pagi.
3: Ih, Roman.
6: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 3 sore nanti, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan juga tentunya pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih membersamai kami melalui FM 105,2 MHz untuk di kawasan Denpasar, lalu juga di FM 100,9 untuk kawasan Karangasem. Dan juga terima kasih untuk para pendengar yang sudah membersamai kami dari aplikasi RRI Digital. Pendengar, setuju nggak sih di era digital seperti sekarang ini, tantangan terbesar orang tua adalah menyaring informasi yang masuk ke anak-anak melalui gadget gitu ya. Nah, mendukung Indonesia layak anak juga berarti kita harus peduli ya pada asupan digital anak-anak kita. Tips ringannya nih pendengar, pastikan Anda selalu mengaktifkan fitur kids mode atau parental control di aplikasi tontonan seperti YouTube atau aplikasi berlangganan lainnya di rumah. Selain itu, sempat kan juga untuk sesekali dampingi anak Anda saat menonton, dan juga pastikan menjadikan momen menonton itu sebagai ruang diskusi kecil antara anak Anda dan juga anak-anak Anda. Misalnya sambil nanyain gitu ya, menurut adik ini sifat tokohnya yang tadi itu baik atau enggak ya untuk ditiru. Jadi anak-anak Anda enggak cuman menonton nih pendengar, tetapi juga secara tidak langsung mereka belajar untuk berpikir kritis sejak dini. Gimana nih pendengar, apakah hal ini juga sudah Anda laksanakan atau terapkan di rumah, atau setelah ini akan Anda terapkan? Apalagi hari ini adalah weekend yang dimana pastinya Anda lebih banyak punya waktu bersama dengan anak-anak Anda, jadi bisa ngontrol gitu ya apa yang anak-anak Anda tonton, dan sesekali juga Anda bisa tanyakan agar nanti ada juga komunikasi dua arah. Dan juga tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Masih kita di segmen siaran Indonesia layak anak sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Di sekeliling Pantai Merah di kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, banyak tumbuh sejenis rumput laut yang disebut sueda salsa. Rumput laut ini mengandung zat alkalin yang sangat tinggi. Zat ini, pendengar, membuat rumput laut berwarna merah. Air di sekitarnya pun menjadi kemerahan. Di luar musim gugur, rumput laut ini berwarna hijau. Namun saat musim gugur, sekitar bulan September, rumput laut ini berubah warna menjadi merah. Itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal dengan Pantai Merah.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
3: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam dan bukan merusaknya.
4: 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, pendengar, kalau kita flashback ke masa kecil kita dulu, rasanya bahagia banget ya, bisa main kelepan di luar rumah, mau pagi, siang, sore. Iya, ada yang main petak umpet juga, lompat karet, atau main kelereng ya, bersama dengan teman-teman atau tetangga-tetangga yang sebaya tentunya. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang pastinya tantangannya udah beda lagi ya, karena ruang bermain luar ruangan itu sudah semakin terbatas. Dan pastinya anak-anak zaman sekarang lebih akrab dengan yang namanya game online. Dan kalau dari pendengar sendiri, permainan tradisional apa sih yang paling sering Anda kenalkan atau mainkan gitu ya, bareng anak-anak atau keponakan di rumah, apalagi di hari libur seperti ini? Apakah main kelereng atau sekarang masih ada yang main tek-tek? Kalau di Bali ada tuh main tek-tek ya namanya. Dan pastinya sebenarnya banyak sekali ya, ada permainan yang bisa Anda kenalkan kepada anak-anak di generasi sekarang yang pastinya nggak kalah seru dan menarik juga nih dari game-game online yang ada di gadget anak-anak Anda sekarang, pendengar.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tenana kakabehan. Rewa kasang wenang tekita pratiak sukir lan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayo.

sujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk.

miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Om Swastiastu, Rahayang, atau diri yang majang ring para pemirsa sami sareng kadun masikian ring perempat suara budaya Bali. Muli Dede Mahendra seneng mangkin jagi nyarengin para pemirsa ring galasiang. Ring Rahina Radite. Selikur Juni warsa kali tali 6 likur. Jagi landurang di tiang untuk ngaturang siaran Teras UMKM menyajikan informasi lan musik. Sang Radit Yang mulai jebos ring 223361. Temang dumun jagi katur saking Rai Penny, Gusti Ngurah Gusti Ayu. Durus biar sayang. Yo.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Sebenarnya di darah kalian Rai, berapa miarse dengan nyarangin Dede Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Temang senewawi sampun aturin titia ngeh nyarangin semeton ring ambare siki temang saking Rai Peni Gusti Ngurah Gusti Ayu. Bina ke panjamrah mandi tiang ringgala siang mangkin nyarangin para pemirsa Rai Ambare dumugi je preside terhibur ngeh. Menurut Wenten seni jagi nyarangin durus rawin di tiang ring 223361 seni jagi ngarsang tembang towi megatre durus sang selamat siang.
1: Selamat siang Dede Bagus.
0: Inge selamat siang.
1: Siang juga
0: Ibu Vera.
1: Siang. Cuman dapat mungkin.
0: Deris nak deris. Sehat.
1: Sehat. Masih menunggu tamu datang dalam pasar Tabanan.
0: Oke entan.
1: Cuaca lengang.
0: Punapi situasi terkini ring Tabanan niki.
1: Inge pasar Tabanan.
0: Aha.
1: Tetapi belanjanya agak sepi. Si pembelanja agak sepi.
0: Mungkin apa ya penyebabnya nih ke? Suasana hari raya.
1: Mungkin apa ya diri ya?
0: Suasana hari raya minap nge.
1: Nge, mungkin Dede saudara-saudara kita lancong ke tempat pariwisata mungkin.
0: Nge.
1: Ke pasar Tabanan agak lengang. Kemasukan ini jadinya 1%.
0: Ingin tetap bersabar.
1: Tetap bersabar. Yang penting ada Dede lagi siaran ini. Lagunya ada Uli Suk Semo Yang Widi nih.
0: Suk Semo Yang Widi.
1: Yang Widi. Bagaimanapun keadaan kita harus suk semo kepada Yang Widi.
0: Nggih.
1: Yang penting ada penumpang RRI, Dede lagi siaran selamat bertugas. Om Andi Sandi Sandi Hall.
0: Ingin

0: rekan-rekan rakyat para pemirsa, semudah di tiang senikah dunia rangin dede seru ngelantur niki di tiang informasikan ngeh mau sang ini dudonan acara sani kelaksana yang ring rahinan makin minggu selikur Juni warsa kali tali 6 likur mulai jebos sani wawu sampun memargi niki Wimbekare Taman Penasar sarangin duta kelungkung ngantur mulai jebos jam 3 ring kalangan angsoka wenten pergelaran topeng pance Banyar Serunggu Kelod Desa Adat Serunggu Kecamatan Gianyar Duta Kabupaten Gianyar. Dalar wenten parade busana adat khas Kabupaten Kota Sebali. Nah, diiringi sanggar seni Gile Mahardike Kecamatan Sanggar Seni Gite Mahardike Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar ring Gedung Kesirar Nawe. Gara jam 5 sore. Nang lantur niki jam 6:30 ring kalangan Ayodhya niki wenten pergelaran tarian khas Katingan. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Ngeleje bos jam 9:30 staler mikiring Arde Chandra gong kebiar anak-anak Kabupaten Bleleng keserangin Kabupaten Jembrane nggih. Nah, pasti ge sampun durus ngrawuhin ke Art Center Denpasar serangkaian pesta kesenian Bali sanekaping petang dah sekutus kita bersama-sama menyaksikan nggih jeroan pemargi pementasan seni tradisi ring pesta kesenian Bali ring warse duang tali 6 likur nepun iki. Om Swastiastu. Ngiring wawanang malih ring 223361. Nggih. Selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Inggih.
1: Punati sadro, Dede.
0: Dados kena.
1: Nggih enak lantur nggih. Selamat.
0: Sira niki.
1: Siang jero Ratna surat nyuhun susut Bangli.
0: Nggih, unggah-unggah ngarane jero nggih.
1: Ampure lali wae.
0: Leres Bu Jero.
1: Nggih. Mama sembang Dede.
0: Nggih.
1: Wek igis nggih.
0: Wek igis.
1: Nggih, sebelum siang nyemuh niki.
0: Nyemuh
1: niki. Melancaran Dede.
0: Ya.
1: Niki melancaran ke surat nyuhun.
0: Nggih, demugi jo wenten galah. Ampun boleh ke Art Center.
1: Durung nonton saking kenten manten Facebook. Kangen.
0: Uwe gigis kenten. Uwe gigi. Dumugi jo wenten niki nge. Nggih.
1: Dumugi wenten niki kalang tiang nyemuh niki Dede. Selamat tugas nge.
0: Uwe
1: santi om.
0: Nggih, uwe gigis sareng di area mleje bos. Ini rekalan Rai, Sani Kandun bergabung niki nyarangin Dede sampunang pindah frekuensi kenda niki nge ring 106,4 FM mulai jebos, mulai jagi sangra di tiang ring 223361.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.

Saudara di arah kalian rai, para pemirsa, sanikan dan nyarangin dede, rai yang perempat suara budaya Bali, sani wawu, sampun naturin di tiang tembang, nyarangin para pemirsa, sanikan dan mesikian, nyarangin dede, rai yang perempat suara budaya Bali. Sudung landur niki tidak informasikan ngomong-ngomong di cuaca di seputaran kota dan pasar, ringgalah siang mangkin, suhunya panas, kentan nge. Nah, pasti ke sampun di hari Minggu yang ceria niki, para pemirsa, sementara di tiang, napi wasane merencanakan sesuatu pacang jalan-jalan kene niki kesarangin keluarga pasangan anak telar niki nggih. Nah mungkin beberapa pilihan akeh pisan sani pacang menyaksikan ring jroning pemargi pementasan ring pesta kesenian Bali andane langsung ke manten lurus ngerawain ke Art Center rangkaian pesta kesenian Bali sane kaping petangda sekutus kantos puput niki bulan Juli ring tanggal 11 pasiga sampun akeh pisan risiruan pemargi pergelaran seni-seni tradisi sane wenten ring kabupaten kota dipentaskan di ajang sane bergengsi nggih. Alar semeton sarang sami bisa menikmati berbagai hiburan. Nah, pelaku UMKM pasti ke sampun makeh pisan ring sejebakan jagat Bali yang memamerkan dagangan utawi produk-produk yang memang sangat luar biasa sekali nggih, dan tentunya kita harus mensupport para pelaku UMKM agar bisa berkembang. Nah, rekan-rekan rai langsung ke manten muali tembang jagi atur di tiang malih saking de ulik suksemo yang widih.

0: Ing reglan rai para pemirsa semua di tiang seni kandun musikan ring perumpat suara budaya Bali. Senawu sampun aturin di tiang rembang saking de ulik suk semua yang widi. Semua di tiang reglan rai ngomong ini pesta kesenian Bali seni kaping petang dasa kudus. Seni kandun tetap di laksanakan kene niki kantos mangkin. Nah, pasti gue sampun mempunyai apa ya sejarahnya kene nggih. Tahun kuda ya PKB kelaksana yang dumuna. Nah, rekan rai para pemirsa, menurut sejarah pesta kesenian Bali sane kemariang nyabran warse ka pertama kelaksana yang duk warse siu 907 dasa sieu. Di tahun 1979 niki nggih, dan tentu penggagasnya niki adalah Bapak Gubernur Bali kendan niki Profesor Ide Bagus Mantre. Nah, beliau niki penggagas dari pesta kesenian Bali sane dapat kita saksikan bersama-sama hingga saat mangkin nggih. PKB niki pinake sarana angin ngelimakang miwah ngelestarian seni budaya Bali pasti gaknya nih kalar eksplorasi miwah pelestarian seni miwah budaya ngeranjing nilai-nilai filsafat sane universal pasti gaknya nih. Nah, punika wau sampun titian informasikan ngemoseng ini dilaksanakannya PKB yang pertama kali. Elingan iki ring warse siu 907 dasa siu. Selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Beli Dede.
0: Nggih.
1: Yang Mbah Indira.
0: Nggih, lurus, Mbah.
1: Kenapa kada Beli Dede?
0: Kenak tiang, Mbah.
1: Ye, dumugi je sami kena ngelantur nge Beli Dede.
0: Ye.
1: Punapi cuaca riki rem-rem Beli Dede.
0: Ingih-ingih semua informasinya.
1: Merdu ring ayam buruk punapi terang benderang Beli Dede.
0: Pantas panas panas panas okay. Panas.
1: Ye. Yang enggak rem Beli Dede.
0: Beres nak.
1: Ye, sane sampun munggah mesanaan dumun. Sane wau jero Ratna nggih ring Bangli mesanaan dumun Bu Jero. Lantur wenten iki Pak Dek Karjo Widede, wenten kuplo, wenten jero ya Pak Uwo niku nggih, wenten Pak Devi, wenten Pak Yan Narbo, wenten Nini Ita, Nini Mika, Mas Weten pirang suara dumugi kenaknya Dede nggih. Wenten Baler Niang Kirana, wenten Nini Suade, Bu Ayan Suartini, Mama Endang, Bu Eka Batu Bulan, Bu Eka Sempiti Taler, wenten Nini Jerman, wenten Niki Nini Tania sareng kakek Risa Nur, Nini Santa, Udah Weni, Nini yang Gung Seri ring kekeran, Mahegi Taler ring kekeran, Dumugi Senak Tate, Nini sareng Gung Yang, Mok Mang Budok Niki nyarang kembali Dede, wenten Bu Ana Taler ring Wangayo, Bu Pera Taler ring Pasar Sabanan, wenten wenten Niang Kisawa, Munga Mali Jebos Niang. Wenten Taler Niki Jero Susi nggih, wenten Mbah Mangku Prajopati ring Pemenang, wenten Nini Yuna, wenten Jero Mbah Tunindi ring Tanah Lot, wenten Kak Mangku Sedani Taler nyarengin niki nggih. Mbok Ayan Dinar ring kenten nyarengin Bidede. Nggih,
0: nggih.
1: Taler Niki Bu Sinta ring Penatis dumugi sami pada kena. Beli Dede,
0: yeah.
1: Rahajan tugas, nyangre puniki rerainan makin wihan benyang pembacaan agung. Ya Beli Dede, mangdo memarian tar. Dan Bu Eka, munggah Bu Eka BB mangdo kena. Kak Poleng, pun apa ya gatron Beli Dede, Kak Poleng ring kudo, dulu bisa kena kak, ngelantur kena. Eh, Monika demen beli dede.
0: Ya, mah, semua mah nge.
1: Majang beli dede, rajang juga. Galah wali yang masih nebantik Pramo Santi. Bolodro nyolah ini beli dede. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge suk semua sambut bergabung wawung Mbah Indira. Inge sana dia usan muali sang Radit yang. Selamat siang.
2: Selamat siang Pak Dede.
0: Inge selamat siang.
2: Niki niang teng Tegalala.
0: Niang ke sawah terus niang.
2: Inge betul. Suk semua Mbah Indira. Nona Semang Dede.
0: Semang napi.
2: Semang ne yan mus ne.
0: Napi nika.
2: Dekane kuno-kuno niang.
0: Oke. Okay.
2: Semprong mau prado dede.
0: Inge, ditunggu nge.
2: Nge, niang mau gatro sarang sami semeton nge. Kalau hajang mangkin, napi akan ulian galung nge. Nge, majang dede rajang tugas. Niang mau pamit. Om Santi, Santi. Santi, Om.
0: Om, Santi, Santi, Santi, Om. Selamat siang.
3: Selamat siang, Li Dede.
0: Nih.
3: Nih, yang kegeran. Nih, Sri.
0: Sira?
3: Nih, Sri.
0: Nih, Sri.
3: Punapi gak kerap, Li Dede.
0: Kena, Biang Sri, punapi sehat.
3: Nih, kena taler, cuaca cerah, Li Dede.
0: Nih.
3: Nih, yang sekarang ini ngambil yang orang calon dede.
0: Okay, dan.
3: Nih, rajang kuningan dede nge.
0: Rajang nyangre. Nih,
3: nyangre kuningan. Titi yang megatro dede.
0: Terus na?
3: Nih, rajang nih yang di sawahan sekarang Mbak Indira, sang kuningan nge. Ini Ita, ini Ayuna, Bu Vera, Bu Ana. Bu Mandudo, Pak Yanarbe, Pak Tet Mancum, Nini Santa, Odah Yuda, Mah Yuda, sudah malih, Odah Weni, Mah Egi, lalu bahkan siang Mah Egi Niki, Taler, Niang Fitri, Niang Bagus. Sudah malah nikau mantan tumun ni dede.
0: Okay,
3: entah. Kamu sudah ni malah sisi. Ini dede rajin tumbat. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge Om Santi, Santi, Santi Om. Raklan rai terus tumun PR siang senapa jang lintang.
4: Tidak ada seorang pun yang memilih terlahir dalam kekurangan. Bekerja keras dari pagi hingga malam hari, namun hasilnya belum mampu untuk mengubah keadaan. Nasib bukan untuk disesali, tetapi perubahan adalah suatu yang mutlak untuk diupayakan. Hanya dengan pendidikan, kerja keras, keterampilan dan kejujuran adalah jalan keluar dari kemiskinan. Karena kemiskinan bukan akhir dari cerita. Selama ada kemauan untuk bangkit.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Sudah didengar kalian Rai berapa miarse saking yang mus sampun naturin di tiang sembrong mau prade nge spesial niki manjang ring niang kisawa senwetan ring seputaran Galalang senwawu teman ruine sampun katur dumugi je presiden terhibur sahabat budaya ledangan pisan niki galah sampun telas siring di tiang ring siaran obrolan UMKM teras UMKM kenden niki meli jebos muali jagilan durang di tiang untuk ngaturang siaran ngelilu langun antos puput galah ruine jam kali

mengatakan puncak kunjungan terjadi pada H-1 Hari Raya Galungan dengan jumlah wisatawan mencapai 3.000 orang. Mayoritas pengunjung masih didominasi wisatawan Nusantara, termasuk wisatawan lokal Bali. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Om Swastiastu, Rahajang, Aturi Dhamma, Jang Ring para pemirsa sami, Sanikan Dun Mesikian, Ring Perempat, Suara Budaya Bali. Muali Kecunduk, Sarang Dede, Mahendra, Nyarangin para pemirsa, Ring Galas yang Mangkin, Jagi Ring Didiang untuk ngaturang, Siaran Ngililu Langun. Mulai je bos, Jagi Sangra Didiang, Ring 223361, Temang Dumun Jagi Katur, Saking Tripuspa, Silap-silap, Lurus biar sayang.

0: Raglan Rai Prabu Miarsa Semudah Nidian Sandingan Dunia Rangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Temang Sanu Wawu Sampun Naturin Ditiang Saking Tripuspa Ngeh Silap Silap Sane Oneng Antuk Temang Sane Sampun Katur Wawu Dumugi Jaya Presida Terhibur Wedan Mardike Suk Semua Niki Semudah Ditiang Sampun Nyarangin Dede Ring Gala Siang Mangkin Sangre Ditiang Selamat Siang
1: Selamat Siang
0: Selamat siang.
1: Dede.
0: Tiang, tiang.
1: Tapi gatre apa Dede?
0: Gatre kena.
1: Sama siapa di studio Pak Dede, Pak Dede?
0: Sama Bu Lodro. Bu Lodro lo galuh ketek Bu Lodro. Aduh, punapi gatre niki loh gale.
1: Agar si dati Pak Dede meneragamkan.
0: Inge, niki wenten salam.
1: Pak Dede.
0: Yang.
1: Ketemu lagi yang nih Pak Dede.
0: Inge. Paling alin-alin lo gale Ale di pekan sing ada Di jel lo gale ngoyong
1: Nini kesibang ni Kedek sana
0: Coba alih mare kesibang Sing ada Ngangen agak ladumun Niki wenten salam saking Patih Kabinawo Aduh nge durus Ngentesan

0: Enggak, rekalan rai para pemirsa semoga ditiang seni kantun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Wenten bapa mangku niki rahjang. Bunapi gatre dumugi kena. Enggak, ring rekalan rai ampura wawu niki sinyal ruine agak terganggu. Rianto kan ngangin wifi kena niki. Enggak, seni wakil muali sangra ditiang. Selamat siang. Aduh. Ini wawu anang maling. Nggih, 223361 majang ring para pamirsa semeton sane jagi nyarangin durusang. Selamat siang.
1: Om sasi asur adang siang Dede Bagus.
0: Rajang.
1: Iki Gunung Karang Imam Bonjol terang menderang Dede.
0: Biang yoga.
1: Iki patut bunga di atas meja Pak.
0: Nah, niki wenten salam.
1: Sarang sira.
0: Bapo mangku Dedi Tompel.
1: Rahajang kenal lumun jero mangku. Bunga yeah. Mana jebol.
0: Mangke nak jagi ring margi ne niki. Ragane.
1: Malam-malam ring margi nge, mana selamat rahayu.
0: Jagi lunga ke Banyuwangi kocap niki.
1: Alur niki. Niki sing jero mangku sedani nyareng.
0: Nggih. Yeah.
1: Kulo dra. Bukan ampura bugalo.
0: Lo galo, lo galo.
1: Nakon menjemo, montanan kering abi irangnya. Bapak boleh munggang ibu.
0: Nggih.
1: Talar puputu kepo iwo ampura di nang puputu.
0: Nggih.
1: Ampun kamor yang cinti di kan kantun ring kampung Dede.
0: Nggih.
1: Ada saran pirang sawitro nggih.
0: Sira.
1: Matuane puputu ku sekar ini nika.
0: Oh iya iya. Ini
1: di coba akrimasi di tiang tan lune.
0: Inggih inggih. Demugi boleh genah sane becik nggih.
1: Mhm. Puputu tabah sareng keluarga nggih.
0: Inggih.
1: Acutan maka sami Dede.
0: Miring.
1: Sawitro. Aha. Inggih rajang ing Kuningan dalan pemacakan agung ini ta sampun munggah wau.
0: Aha.
1: Niki dalan raji miang nggih, manusa mau rahayu jero ratno sampun nggih.
0: Nggih.
1: Mali jebos budal Mas Fadil margi.
0: Miring.
1: Yang durung boleh ke sentral samales gak Kuningan sareng Bulodro.
0: Nggih, durus rawuhin ke sentral nggih.
1: Galungan ampun urusan rayinan Dede, mangkit sibuk tumun.
0: Nggih.
1: Nggih, sok semua galak.
0: Miring, aha.
1: Dapat dok promo Santi Om, Santi Om.
0: Nggih, sok semua wentan biang yoga ring seputaran dan pasar serwawu sampun bergabung. Nggih, rekan-rekan rai, sering mangkin terus dumun PRC yang sering pacang lintang.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permainan tradisional Tok Lait Kancing. Permainan Tok Lait Kancing merupakan salah satu permainan tradisional Bali yang tumbuh dan dipopulerkan di Denpasar dengan latar belakang dan syarat permainan khusus. Permainan tradisional Tok Lait Kancing merupakan permainan tradisional yang keberadaannya saat ini sudah mulai jarang dimainkan. Latar belakang munculnya permainan ini adalah peristiwa gempa bumi yang mengguncang Pulau Bali pada zaman dahulu. Tahapan permainan dimulai dari para pemain berjumlah 3 orang berdiri berdekatan dan saling membelakangi. Tahap berikutnya, 2 orang pemain mengaitkan pergelangan kakinya. Pemain ketiga membelikan satu kakinya di antara kedua kaki temannya dan ketiga pemain melompat-lompat di tempat. Apabila seorang dari pasangan menginjakkan kedua kakinya, maka bangunan itu dinyatakan ambruk atau kalah dan yang menjadi pemenangnya adalah yang mampu menahan keseimbangan dengan kuat hingga akhir.
1: Kantun ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: pertama Bapak Madi, mau pinjam berapa Pak?
1: Kalau 100 juta bagaimana?
0: Kalau jumlah banyak harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
1: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga, wah, kok malah ditutup?
2: Teleponan sama siapa, Pak?
1: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
2: Hati-hati loh, Pak. Jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
1: Terjerat? Bagaimana maksudnya, Bu?
2: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh, Pak.
1: Jadi,
2: jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
1: Waduh, serem juga ya. Nggak jadi ah.

0: Ada kalian Rai Perempuan Miarsa Semedon di tiang Sanekan Dun Mesikian Rai Perempuan Suara Budaya Bali Tembang Senawawu Sampun Aturin di tiang Nyarangin para pemirsa sami Dumugi ya presiden terhibur ke mantan nge. Spesial Senawawu Tembang Saking Kis Jauh panggang dari api Pengarsan Semedon di tiang Sanewedan Ring Seputaran Mundo Pakel Tabanan Mundo Temu Mundo Pakel Oh Mundo Pakel nge. Jeruk kati bambung eh Om Sastiastu beli dede titiang wentan ring margi ini niki jagi menuju ke Jember mungkin wentan silaturahmi ke sarangin mertua kan eh dah yuring margi ini jeruk kati bambung dumugi rayu selamat kantos ring Jember niki eh Muali sana mungkin sangra di tiang kalah duit ring lain telepon 223361 sahabat budaya semeton di tiang sana sampun nyarangin dede ring WhatsApp wentan sireniki tubi yang mesin ring kerametan suk semong selamat siang
1: selamat siang dede
0: tiang
1: semongui wentan menung menung
0: napi
1: ulam
0: Oh mendung, nggih, nggih.
1: Menten totoyan iki pangten yo sapa
0: niki. Nggih, pun api yang men.
1: Api yang medunas niki. Nah,
0: temang
1: dede.
0: Temang api.
1: Temang Bayu Kawe, Kangwang Malu.
0: Kangwang Malu mebaju dekil. Api male.
1: Kangwang ben pidah.
0: Inge sus semua.
1: Tumpuk acara bukit. Inge bidede makato cipta serang sam.
0: Inge.
1: Siang nak sibuk.
0: Inge inge inge inge sus semua inge.
1: Inge sus semua terkala makin obat.
0: Sus semua sampun bergabung. Wenten ini Agus ring seputaran. Ring seputaran mengui sana wawu sampun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Nah niki wentan I tomat ring seputaran kabo-kabo sampun bergabung nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Oh abian tuung tabanan. Oke niki semeton tabanane sampun nyarangin. Nggih, Om Swastiastu selamat siang. Ring awan nang wale. Oke, ring 223361 selamat siang.
2: Selamat siang, Dede.
0: Nggih, selamat siang.
2: Wali ni Dede, yang seri ni Dede.
0: Biang seri nggih pun api.
2: Nina temang ngaris megatro kenten
0: Dede. Nggih, siki-siki.
2: Nggih, siki-siki. Temang mangken Dede.
0: Nggih, temang napi.
2: Gelutan siduri nge.
0: Gelutan siduri saking pompi nge ditunggu nge.
2: Rajang siang kemasan terang kami
0: nge.
2: Rok kudungan di dede. Rajang tegas
0: nge.
2: Om santi santi santi om.
0: Nge suk semua sampun bergabung. Niki wentan tomat ring seputaran abian tuung. Om Sastiastu beli dede titi yang sedang mengadolan tipat cantok niki ring abian tuung sarangin istrin titi yang sira niki nama istrinya Ami kendan nge. Mungkin sedang ulat tipat niki beli dede meriki simpang ke bian tuung kendan nge dumugi jawa wentan galah nge titiang niki memperbaiki rombongan talar yang tukan rombongannya bocor kendan nge tetap semangat niki tomat mangde laris manis niki nge Inge, rakalan rai para pemirsa sane kadun nyarangin dede, lurus mewali sangre diri yang malisiki penelpon ke mantan. Inge, Om Sastiastu, selamat siang. Ada apa gerangan taksu pingit suk semua sampun bergabung eh dek siren iki Gus Dek kendan selamat bergabung Mahalaksmi suk semua taler niki sampun nyarangin ingin rekalan rai para pemirsa sani jagi nyarangin durus muali sang raditi yang ring 223361 Raglan Rai, sahabat budaya, Durus, selamat siang. Ilingan para pemirsa, Pesta Kesenian Bali Sani Kaping Petang Dasa Kutus Genda Niki Kantun Memargi Menuita Wenten Semeton Ditiang Sani Durung Presiden Rauhin Pastika Sampun Kantos Puput Tanggal 11 Juli Sani Jagi Rauh Nge Iring Sak Siang Sarang-sarang Seni Kesenian Gendan nge Sani Wenten Ring Suang-suang Kabupaten Kota Pacang Tampil Pentas Ring Ajang Bergengsi Menuita Wenten Semudang Ditiang Sani Jagi Nyarangin Durus Sangra Ditiang Malih Ring 223361 Ajang Ring Para Pemirsa Sahabat Budaya Sangra Ditiang Malih Siki Penelpon Kemantan Inge, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Inge.
3: Inge. Megatro beli.
0: Sire niki.
3: Niki serang Pak Dea niki.
0: Pak Dea?
3: Inge.
0: Saking napi?
3: Tabanan niki.
0: Tabanan, tabanan napi Pak Dea.
3: Inge, megatro niki.
0: Tabanan napi Bapak.
3: Tabanan di Kediri niki.
0: Oh, Kediri, inge, durus Pak Dea.
3: Nggih, Magatro niki majang Dek Cengblong, Dek Kusa. Waktu Bujangga niki serang Gali, serang Petruk. Nggih, nunas lagu dah.
0: Kangkat galah Magatro mantan nggih.
3: Oh, Magatro mantan. Nggih,
0: semua Pak Dea sambut bergabung. Raglan Rai, para pemirsa, Sani kadon nyarangin Dede durus dumun piar sayang Sani Pacang Lintang.
4: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
5: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
4: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
5: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
4: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
5: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
4: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
5: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
4: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
6: RRI Denpasar, selamat pagi.
4: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
6: Bisa dong, Kak.

Sebenarnya di daerah kalian raih pada pemirsa Saneka Dunia Rangga Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Sageng Pompi Sanubabu Sampun Aturin Ditiang Gelutan Sidori Spesial Niki Majang Ring Biang Sri Sanubabu Ring Seputaran Kekeran Mengui Sanubabu Sampun Aturin Ditiang Temang Dulu Ini Dumugi Jaya Presiden Terhibur Kemantan Ngeh Galah Dulu Ini Niki Sampun Telas Dede Ngelusur Mepamit Suksemo Antuk Uratiannya Nih Malih Jebos Malih Jagi Lanturang Ditiang Acero Dulu Ini Antuk Ngaturang Siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali.

Sahabat budaya Taman Penasar Sanggar Seni Toyo Segening Banjarpande Desa Taman Bangli Kecamatan Bangli Duta Kabupaten Bangli sukses muak penonton Pesta Kesenian Bali tampil di kalangan Ratnekane Taman Budaya Denpasar pada 20 Juni 2026 di hari Sabtu. Seniman Taman Penasar Seni Toyo Segening menyajikan garapan berjudul Dusun Guna. Koordinator Seniman Pandi Made Putra Suryante mengatakan garapan Guna Dusun ini syarat akan makna dan edukasi. Mulai garapan ini, seniman ingin mengingatkan kembali pentingnya menjaga persatuan dan gotong royong sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat desa. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekalan Rai Bapak Miarse, Senegar Dun Mesikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali, Kandun Keserangin Dede Mahendra, Nyarangin Bapak Miarse, Ringkala Suri Kadimangkin. Masih ke sampun kantun tetap semangat ngeh menjalankan aktivitas. Tentunya semeton sami kantun beraktivitas. Diantukan minggu mungkin iki galah becik pisan angin berkumpul kasalengan keluarga ngeh. Spesial niki majang ring semeton di tiang sani masih berkutit dengan kesibukannya tetap semangat melakukan aktivitasnya soang-soang. Keren Rai. Dan orang di tiang untuk ngaturang siaran Suara Budaya Nusantara Lokal Bali. Pacang menginformasikan mawasan ngendik topik mali jebos tradisi ring Bali sani kadun kelaksana yang kantos mangkin. Sani mangkin durus dumun siki temang jagi katur saking lolot dilemepal su.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih, nanti kadek gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Asal-usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Ragalan Rai para pemirsa semua di yang sedang kandung musik yang ring perempat suara budaya Bali. Senawu sampun atur di tiang tembang nyarangin para pemirsa sami ringgala sore kadi mangkin dulu hijau presiden terhibur untuk tembang sani sampun katur identitas ring suara budaya Nusantara lokal Bali.

Semetawan rekalan rai melukat ingin punika ritual penyucian pikiran lan jiwa secara spiritual kan niki nggih. Menurut tradisi ring Hindu pasegane nih ketujuannya nih ngicalang risironing letah atau energi negatif atau dasa male sana wenten ring angge. Nah pasti ke sampun ngemoseng ini melukat. Nah becik pisan ngerera rahina-rahina suci sekali purnama tilam talar becik nge. Genah-genah melukat talar niki makweh pisan dan melukat ring segara mental melukat ring grian ide nak lingsir ditat kale wusen nyurio sewane talar wenten genah-genah kelebutan nggih utawi napi wastane sumber mata air. Rekalan rai sangra didang ring 223361 menawi te wenten genah-genah melukat ring desa pekraman ide dane ini mang dene dados menginformasikan nggih sira uning semedon sane tiosan

napi manfaatnya. Nah biasanya ini kan makwe pisan genah-genah melukat sesuai dengan fungsi dan kegunaannya. Eh, melukat sani keni bebai. Nah kenten seumpami ke megenaring tirta empul. Nah sekali nikah. Nah sira uning wenten genah-genah penglukatan yang memang disakralkan gede niki. Pasti ke sampun sakral genahnya nih oleh desa pekraman. Nenten taler medui suwi, nenten medui momongan. Dipercayai genah punike wusan melukat iblis medui momongan. Nah sekali nike inge sampun di tiang buka niki ring line telepon 223361 majang ring para pemirsa sebetul di tiang seni kantun bergabung durusang. Om Swastiastu. Ngiring wawanang malih sira wahu niki. Oke, malih jebos mungkin bisa dilacak nomor duwene niki nggih. Malih jebos pacang dihubungi langsung oleh tim kami ring TMB. Selamat siang. Oke, minap enten gangguan niki ngiring wawanang malih. Sang raditiang ring 2233.

0: Rekalan rai para pemirsa, ritar kaleng ngemargi yang disjeroning pamargi penglukatan nepunike pasti ke sampun wenten minakadi piranti upakare sini sinunggil niki pejati canang sari talar dados menurut keyakinan dan kepercayaan biasanya nih sedurung laksana yang penglukatan kemarin yang dumun pemuspan lusan nike wawu melukat ring Bali makwe pisan niki gena-gena melukat winter ring tirta empul ring Bangli sana sapun keloktah ngeh ring Bangli winter penglukatan sudah male ring Klungkung pasti ke sampun wenten. Ring Karang Asem napi malih akeh pisan nggih. Nah, nika tujuannya nih memperkenalkan majang ring para pemirsa sami sire uning genahe punika pinako rekomendasi majang ring para pemirsa sane melet atas uning ini kewentenan genah penglukatane punika. Akhirnya kalian rai sane mangkin durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
1: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
2: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
3: Nak dini seboi raga nak rawasan
1: membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
2: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
1: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
1: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Semudah ini rekan rai para pemirsa sanikan don mesihan ring perempat Suara Budaya Bali. Temang senowu sampun naturin titiang nyarangin para pemirsa ringgala suri kadi mangkin. Kali taler ngemosang ini tradisi melukat pindah ke topik reskidoning acara Suara Budaya Nusantara Lokal Bali ringgala suri ini mangkin sampun taler sobian titiang majang ring para pemirsa sami ngeh sabar budaya ngiring tetap ajegang lan lestariang seni tradisi tradisi sani diwarisi oleh para leluhur mangde tetap ajeg pasti kenyane mangde tetap keuningin oleh para alit-alit generasi muda sane wenten ring sejabagin jagat Bali ngeh. Sahabat budaya riantukan galah duit ini sampun telas dedeng lungsur mau pamit sarang sami suk semua untuk ratiannya nih boleh jebos semudah di tiang gak Cynthia pacang nyarangin para pemirsa kan terus puput galah duit ini jam kudus wengi pindah kawasan ini ngatur acara pun ini puput dang di tiang untuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om.

Selamat siang menjelang sore hari, Rekaden Rai perkembangan seni rupa terus menunjukkan dinamika yang menarik seiring perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang berlangsung di masyarakat. Salah seorang pelukis asal Payangan, Madisila, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, dalam konteks tersebut, corak lukisan modern dan tradisi tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan, melainkan sebagai elemen yang saling memengaruhi dan membentuk wajah seni rupa kontemporer yang semakin beragam. Ia menilai bahwa

ketika, tetapi juga relevan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Baik, dari kawasan Euruk 70 dan Pasar, selamat siang menjelang sore hari. Reka dan Rai kembali menyapa ruang dengar Anda di FM 106,4 MHz dan juga di AM 1206 kHz di perempatan RI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Edisi hari ini, hari Minggu 21 Juni 2026 bersama Gongga Cynthia, mengudara di pukul 3 sore sekarang sampai tuntasnya nanti di pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Rakaden Rai? Semoga Anda dalam keadaan sehat, luar biasa ya, berkegiatan di hari Minggu tiada hentinya untuk beristirahat ya, semoga semua dilancarkan. Dan tak lupa siaran hari ini bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda unduh secara langsung di Play Store ataupun App Store, di streaming kami juga di rri.co.id. Baik, Raka dan Rai, Gongga sini akan informasikan terlebih dahulu apa saja program acara yang Gongga sini akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda. Di hari Minggu, Prodangdut seperti biasa ya, hanya akan Anda ikuti 1 jam saja sampai pukul 4 sore nanti di waktu Indonesia Tengah. Di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Dan di pukul 4 sampai mendekati pukul 6 sore nanti ada Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Jadi Gongga sini akan sudah siap menghadirkan dua penyanyi kesayangan Anda di hari Minggu ya, mengisi minggu ceria Anda yang mungkin lagi jenuh di rumah gitu ya, ataupun yang sudah sempat berjalan-jalan ya, loncong-loncong ke Pesta Kesenian Bali ya pagi tadi dan sekarang juga jenuh gitu ya, mau ngapain, langsung saja nanti kita dengarkan obrolan bersama penyanyi kesayangan Anda ya. Dan di pukul 6 sore nanti tibanya ada renungan Puja Trisanya bagi Anda beragama Hindu yang berada di seluruh wilayah Bali. Setelah Puja Trisanya, Gongga kembali menemani ruang dengar Anda di acara Lingsir Sanja Informasi dan juga lagu-lagu Bali sampai pukul 7 malam nanti ya. Di tengah-tengah acara Lingsir Sanja ada Adzan Maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya pukul 6 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 7 malam nanti ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki, Gongga sini akan temani ruang dengar Anda terlebih dahulu di acara Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, siaran Lila Cita sampai mendekati pukul 7:30 malam nanti. Di pukul 7:30 malam nanti sampai tuntas ya, Gongga sini akan temani ruang dengar Anda di siaran langsung Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Sekian dulu Gongga informasikan ya program acara yang Gongga Cynthia akan temani di tengah ruang dengar Anda. Dan Gongga akan menyapa ruang dengar Anda nanti di pesawat telepon 0361-223361, WhatsApp Pro 4-0878-9882-2420 dan melalui Facebook Programa Budaya RRI Denpasar di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Karena satu jam acara Pro Dangdut kali ini cukup di antara Anda memilih gitu ya. Wah, memilih seperti seru sekali. Anda bisa pilih maksud Gongga ya, di antara lagu ataupun bersalam-salam ya, agar semua juga bisa ikutan on air bersama Gongga Cynthia. Satu buah lagu dulu, Raklan Rai dari Mansyur S, Kutipyar.

0: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Kita bernyanyi
1: satu lagu untuk semua. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat sore rekan-rekan Rai, Gongge Sintia kembali hadir. Temani Ruwaninger Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gongge sapa Ruwaninger Anda di pesawat telepon 0361-223361. Selamat sore, halo Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat sore Bligus Bawa daerah Batu Bulan, bagaimana kabar?
1: Astengkara baca, Gongge Sintia pun nanti.
0: Astengkara sehat, Bligus tak kunjung ke studio, Bligus?
1: Bentar lagi,
0: Gongge tunggu ya Bligus ya.
1: Oke, siap.
0: Oke, hati-hati Bligus, sebelum ke studio request lagu dangdut dulu atau salam-salam silahkan.
1: Kalau request lagu enggak dulu ya, mungkin salam-salam ya.
0: Boleh, silahkan Bligus.
1: Kak Dani, Dania, Royce Kane di Langga Pastawa, ada Bu Janura, ada siapa lagi, Pak Inarbo, ada Muhammad Emani Kauding, Wai Kelinci, ada juga Putu Wira, Mas Sandi. Ada juga siapa lagi itu, Mbok Pandebi, ada Bu Ayu Lakmi alias tadi, Bu Marani Payet ya. Ada juga Kak Bicara, Pak Made Gunawan Bang, ada juga Bapak Riong S, ada Bridek Mamang juga ya. Ya, berserta buat semua-semuanya ya, Gongge Sintia.
0: Oke,
1: ya.
0: Terima kasih, Bligus.
1: Sama-sama. Sebelumnya, saya buat Gongge Sintia, Astengkara masa depan terwujud, anak muda penuh semangat demi kebanggaan orang tua ya.
0: Astengkara. Doa terbaik juga untuk Bligus, nge.
1: Ya, terima kasih ya. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih banyak Bligus. Luar biasa, setia bersama Perompat. Di belakang Bligus Bo, Gongge kembali menyapa. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gongge Sintia.
0: Selamat sore, Nik Dania. Bagaimana sehat, Nik?
2: Sehat,
0: Astengkara gimana? Astengkara nambah sehat. Pasangan ini bagaimana sehat?
2: Ada, sehat juga di warung. Ini ikutan juga, Gongge.
0: Iya.
2: Orang sama-sama mencet api, tapi ini yang masuk.
0: Oh. Ya, diwakilkan
3: selamat
0: saja.
3: Sore, Gongge.
0: Selamat sore juga, Kak Dania. Sehat nge?
3: Dikalah dengan senior on air-nya. Bagus bawa itu.
0: Iya loh, Dok. Karena Bligusnya mungkin cepat-cepat mau main ke studio. Karena kan nanti ada Mbok Trisna STE dan juga Bli Bisma ya, kalau nggak salah ya.
3: Iya, kalau ada waktu ini mau olahraga dulu, di lapangan dulu, Gongge.
0: Oke, silahkan.
3: Iya, nanti kalau ada waktu bisa cus ke langsung ke studio.
0: Oke, siap ditunggu, Nini bersama Pekan.
2: Lagu dulu ya, Gongge, ya, biar tambah semangat ya.
0: Boleh, lagu apa nih?
2: Lagunya apa, Cinta Merah Jambu ya, siapa penyanyi ya Gongge ya, aku lupa ya.
0: Cinta Merah Jambu. Oke, Gongge carikan dulu Cinta Merah Jambunya ya nih ya. Ini kayaknya gak ada Cinta Merah Jambunya nih ya.
2: Ada. Asmara Terpendam ada ya Gongge?
0: Asmara Terpendam.
2: Pendam, dari Ayu Soraya.
0: Ayu Soraya, sebentar Gongge carikan dulu nih. Dari Ayu Soraya, adanya telah berlalu sama curhat aja nih.
2: Ya, ya itu aja deh, yang mana Gongge ya.
0: Oke.
2: Aja dah ya.
0: Iya, telah berlalu ya nih. Ya, terima kasih banyak nih Dania.
2: Salam-salam dulu ya.
0: Salam-salamnya mohon maaf belum bisa nih karena waktunya 1 jam nih.
2: Iya,
0: ya.
2: Waktunya Gongge ya.
0: Iya, benar nih.
2: Salam buat semuanya ya Gongge ya.
0: Oke, Nini. Ya.
2: Selamat tugas. Makasih. Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih banyak Nini. Mohon maaf dulu ya belum bisa salam-salam karena waktunya hanya 1 jam agar banyak juga yang bisa on air ya. Telah berlalu Gongge pilihkan dari Ayu Soraya ya. Rekan-rekan Rai, Anda juga bisa bersalam-salam di WhatsApp Perompat kami dan juga Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gong?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gong. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gong.
2: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
3: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
4: Santun miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menikah sami benten naoman jerwe
3: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.
5: Angin ke sarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat sore Raka dan Ray, kembali hadir temani ruang dengar Anda bersama Gongge Cynthia di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali menyapa di 0361-223361. Halo, halo, halo. Selamat sore. Baik, siapa yang menelpon di sana? Oke, Gongge sapa dulu. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut, Gongga Cynthia.
0: Iya, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Di Katrangan, Gongga.
0: Odah, Desya.
1: Iya, mentul.
0: Mentul, apanya mentul, Odah? Iya. Ada saja, gimana kabar, Odah? Sehat?
1: Baik-baik, Gongga.
0: Baik. Oke, gimana? Makin baik, makin sehat, iya. Makin gembira.
1: Ini sedang nyarit, ini untuk kuningan.
0: Sama, Gongga pun ya. Begitu, sudah jari ceper, nyicil ya udah ya.
1: Iya.
0: Sambil nyat ceper atau nyat-nyat yang lain, mau request lagu atau salam-salam udah?
1: Salam-salam dulu ya.
0: Boleh, salam saja berarti ya, tak dapat lagu.
1: Iya, ya, ya. Jarang dapat naik Gongga.
0: Silahkan.
1: Besar sekali naiknya ini.
0: Maklum ya dah ya. Oke, silahkan salam-salam dah.
1: Salam-salam dulu ya. Ini Agus nih, Ibu Eka BB, Jero-Jereman, Pak Man Pandu, Nini Dania Serang Peka, Bu Yunita ini Redang Sahur, siapa lagi ya, Pak Depi, Pak Yanarbo, Pak Degunawan, ini Nini Nita, ini Bagas, ya semua aja ge.
0: Oke udah, terima kasih.
1: Selamat bertugas. Dadah bebe.
0: Bye bye.
1: Enggak Cynthia sekeluarga ya.
0: Iya, terima kasih udah, doa terbaik ya. Juga, tetap semangat ya.
1: Selamat nyambut. Ini hari kuningan datang.
0: Selamat ya. Hari raya Oda, semoga semakin ya. Sehat. Terima kasih Oda.
1: Dadah,
0: dadah bye bye. Terima kasih banyak Oda Desya dari daerah Katrangan. Mungkin kalian Rai yang ingin request lagu juga bisa karena waktunya juga masih banyak ya di acara Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo. Siapakah?
2: Biasa, yang ada di Bangli.
0: Yang ada di Bangli, dengan siapa yang di Bangli?
2: Juru Susi, Surakada.
0: Ibu Juru Susi, sehat Ibu?
2: Astuntar, gimana dengan kakaknya?
0: Gongga Cynthia sehat Ibu Juru. Cuaca daerah Bangli bisa diinfokan Ibu?
2: Ya. Ada sih matahari, tapi sedikit dingin. Kalau sore mulai udah turun hujan gitu.
0: Oh, berarti masih musim hujan ya kalau sore-sore di arah Bangli ya Ibu ya? Oke.
2: Tapi hujannya hujan ringan aja.
0: Iya, hujan ringan. Astengkara tetap sehat, jaga imunitas tubuh ya Ibu ya. Sambil kita hangatkan deh dengan goyang dangdut hari ini. Mau lagu atau salam-salam, Bu?
2: Mau lagu aja.
0: Boleh, silakan Bu.
2: Lagunya ada anu Umi Elsi.
0: Umi
2: Elsi yang tujuh sumur itu ya, Gongga.
0: Yang apa, Ibu?
2: Tujuh sumur.
0: Oh, tujuh sumur.
2: Iya.
0: Oh, Gongga carikan dulu sebentar, Ibu. Tujuh sumur.
2: Iya.
0: Oke. Tujuh sumur dan sepertinya itu. Belum ada, Ibu.
2: Oh, kenten. Yang itu Bunda Rita Menten, apa?
0: Dua kursi dari Bunda Rita Sugiyarto sudah siap. Terima kasih Bu Jero.
2: Astengkara. Selamat menyambut hari raya kuningan nanti.
0: Nggih.
2: Cara hayu. Nggih. Sukses Kungke.
0: Mewali Bu, sukses mewali.
2: Dadah
0: bye. Dadah bye Ibu Jero Susi dari daerah Bangli. Raka dan Ray, gue ngesapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4. Kali ini sorenya ada Ibu Wayan Suartini dari daerah Sedang. Terima kasih banyak Ibu. Ada juga Bu Lusekar Satung Payang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lusekar Satung Payangan setia ikutan lagunya ya, Asmara Kelapa Muda. Untuk request lagu bisa melalui line telepon Bu Lusekar Satung ya. Ada juga Nik Santa, terima kasih banyak nih dari Nik Santa. Salam untuk Oda Desya dari dari daerah Katrangan ya. Ada juga Bu Ninda Kum yang sudah monitor Gongge cuaca hujan sambil nyabu. Oh, ternyata hujan ya daerah sana ya. Terima kasih Bu, selamat bersantai-santai. Santainya nggak terlalu santai sekali ya, karena niat busung ya. Mungkin ini nyicil di Hari Raya Kuningan akan tiba gitu ya. Lagi 6 hari ya kalau kita hitung dari hari Minggu ya. Oke, Rakadian Rai, Gongnya akan kembali juga menyapa Anda di Facebook. Mungkin sudah ada yang bergabung ya, sebentar. Oke, ternyata sudah ada beberapa yang bergabung. Oke, Gongnya sapa dulu. Ada Pak Wayan Berata, Batu Bulan Bali sudah bergabung. Abah Wesel juga dari daerah Samplangan Gianyar. Om Swastiastu, Abah, terima kasih juga. Ada Pak Sunarto Lara, Om Swastiastu. Pak Sunarto Lara, selamat sore Gianyar hadir. Terima kasih banyak ya. Pak Okomliarto Padang Sambian, bagaimana kabar Bapak? Ada juga Ibu Agung Guang Sukawati, selalu monitor. Salamnya kompak selalu, makasih Gongnya Cynthia. Terima kasih juga Bu Agung Guang Sukawati yang cantik jelita ya. Dan juga ada Pak Yan Arya Tegalalang Mendung, ikut-ikutan Gongge. Oke, kita dendangkan hari ini Pak Yan Arya dengan lagu Dua Kursi dari Bunda Rita Sugiarto.

0: lah. Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, maide, maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai mai mai mai.
0: Ya, sajo.
2: Salam menyambut dogen tiba. Belinyoman yuk kangkung.

0: Selamat sore rekan rentre, kembali menyapa ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Pekak gaul, sudah ikut bergabung seputaran keramas ya. Ratapan anak tiri, Bu Go. Bisa dipanggil dengan Gonggek Cynthia saja ya, karena Gonggek masih alit. Tak apa ya, pekak gaul ya, memang paling gaul deh pekak ini di Pro 4. Tapi untuk request lagu, mohon maaf, hanya bisa di line telepon saja ya. Ada juga Bu Ayu Silungan, tetap monitor Gonggek Cynthia, salam Pro Dangdut. Salam juga Bu Ayu Silungan, tetap sehat luar biasa ya, menyicil pekerjaan menjelang Hari Raya Kuningan ya. Kembali menyapa, kalau dua penelpon hanya bisa bersalam-salam, tapi kalau satu penelpon saja hanya bisa lagu ya. Oke, rekan-rekan raik, Gonggek sapa, halo selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke.
0: Selamat sore ibuku di daerah Tabanan.
1: Aduh, mati aku.
0: Kenapa lagunya mati terus? Yang penting kan tadi pagi belum dapat ya ibu ya.
1: Nyanyiannya enggak.
0: Karena nyanyian saja.
1: Penggemar semakin membludak. Penggemar perempuan REI ulinga 1 juta sekarang sudah 10 miliar.
0: 10 miliar seperti tabungannya ya. Ibu berarti ya?
1: Iya.
0: Iya, setengkare gitu Bu, seperti tabungan ibu 10 miliar.
1: Iya, kalau dicek hasil kekayaan lebih 10 miliar enggak?
0: Waduh, betul. Tidak ini hanya kan kekayaan nanya, finansial.
1: Apa nih enggak?
0: Benar. tapi kalau gitu Bu, request lagu atau salam-salam deh karena terbatas oleh waktu. Lagu? Boleh, silahkan.
1: Lagu gini enggak ya? Jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu lama-lama.
1: Iya.
0: Sebentar, gue gak carikan dulu.
1: Tunggu lama-lama aku digait orang.
0: Oke.
1: Siapa penyanyi? Mungkin gue gak Cynthia nyanyi.
0: Mungkin gue gak gak jadi penyanyi Bu, Kang Ben penyiar saja. Sebentar, gue gak cari dulu. Jangan tunggu lama-lama. Itu, belum ada. Ternyata dari Cici Faramida.
1: Ya terserah Gonggek aja.
0: Terserah Gonggek. Lagunya apa nih? Yang penyanyi deh kalau gitu, penyanyinya judulnya baru bebas
1: ya,
0: Bu.
1: Ya, Cici Faramida.
0: Oke. Yang penting judulnya bebas gitu Bu ya.
1: Bebas.
0: Oke, terima kasih
1: ya, itu aja.
0: Ibu.
1: Menunggu penyanyi nanti datang ke Perempat RI. Terima kasih.
0: Ingat ikutan.
1: Semangat.
0: Siap. Merdeka. Terima kasih banyak Bu Vera dari daerah Tabanan. Mohon maaf dulu ya karena lagu Jangan Tunggu Lama-Lama ya belum ada Ibu ya. Yang penting masih di Cici Faramida, Gonggek putarkan yang RT 5 RW 3. Ingat ya Bu ya, ikutan nanti di acara Ngospek, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Dan tak lupa Gonggek informasikan untuk Anda jadwal pertandingan Piala Dunia 2026 masih ya Rakedan Rai di hari ke-10 ini ya Rakedan Rai. Di minggu 21 Juni 2026. Nah nanti pada pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 00.00 ya 12 malam waktu Indonesia Tengah, ada negara peserta Spanyol versus Arab Saudi dengan fase grup H ya di Stadion Atlanta. Dan juga keesokan hari di Senin 22 Juni 2026 pukul 2 pagi waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 2 tambah 1, jadi pukul 3 ya, pukul 3 waktu Indonesia Tengah ya Rekedan Re, ada negara peserta Belgia versus Iran fase grup G di Stadion Los Angeles. Tak usah khawatir bagi Anda yang belum bisa menonton, hanya bisa mendengarkan langsung saja di RRI melalui Pro 3 FM 88,8 MHz dan juga Pro 1 RRI Denpasar di 105,2 MHz disiarkan secara langsung. Dan juga rekan-rekan Ray, dari informasi ini menutup perjumpaan kita dulu di acara Pro Dangdut. Terima kasih banyak yang sudah bergabung tentunya ya di acara Pro Dangdut kali ini di line telepon di WhatsApp Pro 4 dan juga melalui Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Penutup, Cici Faramida RT 5 RW 3.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore Rakadian Rai, Pengurus Kabupaten Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Pengkap Perbasasi Badung bergerak cepat menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027. Sebagai langkah awal, Perbasasi Badung menggelar tes parameter tahap 1 bagi para atlet baseball dan softball di Gor Dati 2 Badung pada Sabtu 20 Juni 2026 kemarin. Ketua Umum Perbasasi Badung, Dr. Andes I. Ketut Widya Astika, menegaskan komitmennya dengan mengumpulkan seluruh jajaran pengurus untuk menyatukan visi. Ia menginstruksikan agar seluruh pengurus fokus total pada pembinaan atlet demi merebut tahta tertinggi dalam ajang multi-event bergengsi di Kabupaten Buleleng mendatang. Sementara itu, Koordinator Tester sekaligus Wakil Direktorat Softball Bayu Agus Supriyadi menjelaskan tes parameter ini sangat krusial sebagai basis data awal seleksi atlet. Selain mengasah teknik, penguatan fisik menjadi harga mati.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa Barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ide Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari

tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan beleganjur atau bebonangan, dan tari barong perutu hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani, Bangli.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, selamat sore Rakelan Rai, Gonges Indah kembali hadir temani ruang dengar Anda di edisi hari Minggu 21 Juni 2026. Seperti biasa, ini kesempatannya nyabran ring rahina di Timangken, wenten acara Ringgala jam 4, kantos nampak Ringgala jam 6 sanje malijibos waktu Indonesia Tengah, ring lingser sanje ragam irama Nusantara, ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Nah, mali jebos, Rakelan Rai, Yening Wenton Pitaken, utawi jagi ingin bersapa-sapa, sarang penyanyi druene langsung ke manton ring pesawat telepon 0361-223361, turing WhatsApp Pro 4 0878-9882-2422. Ring visual, dado saksi yang puniki, ring live, Facebook, RRI Pro 4 dan pasar yeah. Dado Staller puniki mengajukan pertanyaan ring kolom komentar Facebook RRI Pro 4 dan pasar. Rakelan Rai Sani Rao ke studio Pro 4 mungkin inggian puniko wenton penyanyi druene kadi biasa kentangnya sani sampun sering ke studio Pro 4 RRI wenton Mbok Trisna STE. Om Swastiastu, selamat sore Mbok Trisna.
1: Selamat sore Om Swastiastu, Gongge Trisya.
0: Gongge Cynthia.
1: Gongge Cynthia pura.
0: Karena namanya Mbok Trisna gitu ya. Bisa deh. Sama, kita disamakan sama-sama cantik juga.
1: Amatosisme. Kecunduk males nge.
0: Kecunduk males. Tahun berapa ya kita terakhir bertemu ya Mbok ya? Sudah lama
1: tahun,
0: sekali ya.
1: Mungkin 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan sepertinya tidak sih,
1: lebih.
0: Sepertinya
1: lebih.
0: Bukan, kurang kayaknya 2 tahun mungkin.
1: Masa?
0: Iya, karena gongnya di sini hampir 3 tahun soalnya. Belum mencapai 4 tahun. Iya. Tapi 2000. Sepertinya sudah 4 tahun ya.
1: 3 tahun.
0: Iya, ya, kurang lebih 3 tahun ya. Baru banget gongnya di RRI langsung ketemu sama Mbok Trisna ya. Terima kasih banyak Mbok sudah hadir ya, memenuhi undangan kami ya, begitu spesial tentunya menghadirkan Mbok Trisna yang sudah sering ke RRI. Pastinya ada yang terbaru. Apa yang terbaru Gongnya? Pastinya singlenya beliau ya. Nanti Gongnya akan nyapa-nyapa kembali sama Mbok Trisna. Kabarnya Mbok Trisna sekarang sehat?
1: Nggih, sehat
0: sore hari ini ya. Oke, di samping Mbok Trisna juga sudah ada Bli Bima Wahyu. Om Swastiastu, Bli Bima, selamat sore.
2: Nggih, Om Swastiastu, selamat sore Mbok.
0: Gongnya
2: Cynthia
0: saja. Ya, kita baru ketemu, salam kenal ya Bli Bima ya. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih juga sudah memenuhi undangan kami untuk ngobrol sampai mendekati pukul 6 sore nanti ya.
2: Oke.
0: Mungkin karena Bli Bima Wahyu pertama kali juga ke Pro 4, bisa perkenalan diri dulu sama pendengar Pro 4. Silakan Bli Bima.
2: Inggih, Om Swastiastu, Didiang Bima Wahyu, Didiang saking Tabanan Pupuan. Iya, tapi dia yang makin merantau di Badung nih ke.
0: Oh
2: gitu,
0: Badung, di ya. Daerah mana Badungnya Bli?
2: Tiang daerah Sempidi nih ke Mbo.
0: Oh Sempidi, oke. Ya. Berarti ngajar-ngajar nih kenge.
2: Nge, ngajak kamu, ngajak mami.
0: Tapi kegiatan akhir-akhir nih kenge apa Bli kira-kira?
2: Ya kegiatan hari ini tiang ya akhir-akhir nih kenge tiang. Ya astungkaro wentan job event acara nikah begitu.
0: Iya, bosan pegatuakan minap iki bosan galungan kuningan ya Mbok Trisna ya. Angka wentan job anu sehatnya
2: gantengnya.
0: Oke, sukses Bli Bima. Kita sapa-sapa kangen-kangenan dulu sama Mbok Trisna ya. Bener ya sebutannya Mbok Trisna STE ya. Oke, nama panggungnya beliau. Mungkin bisa sapa-sapa kembali pendengar kita, silakan Mbok Trisna.
1: Nggih, Om Swastiastu, pamirsa. Sareng sami Radio Pro 4
0: betul. Ya.
1: Kecunduk malih sarang tiang Trisna STE. Dumogi sarang sami rahayu lang tetep sing tenduk ya tentunya.
0: Ya kayaknya ini
1: terus.
0: Jargonnya Mbok Trisna ya sing ya. Tenduk ya.
1: Lan niki rajeng galungan sarang napi nyanggre kuningan.
0: Nyanggre kuningan betul. Iya, para istri Bali salah satunya Mbok Trisna apakah sudah mencicil geginan kuningan niki?
1: Oh, sampun.
0: Sampun beres dumunan. Gua ngeten ben beres napi-napi niki Mbok Trisna kangiange. Yang penting kita bisa ngobrol kembali bersama Mbok Trisna dan juga bisa kenalan bareng bersama Bli Bima Wahyu ya. Ke Mbok Trisna dumun niki wonten 2 single. Sebelum ke single gua nge lupa-lupa inget nih ya. Mbok Trisna terjun di tahun berapa sih di Belantika Musik Pop Bali, Mbok?
1: Nika di 2006.
0: 2006, ya, oke, okay. 1 tahun kan, berarti gue nggak pas lahir 2005, 1 tahunnya baru ada Mbok Trisna ternyata ya. Oke, 2006 sebelumnya apa nih, Mbak?
1: Sebelumnya di 2002 dan 2004 sampai 2004 nih kan tiap pemain film sama sinetron.
0: Oh iya.
1: Vakum sampai 2 tahun. Kemudian terjun di dunia tarik suara di tahun 2006 nih ke Wenten 2004 ya.
0: 2004.
1: 2006 Gumini, single Gumini nih ke. Single apa album? Oh, album.
2: Album.
0: Banyak karena sudah apa ya? Sudah melanglang buana, banyak pengalaman jadinya satu titik aja bisa lupa nih. Ya, oke, dari 2006, 20 tahun jadinya, 20 tahun sudah berkarya di Blantika Musik Pop Bali. Nah, untuk mempertahankan seorang ciri khas Trisna ST itu sampai 2026 ini gimana sih, Bo?
1: Harus tetap eksis.
0: Eksis, yeah. Eksis seperti apa dari Mbak Trisna STE?
1: Pertama tentunya stamina ya, stamina tetap harus dijaga. Kemudian eksistensi sekarang banyak sekali di media sosial,
0: oh, iya,
1: ya
0: betul.
1: Kan? Kemudian eksistensi juga dari panggung ke panggung dan off air juga, wedding, kan? Dan okay. Ya itu harus tetap ya, dan berkarya tentunya untuk eksistensi.
0: Eksistensinya ya, dan juga jargonnya sing tenduk gitu ya, Mbak Trisna ya. Mantap sampai sekarang Mbak Trisna sing tenduk, dari penampilannya okay. Sepertinya gue nggak kalah banget ya. Yang penting sentendo semuanya, staminanya, suaranya yang ditunggu-tunggu sama pendengar Pro4. Karena lagu Beli Bima dan juga Mok Trisna pastinya sudah pernah mengudara juga di Pro4 ya. Beli Bima juga Mok Trisna ya. Nah, untuk menjaga eksistensi berarti bermain di media sosial tetap aktif gitu ya, menjaga penampilan outfit seorang Mok Trisna gitu ya. Dan juga hadirnya dua single. Itu hadirnya dua single memang di tahun 2026 kah atau tahun sebelumnya sudah ada, Mok?
1: Ring 2026.
0: 2026.
1: Ya, cepatnya di bulan Februari. Nika Wenten karya Getih Bali, ciptaannya Bigus Babah.
0: Oke.
1: Karena saat itu mau deket ogoh-ogoh nih ceritanya.
0: Oh iya, bulan Maret.
1: Mau bulan ya deket Maret. Jadi saya Tris Niki Wenten lagu itu cocoknya cocok kayak dengan karakter Trisna kan.
0: Okay.
1: Yang dengarkan wah isi listening banget gitu, yang suka. Ambillah tiang di Getih Bali nih ke terus tiang garap di studio pos studio nih ke ininya apa
2: Rinja.
1: Sarannya dari Beli Lanang Botak dari Indra Pos ya. Di sana akhirnya garap lagu Getih Bali nih ke
0: Getih Bali yang pertama single terbaru tahun 2026.
1: Kemudian sehari setelah itu malah kayaknya ini ada lagi satu Trisna.
0: Wah, bisa dikejar ya Mok ya ternyata ya.
1: Langsung dapat lagu ini ogoh-ogoh ngerok gitu.
0: Oh, ogoh-ogoh ngerok ya. Berarti memang karakternya Mok Trisna ini ngerok ya Mok ya.
1: Iya,
0: oke. Berarti H+1-nya bukan ya, berarti H-1 setelah ada lagu dari Getih Bali, besoknya langsung ada ogoh-ogoh ngerok ya Mok ya. Itu tanggalnya berarti mepet sekali Mok ya.
1: Mepet banget ya. Sekalian udah langsung digarap juga di studio yang sama.
0: Keren. Untuk penciptanya juga sama Bligus Babah.
1: Sama Bligus Babah.
0: Arrangernya siapa, Mbok?
1: Arrangernya itu si
2: Indra.
1: Indra ya, Indra.
0: Oh, Indra keduanya berarti enggak ya?
1: Iya.
0: Oke. Nah, seorang Mbok Trisna ini harus ada single terbaru itu 2 tahun sekali kah atau 1 tahun sekali Mbok Trisna?
1: Sebelumnya saya ada setahun sekali ya.
0: Setahun sekali.
1: Kemungkin karena kemarin banyak kegiatan, kemudian ada payu jakannya juga kan.
0: Iya.
1: Kerja ya kan. Banyak kerjaan akhirnya tiang ini apa namanya? Tiang juga kebetulan dapat lagu yang pas itu di tahun 2026.
0: Oke. Berarti sekarang karena memang ada fokus utama juga selain menyanyi gitu ya Mbok Trisna ya, berarti bisa dibilang 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali nih untuk ada single terbaru Mbok. Kalau dulu kan setahun sekali nih Mbok bilang.
1: 2 atau 3 tahun ya?
0: Wow, lumayan lama juga ya. 2 tahun sekali ada single terbaru, tapi mengeluarkan single terbaru sekalinya ada 2-3 pastinya Mbok Trisna ya. Tidak satu-satu gitu ya. Baik. Nanti kita akan mengulas kembali ya 2 single terbaru di tahun 2026 yang memang sudah terrealisasikan di bulan Februari 2026 gitu ya, mendekati bulan Maret atau bulan ogoh-ogoh lah gitu ya maksud saya. Makanya ada dua single terbaru ini ya. Kita ke Blibi Mahwayu dulu ya, yang baru pertama kali kita hadirkan ke Studio Perempat. Salam kenal Mawali Blibi Ma. Mungkin Blibi Ma kan ini dari daerah Pupuan Tabanan, berantau ke daerah Badung.
2: Betul.
0: Ya Bli ya. Tapi kalau untuk masuk di Belantika Musik Pop Bali di tahun berapa kira-kira Bli?
2: Kalau Tiang Niko masuk di Belantika Musik Bali Niko, Tiang dari 2022 gitu.
0: 2022 gitu. Berarti sekarang 4 tahun jalan ya?
2: Iya, 4 tahun jalan.
0: Apa alasan Bli Bima nih ya? Karena kan mungkin sudah ada fokus utama, kerjaan utama ya.
2: Iya.
0: Menuhin Pak Yogyakan sekali mau Trisna.
2: Iya, betul, betul.
0: Kenapa harus memilih juga terjun ke Belantika Musik Pop Bali, Bli?
2: Iya, kalau Tiang pikir-pikir sekarang kan Tiang tuh pingin biar apa namanya musik pop Bali itu biar meluas gitu.
0: Meluas untuk generasi muda kah atau gimana Bli?
2: Ya untuk generasi muda juga, abis itu biar dikenal oleh apa namanya itu di berbagai daerah gitu.
0: Okay.
2: Jadinya ya kita sebagai orang Bali itu bangga banget lah gitu.
0: Okay, goalsnya Bli Bima itu biar dikenal sama orang-orang luar daerah, termasuk dari bahasa Balinya juga pastinya Bli ya.
2: Betul.
0: Okay, tapi Bli Bima ini masuk di gen apa sih Bli? Kalau gue ngeliat kan gen Z nih, karena kan goalsnya tadi Bli Bima itu mengenalkan ke generasi muda juga gitu ya. Kalau Bli Bima bisa masuk gen Z juga nih? Bukan.
2: Bukan.
0: Oh, bukan. Gen apa? Milenial kah?
2: Ya, seperti itu.
0: Okay. Benar ya, generasi muda yang memperkenalkan ke Gongge mungkin ya Blia juga ya lagu-lagu Bali ya.
2: Oke.
0: Okay. Kalau untuk sejauh ini dari 4 tahun perjalanan Bli Bima dari 2022 ya, mungkin dari keempat tahun ini baru punya berapa single Bli?
2: Kalau Tiang sekarang 2 single.
0: 2 single ya. Dengan judul
2: Sahabat Ulian Tresno yang pertama, abis itu nomor 2 Niko Nyerah Ulian Sayang gitu.
0: Nyerah Ulian Sayang gitu.
2: Kebetulan yang sekarang tuh yang viral-viralnya kan yang pencipta dari Pak Yan Kobar yang Nyerah Ulian Sayang gitu,
0: gitu ya. Berarti itu lagu, salah satu lagu Bli Bima yang viral
2: yeah,
0: di tahun ini berarti
2: di
0: gitu
2: tahun
0: ya.
2: Ini.
0: Ya. Oke. Tapi Bli Bima enggak ada rencana nih juga untuk misalkan membuat lagu atau lirik gitu, kan udah 4 tahun jalan nih gitu.
2: Ini rencana bulan depan ya, bulan depan ini ada lagi album terbaru.
0: Oh, album terbaru berarti ya.
2: Iya.
0: Oh, ini menyusul Mok Trisna nih.
2: Ya.
0: Banyak juga ya karyanya ya. Mok Trisna ya, berarti menyusul Mok Trisna nih ya kira-kira ya Bli Bima ya.
2: Inggi.
0: Ada album atau single?
2: Kalau Tiang nih ke single dulu lah.
0: Iya,
2: per single dulu. Okay. Nanti kalau sudah berapa ya 5 kan, 5 atau 7 itu baru dimasukin album dia gitu.
0: Oke, okay. Ada single terbaru kira-kira berapa single Bli untuk bulan depan?
2: Kalau Tiang sih fokus satu aja dulu.
0: Fokus satu dulu
2: gitu biar enggak gini apa namanya itu bingung penontonnya. Gitu.
0: Mendengarnya
2: gitu.
0: Ya. Kok banyak sekali hadir, tapi seperti Mok Trisna sekalinya gitu ya bisa 2 single ya. Tentunya terkenal pasti Mok Trisna ya. Semoga Bli Bima bisa mengikuti jejak Mok Trisna STE gitu ya. Siapa tahu nanti setelah di Pro4 bisa duet bareng.
2: Yeah.
0: Siapa tahu ya. Karena sudah masuk pertengahan tahun, mungkin di akhir tahun mungkin ya direncanakan ya. Gue enggak tunggu pokoknya karya dari duetnya Mok Trisna dan juga Bli Bima Fahyu gitu ya. Oke, okay, kembali ke singlenya Mok Trisna Dumon. Ini kan ada 2 single, Getih Bali dan juga Ogoh-ogoh Ngerok gitu ya. Getih Bali itu menceritakan tentang apa sih Mbak kalau boleh tahu?
1: Getih Bali, getih ini kan darah. Darahnya orang Bali ya. Jadi semangatnya orang-orang Bali, khususnya generasi muda. Di sini lagunya mengedukasi, liriknya itu mengedukasi, menyemangati anak-anak muda agar meskipun mereka memiliki suatu masalah atau down, kondisi lagi down seperti itu, mereka tetap bangkit. Jadi Getih Bali Serdadu Dewata. Jadi
2: biar bersatu.
1: Iya, biar tetap
0: bersatu. Mungkin nih Bli Bima Wahyu udah mendengarkan lagu Getih Bali duluan ya. Makanya tahu juga nih isi kali. Iya, tahu juga nih ya arti di balik lagu Getih Bali ya Bli Bima ya.
1: Iya.
0: Oke,
1: jadi berarti semangat gitu. Gitu ya, semangat jangan pernah menyerah. Jadi tetap tetap harus bangkit dari keterpurukan.
0: Berarti ini memang ditujukan untuk anak-anak muda. Berarti ya. Kalau untuk Getih Bali ini paling enak didengarkan pada saat apa sih? Mungkin down tadi ya. Kalau untuk di perjalanan cocok gak kira-kira Mok Trisna? Boleh. Rekomendasi dari Mok Trisna?
1: Boleh banget.
0: Boleh banget ya Mok Trisna ya. Karena ini kan lagunya nge-up mungkin ya.
1: Beat ya. Oh, beat. Semua ada beatnya. Okay, jadi okay. Beatnya yang kuat, easy listening dan jadi satu irama yang komplit menurut yang
0: masuk ya ditujukan sama generasi muda. Kalau kita dengarkan lirik dari Getih Bali, dari refnya yang mana sih memang menggambarkan seorang anak muda yang lagi down mungkin ada di dalamnya atau bisa membangkitkan semangatnya anak muda, yang mana kira-kira refnya Mbak Trisna?
1: Jadi Getih Bali serdadu dewata di dada sing tain padam. Dia stun ulung. Statu bangkit. Bali. Tapi di sini anak-anak metal.
0: Khusus anak-anak
1: Bali metal, ya. Bali rock itu tetap bertahan. Ya, seperti itu. Jadi karena genre yang di rock. Rock metal.
2: Lebih semangat juga ya, kan gitu
1: jadi
2: kan.
1: Jadi yang suka itu. Biar anak-anak anak-anak muda khususnya generasi muda itu tidak jauh dari apa namanya negatif, hal-hal yang negatif, tapi tetap mereka akan bisa berkarya dalam hal apa aja itu.
0: Iya betul tidak membatasi diri ya, walaupun ada keterpurukan di dalamnya gitu ya Mok Trisna ya, seperti Mok Trisna ya pasti ada up and down tapi tetap berkarya, bisa menghadirkan dua single terbaru langsung di bulan Februari gitu Mok Trisna ya. Tapi untuk video klipnya sudah aman Mbok kira-kira?
1: Aman nah, sudah
0: oh sudah sekalian. Lengkap berarti?
1: Iya sekalian kemarin video klip sekalian dibuat di tahun Februari di bulan Februari itu pada saat launching bersama anak-anak Semansa saat itu.
0: Oh, SMA 1.
1: Iya.
0: Denpasar ya.
1: Iya, SMA 1 Denpasar.
0: Oke.
1: Itu kebetulan napi Bapak Raimantre juga hadir sama Ibu Sally Rika untuk support
0: DPDRI ya. Bapak Raimantre betul ya?
1: Nggih.
0: Luar biasa sekali ya, bisa dikatakan pemimpin-pemimpin di Bali juga mensupport ya penyanyi Bali gitu ya Mok Trisna ya. Kenapa bisa memilih SMA Negeri 1 Denpasar gitu ya? Anak-anak muda pastinya diambil ya Mok ya untuk keterlibatan di video klip nikah ya Mok ya. Itu jadi perannya apa sih Mok di dalam video klip nikah?
1: Itu di Getih Bali kalau Semansa kebetulan aja pada saat itu ada reuni Semansa. Saya kan dari angkatan SMA Negeri 1 Denpasar.
0: Oh, bukan anak mudanya berarti teman-temannya Mbok gitu.
1: Teman-teman.
0: Oh ya. Gitu ya.
1: Teman-teman di sana dengan semua angkatan.
0: Angkatan.
1: Jadi
0: kita
1: ketemu pas kalian di sana, saya bisa langsung launching perkenalkan lagu terbaru saya.
0: Waktu udah reunian itu apakah spontanitas membuat video klip atau memang ada agenda dulu deh gitu untuk nentuin video klip bersama seangkatannya Mbok Trisna ya di Semansa ya Mbok ya, gimana Mbok?
1: Ya sebelumnya sih memang sudah ada sudah ada gambar-gambar video-video beberapa yang udah diikuti kemudian ditambah aja dengan saat reuni di SMA 1 itu.
0: Iya menarik gitu ya, langsung banget ya. Ya memang ikut tergabung di kameramennya Mok Trisna secanggih itu langsung mengambil gambar waktu reuni itu. Siapa sih kira-kira Mok yang sudah berjasa dari lagu Getih Bali ini selain Ellinger dan juga pencipta lagunya Mok? Siapa Mok kira-kira?
1: Ya, di sini ada Dodo sama Evan.
0: Ya. Beli Evan juga. Itu kameramennya atau gimana Mok?
1: Kameramen sama video editor.
0: Berarti sudah lengkap video klipnya dan juga mendemonstrasikan secara langsung gitu ya Mbok ya. Kalau untuk proses produksi dari Getih Bali itu berapa lama berlangsung Mbok? Apa sehari saja? Belatnya dengan ogoh-ogoh ngerok itu? Atau gimana?
1: Yang jelas di kurang dari seminggu.
0: Kurang dari seminggu, berarti itu langsung kurang dari seminggu langsung video klip atau cuma baru di rekaman vokal aja Mbok?
1: Video klip udah langsung.
0: Seminggu?
1: Iya, ada seminggu ya tuh dia.
0: Keren.
1: Iya, 10 hari.
0: Keren. Oke, seminggu 3 hari lah gitu ya Mbok ya. Kurang dari, 2 minggu cepet, lah kita bisa
1: yang
0: bilang.
1: Yang jelas take vokalnya tuh cepet banget, sehari sehari gitu.
0: Okay.
1: Sudah sehari jadi.
0: Ya memang jam terbang Mbak Trisna gak bisa diragukan lagi gitu ya semuanya. Seminggu tiga hari berarti ya sudah sudah clear lah semuanya Mbak ya, dari video klip dan juga
1: tercepat ini.
0: Berarti jadi Bibi Maya
1: karena mungkin suka dengan lagu itu jadi mudah juga saya menghafalnya juga ya menjiwai itu lagu itu juga cepat gitu. Udahlah take udah langsung gitu.
0: Oke, pantas nih Bligus Baba tuh ngasih lagu yang genrenya ngerok ke Mbak Trisna karena memang jiwanya Mbak Trisna di sana ya Mbak Trisna ya. Jadi kurang lebih dari 1 minggu 3 hari sudah langsung jadi semua gitu ya Mbak ya. Pertama kali yang dengerin lagu Gete Bali ini siapa sih Mbak?
1: Saya dong.
0: Saya penyanyinya.
1: Saya dan keluarga. Saya, keluarga dan teman-teman terdekat fans gitu.
0: Oh, fans. Oke. Nama fansnya Mbak apa nih? Nama fansnya?
1: Trisna's fans club. Sahabat ya, sahabat okay. Trisna.
0: Sahabat Trisna yang mendengarkan pertama kali ya, baru ke pendengar semuanya ya, Mbak ya. Yang pertama kali di launching di mana, Mbak? Di media sosialnya siapa?
1: Launchingnya di sana di SMA 1 itu.
0: Oh.
1: Kalau di ini di media sosialnya di Facebook Trisna STE.
0: Oh, Trisna STE. Okay.
1: Oh. Trisna STE untuk YouTube-nya. Kalau untuk di Facebook Putu Trisna 2.
0: Putu Trisna 2.
1: Ya,
0: oke, okay, nanti bisa. Langsung kita carikan ya. Kita dengarkan bersama-sama tapi tidak usah khawatir nanti kita keputarkan ya lagu Gete Bali. Untuk Ogo-ogo Ngerok nanti di sesi kedua kita akan bahas-bahas ngulik-ngulik lagi ya, Mbok ya. Bunga akan pindah ke dulu ke Bli Bima Fahyo dari 2022. 4 tahun sudah berjalan ya Bli Bima ya. Ini lagu pertama dari 2 single di 4 tahun berkaryanya Bli Bima. Judulnya apa Bli Bima?
2: Yang pertama itu Sepet Ulian Tresna. Habis itu yang kedua tuh Nyerah Ulian Sayang.
0: Nyerah Ulian Sayang. Ini di bulan apa sih Bli Bima Sepet Ulian Tresna nih dan di tahun berapa?
2: Kalau Sepet Ulian Tresna itu bulan apa ya Mei? Kalau kira-kira ya, kira-kira Mei. Di bulan Mei. Habis itu Nyerah Ulian Sayang itu yang kedua bulan April.
0: Bulan April di tahun?
2: Di tahun 2026 sekarang.
0: Oh, berarti kalau 4 tahun yang kemarin itu gimana perjalanan Bli Bima? Berarti belum ada single nih?
2: Udah yang Sebat Ulian Tresna itu.
0: Oh, tahun Sebat Ulian Tresna tahun
2: 2022.
0: Oh, 22.
2: Iya.
0: Oke, di bulan Mei.
2: Bulan Mei.
0: Oh, yang kedua ini di tahun 2026 bulan April.
2: Bulan April.
0: Oh, gitu. Itu dari Nyerah Ulian Sayang ya.
2: Iya.
0: Oke, oke, oke. Kenapa di tahun 2023, 2024 sampai 2025 belum ada ngeluarin single terbaru Bli? Apa karena kesibukannya nyari Payuk Jakan ya?
2: Iya, karena itu dah karena Payuk Jakan juga ya gitu. Iya. Habis itu banyak juga teman-teman yang mendorong yang dari satu desa juga gitu. Kenapa enggak buat lagu aja gitu. Sekarang lagu Bali tuh sedang hit-hitsnya gitu. Tapi tak giniin juga ya belakangan aja gitu. Tapi banyak juga yang support ini gitu. Ayo ke Blian Kobar aja gini apa namanya tuh buat lagu di sana enak gitu. Habis itu yang DM lah dari lagunya Bli Rudiawan kan Bungan Hati. Habis itu Tiang ngaferin dah lagu Bungan Hati itu. Habis itu Tiang kirim ke Pak Yan Kobar gitu ceritanya. Habis itu dibuatin dah lagu gitu.
0: Oh lagu, oke. Ini tahap-tahap gini ya, eliminasi dulu gitu berarti ya.
2: Iya.
0: Pak Yan Kobarnya gitu.
2: Iya, gitu.
0: Seleksi dulu.
2: Seleksi.
0: Berarti harus percaya diri ya Bli Bima ya.
2: Iya betul, nomor satu itu harus percaya diri gitu.
0: Oke, oke. Kalau gak pede gak seperti Bli Bima Wahyu sekarang jadinya
2: betul.
0: Ya.
2: Betul.
0: Oke, lagu yang pertama Sebat Ulian Tresna. Masuk dapur rekamannya dulu gimana rasanya masuk pertama kali?
2: Kalau pertama kali itu ya kalau jujur Bima ya pertama kali itu kan ada suara metronom tuh nggak bisa.
0: Suara apa Bli?
2: Ketuan itu loh.
0: Oh
2: iya. Kadang-kadang apa namanya itu cepat dahulu vokalnya gitu.
0: Oh keduluanan gitu ya.
2: Keduluan ya, gitu kadang-kadang lambat gitu.
0: Nah untuk menyiasati gitu biar nggak terulang lagi gitu ya dari bisa masukkan tantangan ya tantangannya Bli Bima sama masuk dapur rekaman gitu ya untuk menyiasati itu gimana Bli Bima? Apakah memang latihan terus?
2: Latihan
0: gitu
2: terus ya? Jadinya karena kalau Bima tuh belajar dari pengalaman. Jadi kan nggak enak juga kan gitu. Ada teman yang aransemen tapi berang ngulang gitu. Kalau tempat lain tuh kan pastilah. Pasti, ya. Ya, ya. Udah berapa kali nih ngulang gitu kan gak enak juga kan ya, gitu. Ya, ya, ya. Jadi Bima juga pribadi harus menguasai juga.
0: Oke. Gitu. Nah, dari pertama kali masuk di dapur rekaman, pengalaman terulang-ulang terus ya, kadang ketukannya tidak pas gitu ya dengan mungkin lirik yang Bli Bima rekamin gitu ya, yeah. Bli Bima bisa dimasukkan ya. Itu berapa hari sih, berapa lama sih untuk latihan menyiasati tantangan itu Bli Bima untuk jadi sempurna sekarang Bli Bima?
2: Kalau Bima pribadi sih ya 2 minggu tuh lah, karena harus benar-benar menghafal, menghafal, abis itu kita harus benar-benar mendalami atau menghayati lagu itu gitu. Okay. Jadi perjalanan lagu tuh bukan hanya sekedar menyanyi aja gitu, yeah, tapi yeah, kita harus menjiwai, harus bisa menyatu di lagu itu gitu, agar taksu lagu itu muncul gitu.
0: Iya, setuju Gongga. Masing-masing penyanyi punya taksunya sendiri ya, Bli Bima dan juga Mok Trisna ya. Kalau untuk karakternya Bli Bima sendiri, ini kan kalau Mok Trisna tadi ngerok ya, Mok ya sampai sejauh Niki, kalau Bli Bima napi Niki?
2: Jadi kalau Tiang tuh awalnya sih dangdut ya.
0: Oh, dangdut, iya. Koplo.
2: Iya.
0: Masuk gak ya koplo sama dangdut ya Mok Trisna, Bli Bima? Sama ya?
2: Iya, masuk.
0: Masuk lah ya, oke. Okay. Dangdut terus.
2: Habis itu, karena Niki kan banyak nih teman-teman yang tadi, yang kembali bilang tadi tuh iya, nge-support kalau bisa lagu pop Bali. Di sana lagi kita merubah nih, yang merubah dari cengkok-cengkok itu biar sewajarnya aja lah jadinya gitu. Okay. Emang gak sulit sih ngubahnya gitu.
0: Karena soalnya karakter utamanya dangdut. Sekarang dirubah kembali ke pop Bali, apalagi ya. Ini dirubah maksudnya itu memang karakternya Bli Bima atau yang sudah take pertama kali lagu Sobat Ulian Tresna dangdut diubah ke pop Bali? Nah, yang mana nih kira-kira?
2: Emang dari karakter.
0: Oh, karakternya.
2: Iya, karakter vokal gitu.
0: Oke, berarti lagu ini yang 2 single di tahun 2022 sama 2026 udah masuk ke pop Bali.
2: Ke pop Bali.
0: Pop Bali. Nah, iya. Satu lagu tahun 2026 di bulan Mei, Sobat Ulian Tresna. Itu iya, artinya apa sih? Gongge, kalau mengkirakan itu sedih karena cinta gitulah ya kalau bahasa Indonesia. Bener ya Bli Bima ya?
2: Yang kedua kan?
0: Yang kedua ya Sobat Ulian Tresna nih ya.
2: Nyerah Ulian Sayang.
0: Oh, itu yang pertama. Iya. Oh, tahun 2022. Oke, kita bahas dulu yang pertama, Nyerah Ulian Sayang. Itu apa makna di dalam lagu Nyerah Ulian Sayang?
2: Kalau Nyerah Ulian Sayang itu gini, kita kan punya pasangan nih gitu. Ya itu juga kisahnya Tiang sih gitu.
0: Dia memiliki kisah pribadi.
2: Iya, pribadi. Okay. Gitu. Berani ngetohin lah istilahnya sama pacar itu. Gitu. Iya. Abis itu dia ya kayak apa namanya itu, mainlah sama teman kesana kesini tanpa mengasih tahu atau jarang mengabari.
0: Ternyata mengabari kepada pasangan itu penting ya Bli ya?
2: Penting banget itu.
0: Siapa tahu pendengar yang jarang ngabarin pasangannya nih ya, bisa terketuk hatinya.
2: Rata-rata gitu kan banyak nih yang nge-DM Tiang di TikTok. Tiang kerja di kapal pesiar nih Bli, tapi jarang gini apa kita tuh komunikasi. Pas Tiang komunikasi, pacar nggak ngebales Tiang gitu.
0: Be, cocok untuk LDR nih, agak Tiang ton LDR nih, agak nih.
2: Agak. Untung okay, namping.
0: Untung namping, sama-sama satu desa lagi Bli. Oh, coba.
2: Bagus lagi, cuma selat tembok, cis gitu.
0: Berarti kalau ini pengalaman Bli Bima Wahyu ya, bisa dilanjutkan Bli isi dari lagu ini karena ngambil kisah pribadi. Pastinya lagu sedih bisa dimasukkan ya Bli ya, kategorinya ya. Oke, Milo lah gitu ya Bli ya.
2: Soalnya ini kan sekarang zamannya tuh pasti materi kan.
0: Oh iya.
2: Kayak isi lagu tuh modal beli tresnelan materi, cinta sama materi gitu.
0: Ya, itu biar balance lah gitu ya Bli Bima ya.
2: Iya. Wajar lah takut dikhianati kan gitu kan. Benar. Soalnya demi pasangan apapun berani ngetohin gitu loh.
0: Langka nih nyari cowok gini Mok Trisna ya.
2: Iya, langka.
0: Udah ada single terus perasaannya besar banget sama pasangan banding ngetohin gitu ya Bli ya. Oke. Lanjut Bli, pengen tahu nih lagi ngulik-ngulik lagu Nyerah Ulian Sayang.
2: Iya, habis itu ya itu dah kan takut kehilangan ya. Tiang juga berharap biar pasangan Tiang tuh biar selamanya sama Tiang gitu, biar gak sia-sia berjuang gitu.
0: Oke. Tapi akhirnya ada hasilnya, tetap bersama atau gimana nih? Tetap, karena kan lagunya Nyerah Ulian Sayang.
2: Tetap bersama.
0: Oh, tetap bersama.
2: Nyerah jadinya Tiang itu mengalah gitu demi dia gitu.
0: Selalu cowok mengalah, emang begitu kayaknya Bli?
2: Betul, karena cowok itu selalu salah katanya.
0: Tenang aja, tidak semua mungkin.
2: Oh gitu.
0: pulang-pulang dari studio overthinking nih beli buku. Dentan belinya berarti nyerah ulian sayang karena mengalah demi kebaikan perempuan, perasaan perempuan berarti gitu ya. Tapi kalau dari refnya yang mana nih menggambarkan sosok dari perjuangan Beli Bima Wahyu sama pasangannya Beli Bima?
2: Dari modal beli tersenelan materi, wajar beli takut terkhianati.
0: Gitu.
2: Pangsing pocol beli dini ngetohin hati.
0: Pantas lah intunya nikah ngetohin bani ngetohin karena refnya di nyerah ulian sayang ada gitu ya Rakelandra ya. Oke, kalau untuk video klipnya juga sudah ada Beli Bima?
2: Sudah ada.
0: Itu yang tidak terlupakan selama momen video klip itu yang mana kira-kira? Apa ada pasangannya Beli Bima itu masuk ke video klipnya itu? Apa ada gitu?
2: Kalau sejujurnya ada sih, tapi sekarang udah mantan.
0: Kabar mengejutkan.
2: Iya, tapi bagusnya baik-baik kok.
0: Gitu,
2: tidak apa namanya ada konflik gitu. Kita sekarang ya seperti kakak adik sekarang gitu.
0: Betul, menambah keluarga berarti.
2: Iya, betul.
0: Belum jangankan putus gitu, tiba-tiba udah apa ya lost kontak gitu ya, tiba-tiba jadi musuh gitu,
2: musuh.
0: Kan tidak, berarti ya kita bisa ambil nih petik kesimpulan atau cerita menariknya, bukan menarik ya, cerita luar biasanya dari mantan pasangan Beli Bima gitu ya. Cerita hidupnya Beli Bima lah gitu ya, berarti ada berarti peran mantan kekasih Beli Bima gitu ya yang sudah akrab sampai saat ini. Terus yang tidak terlupakan apalagi dari video klipnya Nyerah Ulian Sayang?
2: Yang tidak terlupakan tuh momennya sih waktu video klip itu.
0: Kenapa momennya?
2: Di savana itu.
0: Oh, savana Tianyar?
2: Iya, di Tianyar.
0: Oh, ngambil tempat wisata di Bali juga.
2: Iya.
0: Hitung-hitung kita promo tempat wisata Bali ya, mau
2: iya,
0: ya. Oke. Berarti memang di savana Tianyar gitu ya, momen tidak terlupakan.
2: Tidak terlupakan di sana.
0: Oke, yang ikut mendampingi Beli Bima itu ada keluarga kah atau gimana selama video klip?
2: Emang dari friends ada, dari teman. Abis itu ya penggemar-penggemar tuh datang dia gitu.
0: Nah, ini penggemar yang menarik. Kalau tadi kan sahabat Trisna ya namanya ya, dari fansnya Mbak Trisna STE ya. Kalau Beli Bima ada nggak nama fansnya?
2: Kalau Bima sebelumnya tuh ada namanya Gandiwa.
0: Gandiwa, oke.
2: Gandiwa fans.
0: Kalau sekarang?
2: Gitu. Kalau sekarang tuh ya pribadi aja.
0: Apa tuh Beli Bima?
2: Masih kok Gandiwa tapi jarang.
0: Oh, Gandiwa.
2: Gitu. Maunya tak ubah lagi. Ya kalau dulu tuh ngambil Gandiwa tuh kan seperti panahnya Arjuna gitu, menyatu gitu.
0: Menyatu. Iya, menyatu antara perasaan pendengar, fansnya Beli Bima sama penyanyinya ya.
2: Iya.
0: Yang digemari gitu ya Beli Bima ya, masuk akalnya seperti itu. Tapi kalau untuk video klipnya ditampilkan atau di up di media sosial mana nih? Bisa diinformasikan sama pendengar.
2: Niki kalau tiang pertamanya yang di Facebook sih dari Pak Yan Kobar dulu. Pak Yan Kobar nge-up gitu, kejut lah Pak Yan Kobar. Wih kok padahal pendatang baru kok naik dia spontan naik berapa tuh? 30 menit itu tayangnya 30.000.
0: Wah, viewsnya udah segitu berarti ya 30 menit. Wah,
2: di Facebook gitu.
0: Terus yang lainnya media sosialnya?
2: Kalau di TikTok juga naik juga di sana.
0: TikTok username-nya apa Beli Bima?
2: Kalau Tian tuh Bima Bima Wahyu Official.
0: Oh, Bima Wahyu Official.
2: Iya.
0: Oke, okay. Kalau di YouTube pasti ada dong.
2: Iya.
0: Apa tuh di YouTube?
2: Kalau channelnya Bima pribadi.
0: Boleh.
2: Bima Official Channel.
0: Oke, okay. Kalau untuk di lagu Nyerah Ulian Sayang sama Sebat Ulian Tresna nih?
2: Kalau Sebat Ulian Tresna itu yang lagu pertama tuh kebetulan di channel Yat yang pribadi.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu Nyerah Ulian Sayang tuh di channelnya Evan Daryata.
0: Oke, kalau begitu nanti kita bisa dengarkan bareng-bareng di Perempat. Kalau kangen nanti malamnya sudah tuntas obrolan bisa dengarkan di YouTube-nya yang sudah diinformasikan Beli Bima juga Mbak Trisna STE gitu ya Mbak ya. Oke, kita akan jeda sejenak. Di sesi kedua kita akan kembali ngobrol bersama Mbak Trisna STE dan juga Beli Bima Wahyu dan akan menyapa ruang dengar Anda. Langsung saja bisa diketik di kolom komentar di Facebook Perempat RRI Denpasar dan juga langsung urun rembuk atau kita sapa-sapa kangen-kangenan sama Mbak Trisna gitu ya. Salam kenal juga untuk Beli Bima Wahyu di line telepon kami 0361-223361. Lagu terbaru dari Mbak Trisna STE, GT Bali dan juga lagu pertama dari Beli Bima Wahyu Nyerah Ulian Sayang. Tetap di Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
4: Nggak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
3: Capek apa? Cerita sama Ibu.
4: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
3: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
4: Jadi aku harus terus sekolah ya?
3: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
4: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
3: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat sore Rekaden Rai, Direktur Eksekutif LSM Perlindungan Burung-Burung Indonesia atau FLIKE, Marison Guciano mengaku miris perdagangan ilegal satwa liar khususnya burung di Bali sangat tinggi. Dicontohkan dalam 5 bulan terakhir 10 ribu lebih burung liar alam diambil secara ilegal dari alam yang disita otoritas di Bali, itu paling tinggi se-Indonesia. Menurut Marison Guciano, Bali mempunyai modal yang kuat untuk mengeliminir perdagangan hewan liar ilegal khususnya burung karena memiliki hukum adat dan awik-awik yang melindungi mereka. Rekaden Rai, demikian Gak Terbali di sore hari ini bersama gue Nggak Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Ira Kelantre mulai nyaringin gongnya Cynthia Punikiring acara Ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan Ring Perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring Palatan Kaping Kali Puniki acara Ngospek gongnya Sapa Sangre Rakelantre Sanejagi nyaringin di 0361-223361. Om Swastiastu, selamat sore.
1: Yang punya kubu gongnya Sungka.
0: Ingge wau ring pekan mangke nampon ring kubu mata kita-kita jagi sirap niki. Tan ngambil keginan nge, nyanggara kuningan nge. Sapa sanggara dumu niki wenton wak Trisna STE kesarangin beli Bima Wahyu, Bu Vera Tabanan, durus.
1: Geng, nge, siro?
0: Mok Trisna STE, sarang beli Bima Wahyu.
1: Trisna STE, sarang beli Bima Wahyu.
0: Nge.
1: Pentabanan.
0: Tabanan beli Bima. Mok Trisna, asal saking dija?
2: Singaraja.
0: Oh, Singaraja Buleleng nih kiragane Mok Trisna.
1: Singaraja bertemu sarang tabanan, tabanan tabah singa tuh singa.
3: Tabah singa.
0: Ya ada, Genu Vera Tiani.
2: Lucu Bu Vera. Salam kenal.
1: Ketahan kedek po. Kini nyak pisang gonya. Apa kedek Bu Vera gitu. Tapi kedek itu anugerah yang maha kuasa. Halo, gak berdua nge.
0: Eh, gak berdua nge. Siki beli niki, Siki penyanyi ya.
3: Dia gak Bima niki.
0: Be ampun nak kentan beli Bima. Niki beli Siki. Yen gak kalih Driki beli ne Siki niki. Yen penyanyi ne beli Mo niki.
1: Penyanyi tiang satu, tiang mendakon. Ampun kawin niki, kedua niki.
0: Mo Trisna ada dumun. Mo Trisna pun api kelihatannya masih bajang niki.
1: Kalangan mantu.
0: Oh, kalangan mantu, Miratu.
2: Tergantung niki. Anaknya cewek tapi cowok niki. Yang mana
1: anak
2: ini?
1: Cewek. Kan cewek, anak yang cowok.
0: Oh, anak cowok. Be, kesasar Mok Trisna niki berarti keni niki.
2: Yang belum laku malahan yang ini.
3: Aduh. Kasihan deh.
2: Bima yang belum laku niki.
1: Keberapa kali?
0: Keberapa kali?
3: Ya kesekian kali dah.
1: Yang mekicau bajang caranya. Tapi berlewat pada di mah yang lagi banyak kena bajang.
0: Oh. Enggak mula kentan harus.
1: Harus makanya niki ge yang ge ampun yang anten lebihin ge panak.
0: Bayi ratu.
1: Iya kan papan ngajak gubernur.
0: Iya, siapa tahu generasinya bisa mengikuti jejaknya Mok Trisna beli Bima jadi penyanyi Bali ya Bu Vera ya. Benar juga masuk juga. Yen Bu Vera pun api ampun mirang pun iki tembang anyar saking Mok Trisna sarang beli Bima Wahyu.
1: Ini makin pirang.
0: Makin pirang na

0: Wow, sampun ke kota gong ya. Ken, Bu Vera tiang niki.
1: Masa senjana tadi cuma langsung ke radio.
0: Oh, Kentan. Nge, wentan pitaken minap atau support penuh untuk penyanyi Bali. Oh, tahun wentan pitaken. Support berarti niki nge.
1: Mendorong, mensupport menjadi penyanyi. Nge, niki nge, perempuan harus kita pede. Mm-hmm. Percaya diri dimanapun kita tampil, percaya diri.
2: Iya, mantap.
1: Ini harus pemberani. Mm-hmm. Pemberani. Mm-hmm. Pemberani yang benar. Mm-hmm. Pemberani jadi penyanyi yang terbaik. Mm-hmm. Walaupun dibilang tidak baik, pokoknya saya baik. Pokoknya saya bangkit.
0: Saya bangkit.
1: Ya, jangan dengar Raden Ibu Ajeng Kartini pesannya.
0: Nah, iya.
1: Harus bangkit perempuan-perempuan kita bangkit.
0: Tapi mangkin penyanyi ten perempuan wentan yang anang sih ki bu.
1: Nah mangkin perempuan kan sampun.
3: Perempuan sampun.
1: Niki ini perempuan sampun gak nge percaya diri.
0: Percaya diri.
1: Seperti Inul Daratista goyang yuk.
0: Ah. Yes. Oh Niki Inul Daratista versi lokal Niki. Buat Trisna tiang Niki.
1: Nge,
0: iya.
1: Lama sekarang. Tidak usah malu-malu, yang penting kita pemberani yang terbaik.
2: Inggih, Bu Vera.
1: Makanya keberanian dan kejujuran itu bekal hidup gak?
0: Iya,
1: berani bekal. Gak tampil, jujur gak man pipis.
0: Inggih, inggih.
1: Yang satu, yang dua, yang laki mungkin.
3: Inggih.
1: Halo, Gus.
0: Seperti dibimbing ya.
3: Yes, yes, tuh.
1: Pupuan api, Gus.
3: Titi yang pupuan, nih ke pupuan pusat, nih ke ibu.
1: Oh, cikik. Pusat,
3: di inggih, di pekan, nih ke.
1: Menang kangen, menang kau, menang kajo, menang
3: kajo. Didi yang dipunyain kayu ini gede nih ke, Bu?
0: Eh, Samian, wentar punyain kayu ini gede.
1: Bikin lah punyain kayu
3: ini, Mas. Di pohon bingin nih ke.
1: Oh, di yang pohon pole.
3: Pohon pole, ya.
0: Atur-atur pun seindah mungkin berarti nih ke. Entik napi, yang gue kan tek pole berarti. Yang mau Trisna napi, Bu.
1: Eh, bener gue kayaknya ada
0: tek. Oh, gentar.
1: Terus, Gus. Mau kawin tapi belum.
3: Tiang kalau nikah belum nikah Tiang.
2: Kawin dong.
3: Wadah.
1: Mantan pengantenan.
3: Nggih, belum nikah Tiang nikah.
1: Nikah.
3: Nggih.
1: Yang tonton mani menganten liunan nge panaknya.
3: Nggih.
1: Oh, gitu. Yang mendukung Gus nipang liunan panak.
3: Nggih, berapa nikah kira-kira cocoknya nikah Ibu?
1: Lebih dari papat.
0: Wih ratu. Nggih, Pak Menton ngenerusin karyanya beli Bima kenten nggih, Bu Vera nggih. Ampunnya nih dukung ngarianin anak alit gen, dukung gendeng-gendeng nih beli Bima coba dak napi.
1: Jadi penyanyi sih, jadi investor sih, jadi gubernur sih, jadi bupati sih.
3: Aduh, astung kare.
1: Saya kan dengong gak.
0: Iya. Mendukung. Tapi Niki, apa pesan-pesan Bu Vera sama Bli Bima Niki? Mbok Trisna kan wau sampun, nilanang napi Niki.
1: Sama. Percaya diri, pede di panggung. Walaupun seorang laki harus goyang juga.
0: Iya.
1: Jangan takut, jangan malu-malu bernyanyi. Kalau kita ingin maju, harus pede, percaya diri, keberanian dan kejujuran itu modal hidup.
0: Iya, iya.
1: Ya, berani tampil, jujur man pipis. Nah, patuh Niki, patuh. Pantan nelon-nelon kan.
0: Siap Ibu. Benten malah Niki, Bu. Ampun.
1: Ternyata liunya timpal lo pendalam.
0: Nah, Niko pun maksud gongge. Suksema naik kantor Ibu Vera nge.
1: Yang gongge menyang. Nelana.
0: Oh, ijen pitekat majeng gonggek berarti Niki.
1: Ada. Dan nanti kita sambung lagi, Bos.
0: Oke, siap, Bos.
1: Bos kita bertiga.
0: Nggih. Nggih,
3: selamat datang sama Niki Bu Vera.
0: Nggih.
1: Studio Perempat RI, Perempat RI tetap mantap dan jaya.
0: Astaga.
3: Merdeka.
0: Nggih, sok sama Ibu Vera saking widangan Tabanan niki nggih masyarakat atau wargi Tabanan sampun nyarengin rakalan rai kantun galah nyene ka anggen durus sapa sangre gongge sinda mawali ring pesawat telepon 0361 223361. Om Swastiastu, selamat sore. Mesapa dumun niki.
4: Swastiastu, selamat sore sayangku.
0: Nggih, cintaku sarang sire.
4: Tetangga tu Pak Eka Mambal.
0: Pak Eka Mambal niki napi tetangga nih.
4: Tetangga kan pernah dia kerja Pak Mambal kan nampak.
0: Oh, oke, okay. Tetangga gongge ada dosna niki Pak Eka kan. Baik.
4: Kan
0: gong
4: Krisna kena tangga tiang ke kan nampak aja tiang.
0: Iya, tetangga beda kabupaten maksudnya nge. Mamal kan Badung Niki. Ya. Sampun api sehat Pak Eka?
4: Sehat.
0: Tengkaran.
4: Mama gugek-gugek kan udah keluar beda. Dulu kan beda suaranya.
0: Oh kentan. Makin-makin tambah pun api. Energik.
4: Energik sekarang kedengar.
0: Enggak, tengkaran. Suka sama Pak Eka mengikuti perjalanan gue. Sari makin mengikuti perjalanan penyanyi Druene. Niki Wenton Mbak Trisna STE. Beli Bima Wahyu. Durus Pak Eka.
4: Iya, Niki yang kenal kan. Salam kenal ya sama Mbak Tri.
0: Mbak Sri Sira? Mbak Trisna STE. Oh, Mbak paling gaul tiang Niki. Ah, benar. Ah, Nika jargonnya. Oh, ning Pak Eka tiang Niki.
4: Ini sayang sudah lama tak pikir sudah married.
0: Sira sudah married.
4: Kok ke RRI guys kalau enggak salah.
0: Oh iya, betul. Uning kanton eling Mbak Trisna? Oh iya, masih diingat Niki.
4: 2 tahun yang lalu kalau.
2: Nggih, ya, sehat nggih Pak Eka nggih.
4: Energik suaranya tuh itu seperti Inul lah suaranya.
0: Makanya nggih, gongnya Nika Inul Daratista versi lokal Niki di Bali.
4: Iya. Suaranya ini memang kalau nggak Trisna ini ngerok memang sekali. Cocoknya memang ngerok ya.
0: Nggih.
4: Iya. Heeh. Mm-hmm. Ya, bikin kan lagu-lagu yang positif yang bersentuhan dengan cinta, pasti itu aja Mbak lagunya itu ya. Kalau umpamanya di Bali itu ya banyak yang paling laris tuh ya disesuaikan dengan milenial sekarang ini. Yang itu kan seperti saya orang nonton itu kan yang sering lihat ya. Yang kan sering manggung tuh lihat apa namanya itu sering nonton milenialnya banyak. Kalau banyak dadong-dadong lain suaranya gitu.
3: Dadong-dadong.
0: Berarti ya, disesuaikan sama penonton kanton jatuhnya nge Pak Eka nge.
4: Ya kalau di kalau sama dengan Gungge cerita itu. Kalau sama Gungge kalau dinyanyikan lagu yang lama-lama kan gak mau dia.
0: Oh ya, mungkin karena Gungge tidak lahir di zaman Nike kanton ya, jatuhnya nge ya.
4: Di tahun 76-80 sekian kan gak mungkin lah gitu. Paling lagunya baru-baru yang sekarang-sekarang seperti Mak Trisna itu kan lagunya juga ada baru 2006 ya Mak ya?
0: 2026
4: tadi itu yang main musik tuh enak saya dengar
3: ya, musik.
4: Saya kan sedang main musik juga.
0: Oh, okay.
4: Itu bassnya enak sekali saya dengarkan tadi. Bukan bassnya saya rasa salut itu. Pemain bassnya ya. Ya.
0: Gis.
4: Mudah-mudahan laris Mak ya.
0: Matur suk semua Matur Pak Eka.
4: Mak Trisna. Mudah-mudahan ketemu A-nya, J-nya, ya juga ya.
0: Lapinya nih kok.
4: Saya sudah tahu sebenarnya Mak ini kok bahas dulu Mak gitu pikiran saya. Itu lagi di KRRI sekarang. Kali,
0: iya benar. Pertama juga sama Gongge, tapi
4: ya Gongge juga saya lihat ya. Ini nggak saya kok Mbak Trisna. Ya.
0: Gigi.
4: Ya mudah-mudahan lah sukses Mbak Trisna ya.
0: Gigi.
2: Terus semua doanya Pak Eka, Taler sehat, sukses, ya. Sejahtera keluarga saming ye.
4: Ya, saya terima kasih Mbak Don. Ya nanti nggak ada sih nggak nanti yang labi sih kita kalau nggak nunduk terus. Tapi kau mau kenalan gitu loh.
0: Pak Eka, tidak hanya Mbak Trisna, Niki penyanyinya nge, Wenten Beli Bima Wahyu Niki nge, bisa dikatakan penyanyi pendatang baru nge Beli Bima nge.
3: Inggi. Om Swastiastu Pak Eka.
4: Tungkare sukses ya.
3: Inggi, Tungkare.
4: Ah, Bima ini kenal dengan Rudiawan ya?
3: Inggi, kenal.
4: Ini suaranya saya lihat itu hampir-hampir sama dengan Rudiawan. Tadi saya dengerin, saya kan dengan musik sana. Saya dengerin, oh ini suaranya. Dia kan punya lagu juga bersangat percaya.
3: Bersangat percaya.
4: Hampir-hampir mirip saya lihat suaranya gitu. Sama dengan lagunya Bunga Hati itu.
3: Inggi.
4: Kan itu lagunya kan viral berarti.
3: Iya, viral nih kah.
4: Kenangan paling indah kutinglah karila tugas ira genu metunangan ikalo beli ngecok manis ibe adine
3: iya sih
4: mendengar no magdeng ikal gak lagi ngajak yang senang dengar lagunya. Ini lagunya ini baru kita lihat, lagunya bagus kok. Sayang itu ya judulnya ya.
3: Nggih, Nyerah Hulian Sayang Niko Pak Eka.
4: Lagunya rada mendingin itu. Ini lagunya none ngepop slow bisa dia.
3: Iya, ngepop slow Niko.
4: Iya, senang. Soloan ini senang anunya Mas Bima ini.
3: Inggi.
4: Ya semoga lah sukses ya ke depan ya Mas Bima.
3: Inggi ya Astungkara, sukses sama Niki doanya Pak Eka.
4: Yang sesuai dengan zamannya sekarang, zaman milenial ini, sebab orang Bali ini kan sudah sekarang ini sudah banyak senang dengan lagunya Bali gitu loh.
3: Inggi,
4: lain betul. Negara lain. Ini ada teman saya tanya tadi Pak Erni yang kau kan penyanyi dangdut terkenal di Surabaya tuh. Mas Jaman, itu penyanyinya ngospek tuh boleh gak ikut satu? Dia sudah punya lagu itu 10 atau 5
0: itu. Bisa maka, kolaborasi ya Pak Eka ya.
4: Hah?
0: Bisa kolaborasi mungkin ya Pak Eka ya.
4: Iya kolaborasi itu. Nanti saya bilang ya nanti aja kalau ada penyanyi nono bisa aja Mbak. Saya bilang gitu. Ya baru dupet suaranya enak kalau saya dengar lagunya aja bagus-bagus ke dangdutnya itu. Terbaru ya. Ya itu aja deh ya.
0: Inge Pak Eka.
3: Inge sukses sama Niki Pak Eka. Atas supportnya Pak Eka.
4: Terima kasih Mbak Trisnanya.
2: Inge
4: sukses sama Niki. Semoga ketemu jodohnya yang aduh yang aduh hai.
0: Pokoknya sama-sama jargonnya sing ten endo gitu ya Pak Eka ya.
3: Sing ten endo.
4: Itu kan coba lagu ya. Ini Mbak Bri Bima juga biar ketemu jodohnya. Sayangnya itu biar gak
3: iya.
4: Liu-liu nge sananya juga tuh.
0: Nih Bu Vera, nih sudah pengalaman lawan Pak Eka niki.
4: Lawan jadi dia bujang nih, jangan terbeding rekosidan.
0: Aduh, Pak Eka.
4: Cukupnya semampuan di Rando, jadi
0: nggak yang penting gak harus dia anak Suputra, Pak Eka nges.
4: Iya. Punya keturunan sebagai menembus karma kita kan gitu
0: kan ya benar-benar Inge sukses sama Pak Eka
4: Inge matur suwun Inge terima kasih sayangku
0: aduh duh sayangku ini. Mimi Ratu pendengar cintaku berarti ya Niki ya. Sukses sama Pak Eka Inge
4: ada Mak Trisna ini semoga sukses
3: Inge sukses sama Astungkara Pak Eka
4: terima kasih Om Santi Om.
0: Inge.
3: Om Santi Om.
0: Inge. Om Santi Om. Suk semua Pak Eka Widangan Mambal sampun nyarengin gongge Sintia nge. Niki wenton salam saking pendengar perempat majaring Mbok Trisna sarang Beli Bima wenton Pak Arya Widangan Tabanan talar nge. Sarang Pak Oka Meliarta Widangan Padang Sambiang nge. Mbok Trisna sarang Beli Bima Wahyu kita putarkan dulu dua single terbaru dari Mbok Trisna yang dengan judul Ogogo Ngerok ya. Untuk maknanya dibalik itu terus seperti apa gambaran video klipnya nanti ya. Dan juga Beli Bima di lagu pertamanya menjadi seorang penyanyi Bali disebut Ulian Tresna tahun 2022 berarti ya.
3: Iya.
0: Oke, nanti kita akan balik lagi di sesi berikutnya. Rekadian Andrea masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yeay, menang lagi.
4: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
5: Abis, Ayu bingung bu, mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
4: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
3: Siap bu, laksanakan.
6: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat sore, Raklan Raigong ya, Cynthia akan nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Raklan Rai sana makin gongnya durung prosidang, puniki nge, sapa sanggera semeton, karena niki ke banda untuk galang. Sana makin mewali sarang penyanyi kesayangan druene, wenton mok Trisna STE, kesarangin beli Bima Wahyu. Ke mok Trisna dumu, niki mok Trisna kita ajak ngobrol nge, dengan satu single terbarunya di tahun 2026, sampun dua single niki gongnya putarkan, yang kedua ada Ogoh-Ogoh Rock ya, karena sedikit tadi di spill diceritakan bahwa kan mendekati bulan Maret, bulannya memang ogoh-ogoh kenter nggih, makanya ada lagu Ogoh-Ogoh Ngerok. Nah, melengkapi dari gongke dapatkan informasi tadi, apa kira-kira niki dari lagu Ogoh-Ogoh Ngerok? Silakan Mbak Trisna.
1: Nggih, suksema nggih. Untuk Ogoh-Ogoh Ngerok nih kan ada maknanya, ada nilai ceritanya dari artinya ogoh-ogoh itu seperti apa, kapan dia keluarnya. Kemudian di apa diusung sarang masyarakat Bali, jadi ceritanya itu ada semua, kisahnya filosofi itu dibungkus ya, filosofinya dari lagu itu ada. Itu yang tiang suka ya, dari ciptaannya Bligus Baba juga.
0: Bligus Baba juga. Iya, aranjernya pun juga sama ya.
1: Sama.
0: Mindra ya. Oke, kalau filosofis di dalamnya apa dari Ogoh-Ogoh Ngerok?
1: Untuk itu apa artinya sebelum kita merayakan hari raya Nyepi nih ke kita harus memaknai bahwa api itu harus dipadamkan. Api tidak boleh, even kita tidak boleh secara jujur aja kita nggak boleh dalam di rumah itu hidup masa atau apa.
0: Jadi catur berata penyepian
1: ya, catur berata penyepian. Jadi jujur untuk memaknai arti sebenarnya hari raya Nyepi nih ke ya, seperti itu.
0: Kenapa ditambah Ngerok nih Ki? Emang ngambil karakter dari seorang Trisna STEK makanya ditambahkan Ngerok atau bagaimana Mbak Trisna?
1: Iya, ogoh-ogohnya Ngerok.
0: berarti beda ya, sama ogoh-ogoh ya. Kenten. Makanya ditambahkan Ngerok kenten Mbak Trisna ya. Oke. Nah, sejauh Niki sudah lagu Ogoh-Ogoh Ngerok dibawa di panggung mana saja Niki Mbak Trisna?
1: Kemarin itu ya di acara Semansa itu, kemudian di acara kemarin ada Ikatan Line Dance itu juga, kemudian beberapa kali ada juga di acara-acara wedding.
0: Oke, semua eventnya Mok Trisna lah ya. Sudah pernah dibawakan lagu Ogoh-Ogoh Rock Niking ya. Berarti sudah bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sudah 4 bulan ya Mok ya, kira-kira lagu Niki ya umurnya. Kalau untuk video klipnya gimana Ogoh-Ogoh Rock Mok?
1: Video klipnya sampun rampung.
0: Sudah rampung juga. Berarti
1: ya,
0: nge.
1: Bisa semua dilihat di YouTube ya.
0: Kalau untuk pengalaman dari Ogoh-Ogoh Rock Niki yang memang terselip gitu ya, momen yang paling luar biasa tak terlupakan itu yang mana Mbok dari video klip Ogoh-Ogoh Ngerok?
1: Video klipnya untuk Ogoh-Ogoh Ngerok kemarin kan kita dibuatkan beberapa dengan pakai apa AI juga, dari teknologi.
0: Jadi cepat
1: deh. Kemudian kita pengambilan gambarnya pada saat di hari raya
0: Nyepi nih ke pengerupukannya. Hamin satu sebelum Nyepi.
1: Jadi banyak semua ogoh-ogoh. Jadi lebih memudahkan untuk pengambilan gambar.
0: Gongnya kira ini bukan ngambil di pengerupukannya. Gongnya kira memang buat ogoh-ogoh sendiri, ada toko ogoh-ogohnya. Ternyata tidak ya, langsung pada saat pengerupukannya berarti
1: iya,
0: gitu.
1: Pada saat pengerupukannya juga di sini dibuatkan kebetulan berupa AI. Jadi ogoh-ogoh itu berupa saya. Tapi ogoh-ogohnya yang bagus.
0: Oh gitu. Ogoh-ogoh cantik nih ya. Biasanya ogoh-ogoh itu kan mengusir hal-hal negatif gitu ya. Kok ini beda nih cantiknya ogoh-ogoh gitu ya.
2: Butekalanya cantik berarti gitu.
0: Kalau itu butekala ini namanya apa? Oke deh, kalau begitu berarti sudah rampung semuanya, sudah di-share ke media sosial Mok Trisna semua ya. Demonstrasi juga sudah, karena kan manggungnya Mok Trisna juga sudah dibawakan ya lagu Ogoh Ngerok gitu ya Mok ya. Apa lagu Ogoh Ngerok ini udah menjadi kita bahas tadi trending gitu ya di luar daerah. Mungkin Mbok, yang mana kira-kira dari karyanya Mbok ini sudah ada Mbok bawakan keluar daerah mungkin untuk manggung-manggung?
1: Nggak, kalau di luar daerah enggak sih Tiang.
0: Oh belum,
1: berarti karena ya. Apa? Kalau jarak terlalu jauh saya nggak ngambil.
0: Oh nggak ngambil, tapi adalah undangan ya Mbok ya.
1: Ada undangan beberapa kali.
0: Berarti ya. Belum bisa memenuhi ya Mbok ya, ya.
1: Tapi pada saat kalau pas main ke sana, tapi pasti Tiang mau ikut.
0: Oke,
1: ya.
0: Oke, tapi pas main ke sana udah di daerah mana Mbok?
1: Tadinya Surabaya sih.
0: Wah,
1: minta.
0: Surabaya, oke. Okay. Yeah. Kalau bulan ini ada keluar Mbok jadwalnya?
1: Bulan ini nggak sih, di Bali aja.
0: Baru di, Bali, di Bali aja berarti ya.
1: Kemarin kebetulan di acara Denfes juga.
0: Oh Denfes juga.
1: Ya, sampun Tiang nyanyikan lagu itu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian di ini juga di apa lapangan. Kebetulan Tiang ini juga punya kegiatan setiap minggu. Pas acara apa Car Free Day di situ saya juga mengajak teman-teman, siapa tahu mau ada yang ketemu Tiang, kecunduk terang Tiang bisa ketemu ring lapangan renon di Bajra Sandi Niti Mandala Renon.
0: Oh iya, ya. CFD kita, memang setiap hari Minggu ya.
1: Iya. Bisa nyanyi bareng diiringi sarang Black Crow Band itu buat selam kan dia bisa menghibur masyarakat yang ada di Bali yang pada saat olahraga lewat di lapangan renon.
0: Nah, gitu. Apakah itu memang program atau memang rencananya Mbok Trisna STE untuk menjaga eksistensi dari Trisna STE sendiri? Makanya ada setiap CFD gitu ya, ikut mengundang mungkin fansnya Mbok Trisna juga untuk duet sama Mbok Trisna diiringi sama grup yang tadi itu. Apa betul itu
1: betul
0: ya.
1: Itu salah satunya
0: ya.
1: Selain membugarkan badan wah kebetulan asik banget jadi sehat dua-duanya ya, jasmani dan rohani.
0: Rohani benar-benar ya, sekaligus kita gaungkan bersama-sama single terbarunya Mbok Trisna gitu. Ya berarti kalau sekarang hari Minggu berarti tadi dong.
1: Iya tadi makanya agak sedikit ngantuk ini.
0: Oh iya. Karena siap. Sudah menghibur di pagi, siang istirahat, sorenya lagi menghibur di Perempat ya Mbok. Oke, kalau begitu terima kasih Mbok Trisna. Kita balik lagi ke Bima Wahyu dulu. Beli Bima, ini satu lagu sudah gue putarkan kembali di sesi kedua, yaitu Sebut Ulian Tresna. Gimana? Apakah ada kesamaan dari cerita pribadinya dari apa tadi? Ulian Sayang ya juga ya? Nyerah Ulian Sayang. Betul. Gimana di balik lagu itu?
2: Sebenarnya beda sih ya, kalau di lagu Sebut Ulian Tresna tuh karena dikhianati oleh pasangan gitu.
0: Ini kisah pribadi juga?
2: Iya kisah pribadi.
0: Oh dua-duanya kisah pribadi.
2: Iya.
0: Kalau bulan depan ada kisah pribadi juga atau yang lain kisahnya?
2: Kalau masih di zona galau sih.
0: Oh begitu, masih di zona galau berarti kisah pribadinya Beli Bima.
2: Iya gitu.
0: Okay.
2: Ya diambil sih dari kisah sih. Kalau di lagu-lagunya Tiang tuh kadang-kadang request tuh sama pencipta tuh mintanya ya dari kisah pribadi sih. Tak ceritain dulu kisah-kisahnya Tiang dulu tak ceritain seperti ini kah gini ya apa namanya kisahnya ya gitu. Kalau udah cocok ya tak iyain lah gitu.
0: Oke, makanya ada lagu ini gitu ya.
2: Iya.
0: Karena kan enggak usah lagi nyatu rasa sama lagu karena udah ngambil kisah pribadi.
2: Iya, sudah menyatu.
0: Sudah gitu. Menyatu lama gitu ya. Iya. Tinggal kita take vokalnya aja, ada video klipnya juga sudah rampung, sudah beres gitu ya.
2: Iya,
0: Bima ya. Kalau untuk video klip juga sudah aman berarti ya.
2: Kalau video klip sudah aman.
0: Sudah aman. Oke, karena kan ini lagu pertama perdananya menjadi penyanyi Bali ya tahun 2022 ya Beli ya.
2: Iya.
0: Apa ada terbaru 2026 ini Beli, mungkin diganti dengan isi gitar mungkin gitu maksudnya gue. Enggak ada terbaru enggak dari masuk lagunya Sebut Ulian Tresna?
2: Sebut Ulian Tresna. Kalau untuk lagunya berikutnya ini?
0: Enggak, Sebut Ulian Tresna-nya ada maksudnya ada tambahan lirik terbaru enggak, take vokal ulang atau gimana?
2: Kalau mau rencananya sih maunya tak take vokal ulang lagi.
0: Ada pembaharuan mungkin dari segi apanya?
2: Pembaruan dari segi musik.
0: Oh, segi musiknya. Oke, tapi masih pop Bali.
2: Masih pop Bali.
0: Oke.
2: Maunya kan di genre lebih dimodernkan lagi gitu.
0: Karena mengingatkan emang zaman-zaman modern sekarang gitu ya, berarti disesuaikan lah ya.
2: Iya.
0: Seperti harapan Pak Eka tadi gitu ya.
2: Betul, musiknya biar lebih di up lagi lah gitu.
0: Oke, siap. Karena ini kebanding untuk gala, terbatas oleh waktu, dari Beli Bima dulu deh pesan atau harapan sebagai pendatang baru gitu ya Beli ya.
2: Iya.
0: Dengan dua singlenya, tapi udah ada spill tadi ya, bulan depan akan ada
2: karya single
0: baru, single terbaru. Iya. Nah mungkin harapannya kepada pendengar Perempat apa, silakan.
2: kalau harapannya sih ya di lebih semangat sih. Ya itu juga nomor satu tuh dari support dari teman-teman juga gitu. Jadi tiang tuh lebih semangat lagi gitu. Apa namanya tuh berapi-api lagi gitu untuk berkarya, untuk karya selanjutnya gitu.
0: Adalah orang yang menanti karyanya Bli Bima kalau seperti ada support gitu, dukungan penuh ya Bli Bima
2: Iya, betul.
0: Oke, nanti ada juga harapan dari pendengar agar Bli Bima bisa menyanyi sedikit lah di bagian refnya. Bebas judulnya yang mana aja, tapi bagian refnya tanpa minus one. Bisa kah?
2: Bisa.
0: Oke, bisa. Kalau Mbak Trisna, tapi harapan untuk pendengar Mbak, udah kedua kalinya, kedua kali sama Gongge maksudnya. Harapannya mungkin di single terbarunya Mbak Trisna untuk pendengar Perempat kami, silakan.
1: Oke, matur suksma untuk semua supportnya dari Radio Perempat RRI Niki, sareng pendengar dan penggemar lagu-lagu Bali khususnya Ring Radio RRI Perempat. Tanpa kalian, tanpa support para pendengar sami, kami tidak ada apa-apanya pastinya gitu. Kita akan terus berkarya. Tentunya dengan penjiwaan, dengan karya yang benar-benar jujur, dan yang terpenting mengedukasi. Karya-karya yang mengedukasi dan memiliki karakter sendiri, karakter suara sendiri, itu yang paling penting.
0: Ciri khas.
1: Tidak usah tidak usah meniru dari suara atau karakter orang lain.
0: Setuju banget. Biar diingat gitu ya. Oh, ini karakternya Mbok Trisna. Oh, ini karakter Bli Bima gitu ya. Oke, langsung saja mungkin dari Mbok Trisna dulu, judul yang mana Mbok? Refnya sedikit saja.
1: Ogoh-ogoh ngerok.
0: Kita rokan bersama-sama. Ini dia Mbok Trisna STE Ogoh-ogoh ngerok. Silakan Mbok.

0: Oke, Ma, terus suksema. Ya, nggak pernah gue ngeliat konser Mok Trisna, sekalinya denger ya, hitung-hitung konser gratis lah ya di Perompat ya. Bisa deh nanti ya kita undang kembali Mok Trisna. Semoga ada single terbaru lagi di pertengahan tahun berikutnya, Mok ya. Kalau begitu ini dia Bli Bima Wahyu dengan judul napi, Bli?
1: Nyerah Ulian Sayang.
0: Nyerah Ulian Sayang, lagu terbaru tahun 2026. Silakan Bli Bima Wahyu.
1: Model bi tresnelan materi, wajar bi takut.

Terima kasih. Ada acuang jempol dari penyiar senior. Penyanyi senior ya. Berarti bisa lah nanti duet lah ya. Kalau begitu Mli Bima dan juga Mok Trisna SD. Terima kasih banyak sudah hadir, sudah menghibur kami. Sudah 2 jam ternyata waktu ini berlalu gitu ya, cepat sekali. Semoga nanti kita bisa ketemu di lain waktu, tergantung IO-nya. Iya, terima kasih juga Bligus Bawa sudah mengundang penyanyi ya. Dua penyanyi kita ada Mok Trisna STE dan juga Bli Bima Fayu. Semoga mengedukasi kalian semua nggih, Rakelan Rai nggih, Semeton Sami, terus Puniki untuk generasi Skadi Gongge nggih. Semoga bisa meneruskanlah bahasa Bali di mungkin nyanyi-nyanyi Bali gitu ya Mok ya. Semoga gue gak bisa berkecimpung juga. Bisa belajar dari penyanyi senior kita yang sudah hadir di Studio Pro 4 ya. Terima kasih banyak. Semoga juga menghibur Semeton Sami, Rakelan Renge. Yang ini mentan atur gue gak durung manut, gue gak senang lungsur gegeran pengampura. Kita tutup acara Ngospek hari ini dengan para Mas Santi. Silakan Mok Sarang Beli. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi Om.

gitu-gitu berarti aku ukir lang pasir. Ukir pinaka wetu ning karep pasir ra ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Saudaraku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

sujadiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian antuk darah.

miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

Iya, rakalan Rai Rahajang, Margang Puja Trisandia, Majang Ri Umat Hindu Sudarma, Sanimat Rai Sejubak Bali, Mogi Stata Kena Rahayu Nge, Seluwir Sudarma, Sugini Rakalan Rai, Mogi Margi Antar, Turlap Dekaryo. Rakalan Rai, Sani Mangkin Kantun, Sarang Titiang Gongge Sintia, Ring Acara Selanturnya Nia, Niki Wenteling, Sersanja, Informasi Lan Tembang, Tembang Bali Nge. Mana jebos, gong informasi yang, Perindikan Perkiraan Cuaca, Talar Informasi Budaya, Lan Dudonan Acara Pesta Kesenian Bali, Ring Rahino Mangkin Nge, Tetap Menikiring Program Budaya RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
2: Baik, Raka dan Ray masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali. Tepat di pukul 6:13 waktu Indonesia Tengah, saatnya Gonge Sindi akan putarkan kumandang Azan Maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

Rekan-rekan Rai masih di Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan maghrib bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wataala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Rekan-rekan Rai Kanton Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali sarang titiang gongge sintiang ya. Sana mangkering acara ling sersanya puniki nyarengi rekan-rekan Rai kantos jam 7 wengi malegi bos waktu Indonesia Tengah. Informasi yang dumun niki indik perkiraan cuaca sane wenton ring sejebak Bali ring rahindari dite selikur Juni war sekali tali 6 likur nge. Diprediksikan hujan ringan sane wenton ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem nge. Talar puniki diprediksikan cuacanya ne cerah ring Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng, lan Kota Denpasar. Nge. Udara kabur niki diprediksikan di wewidangan Kabupaten Bangli. Nah, sani mungkin ring studio Perempat RRI Denpasar karena sampun nyelu ungi, kanten nge santukan ringgalah gue nggak bertugas kantos mungkin terwentan mendung, terwentan sabah. Nika artinya nih cuaca ring hayam buruk pitung di hasil Denpasar. Niki mungkin terpantau cerah luar biasa mendukung kegiatan rakalan rai sanewenten ring luar ruangan minap niki nge. Talar pun ingkir margi sapun api gongge. Nah, sana jagi ngentas ring margi hayam buruk pitung di hasil Denpasar karena mungkin ring situasi pesta kesenian Bali pasti kepadat kentan nge. Alon-alon mantering margi sane buru-buru tapi tetap waspada hati-hati di jalan dados ngelereh margi alternatif nge. Santukan pasti ring jalan Nusa Indah nge rakalan rai ranjing ring jalan Nusa Indah kantos hayam buruk niki pasti ke arus lintasnya nih makin padat luar biasa nggih. Rakalan Rai gongnya mempikiling majeng ring semeton sami stata jangkap surat mengembudi nges kadisim STNK lan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perkiraan cuaca gongnya sendak kutip saking bmkg.go.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Duaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain menjaga kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.
7: Inggih rahaja rekalan rai gongnya Sintia mau nyerangin semotan sami Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Salah satu seni nggih rekalan rai sane merajalela minap niki ring genah wisata nggih dados napi wastane puniki pertunjukan seni sane memukau wenten seni pertunjukan tradisional sane megenah ring Bali pasti kenyane sane sampun terkenal ke dure negara. Nge, salah satunya nih yang punika tari kecak. Nge, sangat memukau dengan irama suara bersama. Jadi kisah dari epos Ramayana niki, khususnya perjuangan Rama dalam menyelamatkan Sinta dari Rahwana. Keunikan tari kecak terletak pada penggunaan suara para penari sebagai pengiring utama tanpa alat musik tradisional sekadi gamelan. Nge, jadi niki diiringi dengan suara cak-cak-cak yang diucapkan secara berulang menciptakan irama khas sane menjadi ciri utama pertunjukan niki. Nah sira puniki rekalan rai sane sampun manggihin tarian kecak atau terlibat langsung dados penari kecaknya ne atau nonton penari kecak tapi penari Sinta, penari Rahwana atau dari tokoh ramanya ne. Nah, sira puniki rekalan rai mengulang masa muda minap niki nge dados pemeran dari tarian kecak atau dari cerita Ramayana niki nge. Informasi puniki sane go ngasina kutip saking RRI.co.id.

Ingira Hajar Kelantrai, Kantor Impromat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge Sintiang. Indik informasi ring acara Lingis Tersanyo Mangkin, Gongge ngicen informasi, indik dudonan acara ring Pesta Kesenian Bali, Kaping Petang Desa Kutus, Warse Kali Talina Melikor, ring Rahina Riditi Mangkin. Ringgalah jam setengah kutus melaji bos waktu Indonesia Tengah, sane megenah ring panggung terbuka Arde Chandra, Wentan Utsawa, Parade Gong Kebiar Anak-anak, saking sanggar seni Suara Mustika, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng, Kesarengin Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Medoyo, Kecamatan Medoyo nih, kengge ampura, Duta Kabupaten Jembrana. Sane, wau, renggala jam solah, jam 3, jam 5, setengah pitu, durung preside, manggihin penampilan seni, ring PKB, tan kenapi, ampun yang berkecil hati, santukan melesiki penampilan, sane megenah ring panggung terbuka Arde Chandra. Durus ngerara genah niki rakalan rai minap niki ring gala mangkin sampun full kenten nge tempat duduk karena mangkin wenten gong kebiar anak-anak. Alon-alon sane wenten ring margi, sane durung nekat ring PKB, kenten nge ampun yang terburu-buru, yang penting sampul booking minap niki tempat duduk kenten nge. Karena berkapasitas 6.000 kirang langkungnya nering panggung terbuka Arde Chandra nge. Durus nikira kelantrai male benjang kantun wentan napi waestane penampilan seni ring Pesta Kesenian Bali, nah male benjang gua nge informasi ya nge. Tetap menikiring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

0: lagi mam apa itu cantik?
1: Dek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Oh, kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting. Barong Gajah. Barong Gajah sesuai dengan namanya, tarian barong ini wujudnya menyerupai seekor gajah. Barong ini ditarikan oleh 2 orang. Barong Gajah termasuk jenis barong yang langka sehingga dikeramatkan warga masyarakat pengumumnya sehingga masyarakat Bali pun jarang menjumpai barong jenis ini. Sekali waktu atau pada saat-saat khusus, barong ini dipentaskan secara berkeliling desa atau melawang tanpa membawa lakon. Pementasan barong ini diiringi dengan gamelan batel atau ketamburan. Barong ini terdapat di daerah Gianyar, Tabanan, Badung, dan Bangli.

0: sane mangkin iring titiang miar sayang gatre basa Bali ceraki.
1: Inggih Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani mali iring titiang miar sayang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Muing gatre sanikatur mina kadinyane Badan Pendapatan Daerah Bependa Kota Denpasar terus nincapang tetep idap-dap nerima pajak daerah. Bawaslu Bali nincapang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan utawi PDPB. Engge pemirsa sane mangken titiang gongge Sintia ngaturang gatre sejangkepnyane. Inggira kelantra gatreka pertama, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar terus nincapang tata bidap-dap nerima pajak daerah, menjalaran nincapang sistem digitalisasi pengawasan wajib pajak. Sinale Tunggil Pendekar Sane Kemargiang menjalaran kedai pasar klaster ekonomi digital terintegrasi Panjer Sesetan Sidekarya tanggal 4 Juni warse kali tali 6 likur. Bidap-dap punike sepisanan mepeikatan ring high level meeting pinaka usaha pemerintah kota Denpasar nincapang kepatuhan wajib pajak sepisanan nincapang pendapatan asli daerah utawi PAD. Sekretaris Bapenda Kota Denpasar Idewa Gede Rai ngudarang ring klaster pini anyar punika ku bandane masang perangkat anggen nyelahin transaksi ring mekudang objek pajak potensial. Selanturnya nih, rakelan rai Bawaslu Bali nincapang pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan utawi PDPB menjalaran pengawasan berbasis data verifikasi saniketat nalar nincapang uji petik ring lapangan. Bidap-dap inucap anggen ngelanturang hasil evaluasi nasional rikala rapat koordinasi divisi pencegahan partisipasi masyarakat lan hubungan masyarakat P2H Bawaslu RI sarang Bawaslu Provinsi se-Indonesia. Forum inucap dados ruang utawi genah ngawasin pemargin PDPB sepisanan ngerincekang tata kelola data ruang konsolidasi uji petik lan nincapang pikayunan kramene sami. Koordinator divisi P2H Bawaslu RI Loli Suhenti Makelingin indik membuat pisan kewentanan akurasi, konsistensi, lan galah pelaporan data, pindah ke dasar utama, sejroning, ngambil kebijakan, pengawasan.
0: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
1: Inggih, gatra selanturnya nih, rakelantre volume sampah ring kota Denpasar, saya nincap seusan Hari Raya Galungan. Penincapan punike sangkaning lelunan sisan upekare, saya nincap. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Denpasar Idewa Gede Oke Adi Saputra ngodarang produksi sampah harian ring kota Denpasar, uangan mangkin pewilangannya nih siu tigang desa tiga don 3 ton ampura nyabran rahina. Sausan galungan lalu sane keasilan nincap kali desa persen sayang ring rahina biasanya ne. Adi Saputang wadarang penincapan pewilangan lalu ne punike sampun ketekes antuk nincapang tetep idap-dap pengangkutan naler ngolah lalu ring mekudang gena sane kesayagang antuk pemerintah. Kepinguntah trakelan rai perdagangan kakao ring jagate keni ius kaun sangkaning mekudang panegara sane biasanya ne. Ngasilang kakao nedunang produksinya ne. Panegara sani ngasilang kakao punikel wirnya ne Pantai Gading lan Gana. Maka kali panegara produsen kakao punike ketibian serangan kokoa swollen shoot virus utawi CSSV. Kahan

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sanemangke nyaringin gongnya ring acara ling sersanje ragam irama Nusantara siaran Lele Cita. Sedurung malah jebos nyaringin ring acara siaran langsung Pesta Kesenian Bali. Kaping petang dari sekutu suara sekali talina melikor nge. Ini Lele Cita mangken sampun gongnya saya gang indik tembang suling. Nge, tembang suling puniki alunan majis. Sana dihasilkan oleh musik tiup bambu. Nge, jadi kehadiran iki berfungsi sebagai penghias melodi utawi pengecok, sane memberikan karakter syahdu lan menyatukan elemen musikal sekaligus menjadi simbol nafas kehidupan, sane menghubungkan manusia dengan unsur alam lan spiritualitas. Informasi niki sane gongesne kutip saking Indonesia Travel. Nge sane mangken durus nyarengin ring acara Lila Cita tembang suling. Sedurung mirengan tembang suling durus dumun pirengang sane jagi lintang ring arse taler kayun pamirsa sami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Upacara Ngaruh. Upacara Ngaruh dilaksanakan oleh warga Banjar Medura Desa Pekraman Intaran Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasikaro sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang Upacara Ngaruh dilaksanakan pada Purnamaning Sasikepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaruh sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaruh dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amerta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amerta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentangin, dilanjutkan dengan upacara ngaruh atau inti upacara, dan diakhiri dengan upacara

0: Iya, lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira Kelantrai, Kanton Sarang Titiang Gongge, Sintia, Ring Programa Budaya, RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz. Ya. Sana mangkira Kelantrai, Ringgala jam pitu lintang, kutus likur menit, waktu Indonesia Tengah, Kantos Puput, nyarengin siara langsung Pesta Kesenian Bali. Nge, kaping petang desa kutus, warse kali talinam likur, sana mengenah ring panggung terbuka, Arde Chandra.
2: Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana.
3: Dan sebelum kami panggilkan kedua seke, malam hari ini terasa sangat istimewa karena di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Bupati Jembrana, yang kami hormati Wakil Bupati Jembrana, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jembrana atau yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, yang kami hormati para asisten dan pimpinan UPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana, yang kami hormati pula tenaga ahli Bupati Jembrana serta undangan yang kami hormati pula.
2: Dan tentunya izinkan pula kami menyapa yang terhormat Wakil Bupati Buleleng bersama Sekretaris Tim Penggerak PKK Kabupaten Buleleng. Yang kami hormati pula para pimpinan perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Buleleng serta seluruh pencinta dan pengamat seni budaya Bali yang berbahagia dimanapun Anda berada. Hadirin penonton, pencinta seni budaya Bali dan juga tentunya pendengar setia Pro 4 Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Untuk berikutnya akan kami undang Sanggar Seni Suara Mustika, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Kami silakan untuk dapat menempati panggung di sisi utara. Kami silakan.
4: Om Swastiastu, Om Wogina Mastu, Namo Sidam. Rakan-rakan dari pemirsa semeton perempat dan dijogi pada mengenaring Wogika dimangkin, Seni Mangkin di tiang beli kejur, Wenden ring panggung terbuka Arde Chandra, Pacang Margiang, siaran langsung Utsawo utawi parade dongkobiar anak-anak Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning Kecamatan Buleleng Duta Kabupaten Buleleng sareng Sanggar Seni Kumara Widya Suara Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Duta Kabupaten Jembrana. Jadi kiring panggung terbuka bau pisan niki pembawa acara utawi MC sambun memanggil niki salah satu duta sane sampun tampil mungkin ring panggung terbuka bergerak dari atas di tangga di koridor tengah niki mungkin menuju ke tengah-tengah panggung nggih niki dengan busana warna abu nggih niki kemejanya kemudian kombinasi kain dan kamen niki warna gelap dengan kombinasi emas nggih sampun wonten ring tengah-tengah panggung mungkin semeton sareng sami dan tampaknya memberikan hormat kepada para penonton yang mungkin membludak niki ring panggung terbuka Arde Chandra nggih kadi biasa yang sampun gong kebiar pastikan sampun ten polih genah meringih malih niki sampun penuh pisan saking sisi cloud saking sisi kajo di ajeng dalar niki sampun penuh pisan nggih niki duta. Ini kita duta saking Kabupaten Jembrana sampun ngeranjing ring panggung terbuka Arde Chandra. Nih, kayaknya medan iel-iel gitu. Nih. Nih, luar biasa sekali iel-ielnya disambut dengan tangan yang meriah saking penonton. Duta Saking Kabupaten Buleleng kantun memberikan yel-yel. Kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kakak kak Ya, dengan menampilkan Garuda yang memangku salah satu penabuh. Nggih, niki duta saking Kabupaten Buleleng dengan kostum kemejanya warna abu niki. Titian ten newek niki ring studio ring pang terbuka Arut Sandra niki wenten beli mustika minap kene macet. Oh. Nggih, pantun. Nggih, beli mus penapi gatra niki.
5: Nggih, suksesna beli kejur. Nggih, gatra Titian becik-becik sekali nggih, sehat. Nggih, didukung dengan cuaca yang sangat cerah niki. beli kejur niki wawul terpantau niki di margi. Saking Nusa Indah Utara niki nggih sampun macet nggih macet sekali niki.
4: Nggih satu kan gong kebiar memang menjadi favorit niki Blimus. Dari zaman dulu niki zaman dodol namun kalau udah gong kebiar pasti harus jam 3 baru boleh
5: patut nih.
4: Kalau jam 7 kesini bisa nonton di belakang niki atau di layar yang sebelah belakang.
5: Nenten ke bagian tempat duduk niki boleh duduk.
4: Nggih niki duta saking Kabupaten Buleleng wonten di sebelah utara niki sampun kayaknya sampun menuju niki Blimus sudah menuju ke tempat masing-masing
5: tempat panggungnya masing-masing
4: yang di belakang niki yang di ujung sudah mengambil tempat di posisi paling belakang di jublak gegogan niki renggong telar niki sampun sampun terisi kemudian gangse kantil pomade sudah beberapa terisi niki
5: yang tinggal terakhir, menunggu pasukan depan mantan niki.
4: Pasukan depan biasanya yang di depan kan suling, kece,
5: trompong, kenang.
4: Kendang. Kendang. Niki biasanya di depan nggih. Ya kayaknya Blimus udah hampir sampai niki sama semua niki.
5: Sudah sampai ke tempatnya masing-masing niki nggih beli kejur nggih.
4: Dan pasti akan memberikan hormat kepada penonton. Di biasanya diawal dengan suara gong beli.
5: Hormat pertama kinten.
2: Ya, kita hadirin penonton pencinta seni yang berbahagia, terimalah salam hormat kami, Duta Kabupaten Buleleng.
4: Ya, kita memberikan hormat.
5: Hormat, salam hormat pertama. Dan wenten.
3: Selanjutnya kami mengundang pula ke atas panggung Duta Kabupaten Jembrana.
4: Nah, nggih,
3: pasti. Mari kita sambut Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana yang akan mengambil posisi di sisi selatan panggung.
4: Ya, betul. Nah, tadi setelah Buleleng.
5: Buleleng mangkin wenten Duta Kabupaten Jembrana, blikidur nggih punapi penampilnya nih. Nah, niki penonton sudah sangat tidak sabar nggih menunggu.
4: Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana.
5: Jembrana.
4: Di tengah-tengah niki sampun masuk niki Blimus. Wih, warna
5: dengan
4: bajunya putih
5: nggih, putih
4: kombinasi warna gelap
5: bawahnya. Gelap nggih, sapu prade gelap kinten. Dengan kamen putih juga nggih.
4: Iya. Luar biasa niki sudah hampir semuanya sudah ada di tengah-tengah panggung. Tampaknya akan segera menuju niki ke genahnya nih.
5: Nah, minap tuh mendaging yel-yel sekali wawu minap kentan ya atraksinya nih kentan.
4: Kita nantikan umum apakah ada yel-yel juga.
5: Nah, niki sudah ancang-ancang niki beli kejur nih.
4: Ya, gerakannya dan gerakan.
5: Ya, punapi niki minap tuh niki.
4: Ya, kita masih ya, betul yel-yel nih.
5: Sangat semangat sekali niki blegejur nggih alit-alit druwe niki. Ya diastun agak jauh niki Jembrana lumayan jauh niki nggih tapi tidak mengurangi semangat untuk menampilkan kesenian yang sangat luar biasa di malam hari ini.
4: Dan supporternya pun banyak niki.
5: Ya, sangat banyak
4: walaupun niki. Dari Buleleng, Tanggun Gumi Kajeng, Tanggun Gumi Kau. Tapi semua di sini bertemu di Arda Chandra memenuhi panggung terbuka Arda Chandra, wah luar biasa.
5: Nah, nih. Memang puncak kesenian bagi seniman kalau sudah mau bisa pentas di panggung terbuka Arda Chandra, apalagi bisa mewakili dutanya, beli kejurni.
4: Niko satu kehormatan,
5: satu luar biasa.
4: Asane demen hati, man hidup gitu.
5: Asane ngerah kesempatan momen mewah asane gitu.
4: Ya, jarang orang bisa tampil di sini. Satu kesempatan emas. Ini kita maknya yang di belakang telar sampun masuk
5: sudah memasuki panggung.
4: Kita masih menunggu yang di belakang itu ada
5: dan ternyata niki ada penabuh ceweknya juga niki.
4: Penabuh atau gerong niki?
5: Nah gerongnya kemungkinan belum keluar gitu.
4: Oh belum. Oh ya penabuh.
5: Mungkin penabuh niki.
4: Ya karena sanggar seni biasanya gabungan.
5: Nggih.
4: Ya dia berada di posisi depan
5: bahkan menduduki posisi kece niki
4: ceweknya kece, ya nih. Betul ya betul niki masih memegang kain kayaknya akan memberikan hormat kepada penonton.
2: Terima kasih. Salam hormat dari Duta Kabupaten Jembrana.
5: Nah, Niko, Kabupaten Jembrana dulu sampun memasuki panggung tur, sampun memasuki tempatnya masing-masing niki nggih,
4: bekejur nggih. Dan sudah duduk mungkin niki. Nah, pasti kok akan menampilkan mungkin pementasan pertama masing-masing duta niki.
5: Kayaknya yang pertama saking Kabupaten
4: Buleleng yang berada di sebelah utara niki.
2: Hadirin pencinta seni dan pendengar Perumpat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada, sebagai persembahan perdana, Duta Kabupaten Buleleng akan menampilkan tabuh kreasi pepanggulan Sude Cite. Sude Cite berasal dari bahasa Sansekerta. Sude berarti suci, murni atau bersih, dan cite berarti pikiran, kesadaran atau hati. Melalui filosofi ini, penata mencoba merepresentasikan proses perjalanan spiritual manusia dalam mencari pencerahan dan kejernihan batin yang dituangkan ke dalam sebuah komposisi tabuh kreasi pepanggulan yang diberi judul Sude Cite. Karya ini terinspirasi dari kisah perjalanan Siddhartha Gautama mencapai pencerahan dan penyucian batin. Struktur komposisi karya ini mengikuti konsep estetika karawitan Bali yang memadukan pola tradisi dengan inovasi kreatif yang secara struktural menggunakan konsep triangle, yaitu kawitan, pengawak, pengecet, dengan pengolahan unsur-unsur musikal seperti melodi, ritme, tempo, dinamika, dan birama yang dituangkan ke dalam gamelan gong kebyar sebagai media ungkap. Pada bagian kawitan, penata mencoba menggambarkan kegundahan pikiran dan kegelisahan dalam menjalani kehidupan, diawali dengan permainan pukulan gangse yang bersahutan dengan permainan reong, dilanjutkan dengan kebyar, kemudian pengrang-rang terompong, dan melodi suling yang menggambarkan dinamika kehidupan dan keteguhan hati dalam proses mencari pencerahan dan penyucian diri. Bagian pengawak menampilkan perpaduan melodi suling, permainan gangse, reong, kendang dengan tempo yang lebih lambat mencerminkan proses perenungan mendalam. Pada bagian pengecet, komposisi mencapai puncaknya dengan tempo yang dinamis dan penuh semangat menggambarkan pencerahan dan penyucian batin yang mulai dirasakan. Kemudian diakhiri dengan permainan semua instrumen yang terkesan megah dan semangat yang membawa kesan kedamaian. Karya ini mengajak pendengar untuk menyadari bahwa kebahagiaan sejati bermula dari hati yang bersih dan pikiran yang jernih. Penata Karawitan, Madewira Okta Atmadi. Hadirin pencinta seni dan pendengar Perumpat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Inilah persembahan perdana Duta Kabupaten Buleleng dengan tabu kreasi pepanggulan Sude Cite. Persembahan Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
5: Inge, semetua rekelan rai, pamiarsa sarang sami, senekantun iring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Nah, jangan mungkin pementasan sana kaping kepertama niki saking Kabupaten Buleleng. Ye.
4: Niki di panggung kari gelap niki. Bimus, mungkin dah kelihatan lampu mungkin sudah menuju ke penabuh saking duta Kabupaten Buleleng.
5: Inge, pamirsa sarang sami sampun mereka tetap satu ring frekuensi 106,4 MHz. Terus dimun pirsa yang tabu kreasi Sude Cite saking duta Kabupaten Buleleng.

0: Inge, pemirsa Rakelan Rai, sahabat budaya, seni kantun, iring itiang musik yang ring perompat suara budaya Bali. Nah, iwawu nih ke pementasan ka pertama saking Duta Kabupaten Buleleng. Nah, sangat energik sekali alit-alit duene saking Kabupaten Buleleng. Nah, menunggu minabda nih kiring panggung kantun. Nah, persiapan inde Duta Kabupaten Jembrana duene nih kinge. Nah, pertama nih ki Jembrana duwe jagi pacang maktayang taler tabuh pepanggulan. Nah, niki jagi pidartayang ditian umun punapi pemargi Kabupaten Jembrana duwe nih sane mengambil posisi ring sebelah kanan kiri panggung utawi sebelah selatan niki nge. Nah, pemirsa Rakelan Rai niki nampaknya ring panggung kantun niki ngingsiran Prabot Drue saking Kabupaten Buleleng Drue niki minapten niki trompong Drue niki nggih. Nah niki Kabupaten Jembrana Drue niki wenten tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winangku kinten Winangku kinten nggih. Nah niki mengambil tatkala sang diri telah mencapai keseimbangan energi dan punya kendali penuh atas entitas baru yang masuk
1: Bapak
0: ke dalam diri.
1: Dan pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya kita beralih ke Duta Kabupaten Jembrana yang akan membawakan tabuh kreasi pepanggulan berjudul Nadi Winengku. Tatkala sang diri telah mencapai keseimbangan energi dan punya kendali penuh atas entitas baru yang masuk ke dalam diri, maka nadi sebagai pencapaian spiritual tertinggi dalam praktek ilmu tantra di Bali telah tercapai. Nadi Winengku adalah sebuah refleksi terhadap penyucian jiwa, Atma Kerti, bahwa setiap jiwa yang suci bukanlah jiwa yang menutup diri dari perubahan, melainkan jiwa yang mampu menerima berbagai gejolak energi baru yang ada, namun tetap teguh dalam bingkai jati diri yang sejati. Cara kerja tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku mengambil analogi bak kondisi nadi dengan penuh kendali nan berwibawa tercapai. Nadi Winengku, di mana gong kebiar ibarat tubuh yang digunakan sebagai medium oleh jiwa jegog sang maestro Kiang Gliduh untuk menyuarakan dirinya, entitas jegog tak mendominasi. Karena gong kebiar sendiri telah berhasil mengendalikan dirinya agar tidak kehilangan identitas aslinya. Nada khas jegog kotek-kotekan, khas gamelan jegog Jembrana, sistem seselangkitan, oncang-oncangan yang khas menjadi entitas baru yang masuk ke tubuh gong kebiar memberikan gejolak energi baru dalam wujud tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku. Nadi Winengku, sebuah penghormatan kepada sang penemu suara khas Bali Barat, almarhum Kiang Klido. Penanggung jawab Iketut Suyase SPD, Koordinator Imade Maliastre SPD, Komposer Iputu Adi Putra Kencana SSN, Iputu Eki Duta Sandi SSN, Kostum Savitri Collection. Hadirin, inilah penampilan pertama dari Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana dengan tabuh kreasi pepanggulan berjudul Nadi Winengku. Selamat menyaksikan.
0: Inge pemirsa Rakelan Rai sahabat budaya seni kantun iring ditiang mesikian ring perompat suara budaya Bali. Inge, nah nikai wawu pidartayang saking narawakil utama druwene indik tabuh Nadi Winengku druwe duta saking Kabupaten Jembrana. Rakelan Rai pemirsa sarang sami durus umun pirsa yang tabuh kreasi pepanggulan Nadi Winengku saking Duta Kabupaten Jembrana durus pirsa yang.

0: Inggih pamirsa rakalarai, nah niko wau pementasan utawi penampilan sane kaping kalih nggih saking Duta Kabupaten Jembrana. Nah, makin beralih ke panggung sebelah utara kinten nggih. Nah, wenten penampilan kedua saking Duta Kabupaten Buleleng kinten wenten tari kreasi penyambutan Kembang Dieng kinten nggih. Nah, Kembang Dieng puniki merupakan sebuah tari putri yang ditarikan secara kelompok atau massal sebagai tari penyambutan. Tari ini diciptakan pada tahun 1998 terinspirasi dari pedeengan pada setiap upacara pengabenan di Kabupaten Buleleng. Tari ini juga menceritakan keagungan, kelembutan dan keramah tamahan remaja putri Buleleng yang tercermin dalam barisan cantik saat menyambut tamu yang datang ke Buleleng. Gitu nih. Nah, tari kreasi ini pun niki tari berkelompok niki untuk menyambut tamu utawi tamu kenegaraan sane wenten ring Kabupaten Buleleng nggih. Nampaknya niki ring panggung masih mempersiapkan niki indek properti atau
1: hadirin penonton serta pendengar setia Perumpat Budaya RRI Denpasar di mana pun Anda berada. Untuk selanjutnya, mari kita kembali arahkan pandangan mata kita ke panggung di sisi utara, di mana Duta Kabupaten Buleleng akan mempersembahkan tari kreasi penyambutan Kembang Dieng. Berikut sinopsisnya.
2: Tari Kembang Dieng merupakan sebuah tari putri yang ditarikan secara kelompok atau massal sebagai tari penyambutan. Tarian ini diciptakan pada tahun 1998. Terinspirasi dari pedeengan pada setiap upacara pengabenan di Kabupaten Buleleng. Tari ini juga menceritakan keagungan, kelembutan, dan keramah tamahan remaja putri Buleleng yang tercermin dalam barisan cantik pada saat menyambut tamu yang datang ke Buleleng. Penata tari Nimade Sriwati, penata karawitan Imade Suwarje, pembina karawitan Madewira Okta Atmadi, pembina tari Kade Anggun Damarani, Komang Melina Triasmini, Nikade Intan Purwantari.
1: Hadirin penonton dan juga pendengar setia Perumpat Budaya RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Inilah persembahan tari kreasi penyambutan Kembang Dieng oleh Sanggar Seni Suara Mustika, Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
0: Inge pemirsa rakalarai, sahabat budaya, sane kantun iring didiang musikian ring Perumpat Suara Budaya Bali. Nggih, iring sarang-sarang punapi penampilan dari tari kreasi Kembang Dieng Duta Kabupaten Buleleng. Nggih rakalarai pemirsa sarang sami sampunan pindah frekuensi ring 106,4 MHz. Durus sampun pirsa yang tari kreasi penyambutan Kembang Dieng saking Duta Kabupaten Buleleng. Durus pirsa yang

0: Inge pemirsa Rekelarai, sahabat budaya. Nah, Nikoi Wawu, tari kreasi penyambutan saking Duta Kabupaten Buleleng nggih. Dengan judul tarinya nih Kembang Dieng gitu nggih. Nah, sangat indah sekali ini ke tari penyambutnya nih rikale angena plebon utawi ngaben ding Kabupaten Buleleng gitu nggih. Nah, informasi anita niki ring panggung terbuka Arde Chandren kinge, penonton sangat padat sekali dan penonton tidak
1: hadirin penonton dan pecinta seni yang berbahagia, kita kembali ke Duta Kabupaten Jembrana yang kali ini akan menampilkan tari berjudul Selat Segare. Tari Selat Segare merupakan tari penyambutan yang diciptakan oleh almarhum I Gusti Ayu Srinati. Tari ini terinspirasi dari semangat perdamaian, keharmonisan, dan keindahan budaya Bali yang mampu menjembatani hubungan antar manusia dari berbagai bangsa dan budaya. Selat dimaknai sebagai penghubung, sedangkan segare berarti lautan luas. Melalui makna tersebut, tari ini menggambarkan laut sebagai simbol pemersatu kehidupan, tempat bertemunya berbagai perbedaan dalam suasana damai dan harmonis. Gerak-geraknya terinspirasi dari tari-tari upacara Bali seperti rejang, pendet, dan legong yang dikembangkan menjadi tarian kreasi yang lembut, dinamis, dan penuh keramahan. Tarian ini melambangkan penghormatan dan ungkapan rasa syukur. Suasana yang ditampilkan mencerminkan kegembiraan, ketulusan, dan sikap menyambut tamu dengan penuh kehangatan. Iringan gamelan yang harmonis memperkuat nuansa sakral sekaligus estetis dalam pertunjukan. Pembina tari Nimade Ayu Artini, pembina tabuh Putu Bayu Angga Adiputra, dan Ikomang Tastra. Hadirin, inilah penampilan tari dari Sanggar Seni Kumara Widyaswara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, berjudul Selat Segare. Selamat menyaksikan.
0: Inge pamirsa Rekelarai, sahabat budaya, sanekan don ring ditiang pastikan iki mesekian ring program 4 Radio Republik Indonesia Denpasar. Nah, niki sampun saking ugra wakil utama druwene tari penyambutan Selat Segare saking Duta Kabupaten Jembrana pinake pementasan sane kaping kalih ring wengi becik bukan dimangkin nggih. Nah, punapi jagi pementasannya ne pemirsa sareng sami sampunan medila ring frekuensi 106,4 MHz Prompat RRI Denpasar. Terus teman-teman biar sayang tari penyambutan Selat Segare Duta Kabupaten Jembrana.

0: Inge pamirsa rakalang rai sahabat budaya inge nanika iwawu pementasan sane kaping kalih saking duta Kabupaten Jembrana druwene dengan tari penyambutan Selat Segara inge. Nah sangat memukau sekali ini kiring panggung terbuka ada Chandra niki inge. Nampaknya niki penonton druwe kantun tetap setia niki inge menyaksikan kedua belah tapi wastane duta druwe saking beleleng tur Jembrana druwe. Rekalan rai sahabat budaya informasi yang ditiang niki yening pemirsa jagi pacang berkunjung ke Taman Budaya Art Center Denpasar jagi pacang napi wastane nonton niki PKB druene niki banyak stand-stand UMKM kita nggih. Taler dihimbau saking pemerintah utawi guru wisesa druene niki untuk tidak napi wastane membawa botol plastik sekali pakai niki nggih untuk mengurangi pikobat sampah druwe sane wenten ring Bali rahina mangkin kinten nggih duaning niki pikobat ring Bali utamanya niki indeks sampah plastik druwe ne. Nah boyo jo pemerintah Kemanten niki Kemanten masyarakat harus sami niki sadar tur sarang-sarang ngurat yang jagat Bali mangde bersih dari sampah plastik druene.
1: Perempat budaya RRI Denpasar yang berbahagia, itulah tadi persembahan dari Duta Kabupaten Jembrana. Dan sebagai persembahan pamungkas pada malam hari ini, Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng, akan mempersembahkan Tari Dolanan Mecolek-Colekan Adeng.
2: Mecolek-colekan adeng merupakan tradisi yang ada di Desa Banyuning yang dilaksanakan pada saat piodalan di Pura Pemayun Banyuning. Seiring berjalannya waktu, kemudian tradisi ini berkembang menjadi sebuah permainan anak-anak. Mecolek-colekan adeng dijadikan sebuah hukuman bagi anak-anak yang kalah dalam memainkan satu permainan seperti mececimpedan dan meatma-atman. Penata dialog dan vokal, Wah Rare Kual. Penata gerak, Gede Adi Setiawan. Komang Dewi Maharani, Luh Sudi Wardani. Penata karawitan, Madewira Okta Atmadi.
1: Hadirin penonton yang berbahagia, inilah persembahan pamungkas Tari Dolanan Mecolek-Colekan Adeng oleh Sanggar Seni Suara Mustika Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Duta Kabupaten Buleleng. Selamat menyaksikan.
0: Inge pemirsa rakalah rai, nah pindah ke pemungkas pementasan terakhir utawi pementasan pemungkas saking Duta Kabupaten Buleleng druene. Taler sane ditunggu-tunggu saking penonton iki nggih. Riu tepuk tangan penonton iki sudah tidak sabar menunggu tari dolanan Mecolek-colekan adeng. Ya pamirsa sarang sami sampun nama di laring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Durus temun pirsa yang tari dolanan mecolek-colekan adeng saking Duta Kabupaten Buleleng.
3: Yeah.

0: tiap dia ngejar memen aki nih, marah-marah lah waki udah PKB, masa kia ini bayar sana waki, tinggalin.
1: Nah, tuh apa yuk? Eh, coleknya ada lah, Sne.
0: Bih, nah cicing ini.
2: Karena orang tani jabalena waki.
1: Orang jablenya ini, awaknya sendako.

0: ke uli beleng.
1: Kaina beape.
0: Sioba beceleng.
1: Lengenye asane.
0: Tuseng kaleng.
1: Cilenye tekore.
0: Cicing tendas celeng. Adi tekor tegak tegak lagi sili ya.
1: Woi, meh.
0: Beli yang mana? Om swastiastu semeton. Asal menek timbangan sing juarin oleh jauh timbangan ni, mara apa sih yang jekang baise, jek

0: lho, dini bejang limane sing bat kok.
1: Blede, tinggalin lagi mani jange. Telah misi aduh.
0: Misa jano. Nyanyo.
1: Tuh, cuma li belur tuh.
2: Beli gede.
0: Kok ngayong, nyan melalu kok ke di up center.
2: Blede, tinggalin lagi. Lagi nadang kecicing itu.
0: Men, nyai dong sing kengkeng kok mulai badeng. Ini pedalang, miskin keran. Jangan lemah.

0: gitu, dan ya wake pa kepleh dong caya kepleh
1: gerama banget
0: beli deh. Adi cene dio dong nyai kada nak beli deh nawang.
1: Yem sing ulian aden nyai ne nyoleke nawang ya dong sing kene tepo unduk ya dong.
0: Nyai nawang sing tradisine di Banyuneng di pura anak ada dan ne mencolek-colek kan adeng nyenunen nyai mencelep ke tengah pura ne.
2: Nyai wacene lebih an omong. Kenapa ne? Ada apa ne? Ye, galang.
3: Ye, gede. Kenapa ne, De?
2: Ne, adi ade nawake colekin adeng ya timpal cai ne.
4: Oh, kene to, De. Nak di Banyuneng ada tradisi ne colek-colekan adeng. Udes ne, aden cai ne mecetep ke tengah purane sangkala ngecolekin adeng.
2: Oh, nak colek-colekan adeng ne.
4: Oh.
2: Cang nak luar ne, dadi milu.
4: Dadi.
3: Kejang nak di bareng.
1: Meniang dadi milu.
4: Dadi.

0: Payu nama cowok-cowok lekan adeng.
1: Payu.
0: Nah, mai ke jalan pelayan. Alih tiba-tiba alih berangin.
2: Sudah kau.

네. 마대.

0: yang lah ketut. Ketut. Ketut. Busan komang bedek gati. Cani ketut aukut. Imbi dalam ne.
1: Bah. Gondingan kau ake. Ketut ne manusia langka.
0: Apa kini ada ketut?
1: Binani perdanan sapen.
0: Kengke kini ada ketut?
1: Ketut gak.
0: Nah. Nah, nanti ngeleng. Aki ngendeng. Yang mau kacang ngendeng.

0: Atman dan Mohdi. Walau Atman dan lo.
1: Man, yang kalah.
0: Colekin ada.
1: Cai, penyelekin alaki ada.
0: Ane Mohdi, Mohdi.
2: No!
0: Dan menulungin.
2: Ya!
0: Yeah. Dan wajen menabung. Masuk ke suargan.
3: Tengok
0: ini di cocok hati saya di sang

0: temen nama nama Atmo.
1: Men, sang suratmu Chen.
0: Jani kalian. Ini cene kaki cai. Amone gerak ne. Pani ceng lawan. Ku becai. Ijo jolaku na sang suratmu ah. Ku anga kantor posen. Huh?
1: Ngengken sang suratmu kantor pos.
0: Ngirim surat. Nah, Tai. Cai jadi sang suratmu. Tugas Cai ne nyatet.
2: Men, kengken cara nenawang menang jak kalah.
1: Mecacim pedan. Nyenya ni singdang nyautin. Culikin adeng.
0: Cocok.
3: Meh. Lantu.
2: Kondekoran.
0: Mecacim pedan. Ngawet.

0: this man num. Gong, gong, gong, gong.
1: Can take that.
2: Jog, jog, cicing.
1: Jog, jog, nani. Not bojok oke. Langki ngaukin jogor mani.
2: Nah itu bu, gor gor, si, si cewu atas enam, kan kini yo.
0: Iya sih.
1: Jogor mani.
0: Ini
1: muan muani yang oleh saute.
3: Ake nong saute.
0: Nah,
3: cicing mau batis nenom pesawat ne cicing cak.
1: Adik itu.
3: Cicing berapa des?
1: Papat.
3: Berapa batis?
1: Dua.
3: Cicing cak.
1: Nenom.
0: Ah.
1: Ba. Cai adik jogor mana cai cai yang?
3: Sorry sorry Nasgor.

0: DRT Cicengene. Korain cai ke panwaslu.
1: Obeh, man kene, buang bayang barang medolanan.
2: Man, kenanya ini kar pelalian apa?
1: Dilemat, mat, man. Kalau nak sing ada atmu pelalianan cuci pedan.
2: Adi tawang nyai sing ada atmu pelalian cuci pedan. Putain bangke nyai.
1: Depang mane. Nah jadi atmane ane mani tetelu ngoyong di suargan. Atmane ane loh tetelu ngoyong di neraka. Nyanya
2: di neraka. Aduh soro-soro arti. Ini celanane amune do. Jegek. Seksi. Horu

0: ngebut, ngeboposwan, kecelakaan di jalan, masuk mobil ambulan, kesek-kesek akiban, masuk sangga kemulan.
1: Kenapa?
0: Cepat lu mau bunuh diri?
2: Nah,
3: ya gini aku ingat.
1: Aku blur. Apa pleca ini ada bisa mencelup ke neraka?
3: Buang sampah sembarangan. Rumah kebanjiran. Bispiteng meleb-leban. Masuk kuburan.
1: Kenapa?

0: kayaknya ini di Mercepade.
1: Iya. Iya. Mana lekat mati.
0: Jakem apa alian lah?
2: Lah!
0: Jani, ale malu tau gak sih?
3: Ale?

扎石林仔，啲牙链嘅，阿华今日特登攞咩做阿妈呢？ Yeah!

nila patatalwa ni Masu.

0: 仔仔ngeng ngeng.
1: Ya Allah, aku pasrahkan dirimu padamu ya Allah, kepada penguasa langit dan bumi, karena aku ikhlas ya Allah.
0: Culik.

0: Sofi. Iya, ada tahu.
1: Inggi pemirsa rakalarai sabar dulu ya nah nikai wawu sampun dolanan mecolek-colekan adang saking duta Kabupaten Buleleng nggih sangat memukau dan lucu sekali ini ke dari logat Kabupaten Bulelengnya kinten nggih. Nah, alit-alit ruwene sangat piawai sekali memainkan.
2: Hadirin penonton yang berbahagia, pada malam hari ini hadir pula yang kami hormati Nyonya Dr. Gigi Ani Setiawarini Kembang Hartawan. Dan selanjutnya penampilan pamungkas dari Duta Kabupaten Jembrana, yakni dolanan berjudul Makepung Papah. Di bawah langit Bali yang menyala, debu-debu tanah menari mengikuti derap langkah kaki-kaki kecil yang telanjang. Di tangan mereka, sebilah pelepah kelapa atau papah bukan lagi sekedar luruhnya daun tua, melainkan kereta kencana menuju mimpi yang tinggi. Makepung Papah dimulai sebuah pacu raga tempat peluh dan tawa menyatu dalam ritme tradisi yang tak kunjung padam. Namun lintasan ini tidak mencapai garis finish. Sembari menarik beban dan memacu kecepatan, anak-anak ini membawa percakapan tentang dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Di antara sorak-sorai menjadi juara kelas, terselip doa agar cita-cita tak kandas oleh kemacetan jalanan dan rumitnya kehidupan. Mereka meliuk di antara rintangan, menyentil nurani tentang sampah yang kian menggunung, merusak asrinya bumi pertiwi. Dalam napas yang tersengal, terselip bisikan polos tentang nasib pahlawan tanpa tanda jasa yang upahnya tak seberapa, hingga harapan tentang seiring piring makanan bergizi yang dibawa oleh petugas yang sedang menanti kepastian menjadi abdi negara. Dolanan ini adalah sebuah potret bahwa meski hidup terkadang seberat menarik beban di atas pelepah, anak-anak Bali takkan berhenti berlari. Anak-anak Bali dalam dolanan ini menjadi pengingat bahwa jiwa yang tulus akan selalu menemukan cara untuk tetap melaju. Melalui tawa, permainan, dan daya juang, mereka merawat api kehidupan, sebuah perjalanan kecil menuju Atma Kerti. Mereka adalah energi yang menolak kepasrahan pada keadaan, terus melaju, melampaui hiruk-pikuk isu dewasa demi menjelang pajar masa depan yang lebih benderang. Koreografer dan naskah Agus Onet, komposer IKD Arya Parjana dan Iputu Gede Krishna Adinata. Hadirin, inilah penampilan pamungkas dari Sanggar Seni Kumara Widya Suara, Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Duta Kabupaten Jembrana, dolanan berjudul Makepung Papah. Selamat menyaksikan.
1: Inge pemirsa rakalarai sahabat budaya nggih sane kantun tetap susatyo iring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nah, rena mangkin penampilan sane kaping untat utawi penampilan pemungkas saking duta Kabupaten Jembrana dengan dolanan Mekepung Papah. Punapi pementasnya ne sampunan metilar ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI Denpasar. Terus tumun piar sayang dolanan Makepung Papah.

0: Girl, ay, penonton rame ya. Pedengin penonton awak. Hey, Jo, kalangin mapo. Kalang besar, ulah pada awak. Potong honor di banjona. Asik. Menahan aja. Kengkis nih Jojo nih. Potong honor lana. Buin mah dia. Ah, ini warna banget. Bang, jak nasi dan duanya nah. Hei, penonton. Jam gudu nih. Siang sauden punya nawa. Kadut bupati nawa siang saud. Ah, apa? Jam setengah liwat. Pantes coba seduk basa ngawa. Ye, juari niban. Jojo li negarwa. Ngigol kapian center, ngesaha pasang seduk. Lamun iban seduk, makan makan nasi. Cia do nasi, buat lahat do jak sekogong. Do masih do pelatih awak ne di duri do. Berakit, pat nyemak nasi. Ih, belanja ibu. Nasi beli nama. Awak marah dan tengok makan tawonor. Apa angon membelanja? Weh, iban maisik membekel. Awak membekel tak gila. Tak gila awak apa? Jukun kelor. Mau sambal sero. Sahur teken kerupuka.
1: Wih, jangan tak kila iban.
0: Janganlah.
1: Awak ngide gare.
0: Maro nengkot diubung. Buatlah tak kila awak.
1: Pa, tutung yun nakil lah den.

Kempesan, ibarat terkelong-kelong.

Yo.

0: Permisi, orang cantik lagi lewat.
1: Sweet.

0: rajin masuk.
1: Berarti sekolah di bandiamu.

cita-cita tinggi, ibanyak banyak ngelas sing cita-cita.

wani ngewong ya pegat sa kesaha. Misi megambel, misi ngigel, misi magendeng, awatan halusin.

0: Dut usaha maju mah jadi balita.
1: Pada irage harus ngacita-cita ibu guru kaden meraih.

Guru itu adalah

0: beriman. Awak ngalih ngalihin nak jenek kembung puter menjelma.
1: Men, ngekene ni sing apa lelu mai?
0: Ni yo boneng lah. Ya bit kelemah, bodoh.
1: Ni sekolah.

Ah!

0: ban peturunya mo baik an malu jasa laman pang enggalan ni ragam pelayanan.
1: Man, mau pelayanan apa, Jani?

Ah!

0: Inggih, pemirsa Rakelanai Sahabat Budaya Senekan Tundirin di Temu Sikian Ring Perempat Suara Budaya Bali. Nggih, naik ke Iwawu pementasan terakhir Parade Gong Kebiar Anak-anak saking Duta Kabupaten Jembrana kinten nggih. Dengan Sanggar Seni Kumara Widya Suara Kelurahan Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Duta Kabupaten Jembrana gitu. Nah, sementara kelarai pemirsa sarang sami dengan berakhirnya pementasan terakhir saking Duta Kabupaten Jembrana punika titiang ketut mus kesarangin kerabat kerja sane bertugas ering Taman Budaya Art Center dan Pasar ngungsur pamit nggih. Acara druwe ering wengi kadimangkin ering live ering ada channel Taman Budaya Art Center dan Pasar puputan titiang antuk paramo santi. Om santi santi santi om. Nah, sementara kelarai mewali titiang jagi pacang ring studio perempat RRI dan pasar.
1: Perempat RRI dan pasar, suara budaya Bali.

Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Ada Bu dengan Cinta Tanpa Mata. Gimana caranya kalau oke, kita lanjut single terakhir di sesi pertama ini. Ada Three Time Lady dari Kamadares. Spesial Bu Indi yang request ya. Bu Indi, saya putarkan ini spesial buat Anda. Untuk yang lain yang pengen bergabung, ditunggu ya, nanti di sesi kedua. Masih dengan Wandi di Senandung Malam.

0: dari Three Time Red, dari Commodore dong ini ya, Commodores dengan judul Three Time Lady. Dan lagu ini asik ya, pernah jadi nominator juga di Grammy Award for Song of the Year ya. Dan genrenya udah jelas R&B and soul ya. Dan pernah dapat juga Grammy Award ya for the best pop perform di tahun 1979. Kalau ini ada award juga selain Grammy tadi, ada People Choice Award for favorite di tahun 79 juga, dan American Music Award for favorite. Keren lagunya. Pilihan Bu Indi enggak salah dah ya. Oke, okay, saya angkat telepon berikut ini ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam hari Minggu.
0: Selamat malam, Mang Luhut. Pasti Mbak ini ya, agak-agak kenapa gitu ya, lagu kok lagu Bali terus gitu.
1: Iya.
0: Tadi live soalnya ya, jadi belum dipindah. Gimana kabarnya Bang Luhut? Sehat?
1: Begituan kabar Bang Luhut. Ini hujan reda sebentar datang reda sebentar datang begitu hujan ini.
0: Maksudnya baru reda dari hujan.
1: Baru reda, tadi sudah baru reda datang lagi. Sekarang reda, tak sukanya.
0: Kayaknya perlu kasih cabai sama bawang nggak sih? Dulu kayaknya waktu aku lihat di mana-mana pesta gitu ada sedikit itu dah. Aku pikir apa ini? Kok dibuang-buang nih apa bumbu-bumbu? Ternyata iya. Ya mungkin.
1: Hujan, bukannya dari tadi.
0: Tapi kan bagus. Nggak ngerusak ini kan ya? Kan aman ya, maksudnya nggak ngerusak
1: iya,
0: padi ya, nggak kan aman ya, aman. Syukurlah ya.
1: Ini aman lah. Lagi aku masih di sini tetap aman.
0: Aisyah, nggak ya.
1: Iya, mana kalau keluar?
0: Di sini aman-aman tadi sih sempet hujan pagi ya, subuh itu. Cuma kalau sekarang enggak sih. Panas cetar malah.
1: Berarti masih ada hujan di sana ya, kirain kemarau.
0: Enggak, aman kok. Enggak kemarau. Gitu.
1: Ya, begitulah kalau bulan 6 ini kadang hujannya sore, kadang malam, ya begitulah.
0: Oh, gitu ya. Nanti bulan 7 beda lagi kayaknya.
1: Kalau bulan 7 saya tidak tahu karena belum prediksi.
0: Belum terprediksi. Siap. Oke, mau lagu apa ini tahun 80-90an Indonesia?
1: 80-90an ya. Indonesia.
0: Kalau hari Minggu pasti Indonesia tahun 80-90an.
1: Oh iya. Yeah. Kalau begitu aku mau dengarin lagunya dari
0: siapa?
1: Ya?
0: Stinky, Krisha, Gondo, Slang, Hari Minggu.
1: Slang saja.
0: Slang.
1: Ya Slang saja lah dulu.
0: Kayaknya kalau ini daerah sana itu slang kebanyakan, slankers.
1: Iya, seperti kemarin itu jumpa yang ada di Permonangan waktu itu kan slang ada di sana.
0: Oh iya, ke sana dia.
1: Yang di itu yang mau konser di daerah Taruto datang gempa itu jadi manggung di Permonangan di pusat gempanya
0: di pusat gempanya malah ya sekalian gitu ya, menghibur gitu ya.
1: Iya, karena banyak itu yang hancur, rumah-rumah yang hancur
0: ya,
1: banyak.
0: Ya walaupun nggak terlalu banyak terpublish di sana ya. Karena kan yang terpublish Aceh kebanyakan gitu.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Gitarannya sampai kencang saya, kencang itu.
0: Wow. Ya. Tapi aman ya rumah, enggak?
1: Ya aman-aman lah sampai sini semua aman.
0: Oh, tapi kemarin tuh sempat, maksudnya goncangan itu enggak sampai merusak bangunan enggak ya, rumah apa enggak ya?
1: Oh, kalau di sekitar saya tidak ada yang rusak.
0: Oh, syukurlah.
1: Cuma di daerah Permonangan saja yang itu yang banyak rusak. karena dekat sama Sipaholon jadi
0: sekitar pusatnya di Sipaholon ya. Di mana sih?
1: Di situ di Kecamatan Permonangan.
0: Oh, Permonangan. Ya ya ya.
1: Iya, itu dekatnya.
0: Siap, siap. Oke. Selainnya mau judul apa nih?
1: Apa yang ada judulnya
0: tadi? Di sini kamu harus pulang, aku tak bisa, maafkan terlalu cinta, percuma balikin. Itu sih. Pilih yang mana?
1: Kamu harus pulang ke Medan itu.
0: Kamu harus pulang lah ya.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
1: Iya, biar melihat kota Medan dan Danau Toba.
0: Kayaknya udah lupa ini jalan-jalan tikus di Medan tuh. Lebih hafal jalan sini kayaknya.
1: Karena sudah lama di sana.
0: Ya gitulah.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Wah, kok jadi aku tambahin kata di belakang ya?
0: Apa itu?
1: Jadi aku tambahin satu kata Medan jadi belakang jadi juga suka.
0: Bisa lah buat kangen kota Medan lah ya. Oke. Okay. Siap. Di okay, silakan musab.
1: Saya pertama buat Bang Wandi, selamat hati-hati.
0: Siap.
1: Terus buat Ibu Farida, Ibu Jati, Ibu Diawati, Bunda Selin, Ibu Janora, ada juga ada Ibu Kartika, ada Bang Ahmad Irlan, Bang Sandi, Pak Tanggulan, terus ada juga Bang Anwar, Bang Mansu, ada Bang Leman, Bang Leni, ada juga Pak Widi di Bang Kudu, terus ada semuanya saja lah.
0: Oke. Okay.
1: Walaupun berada salam buat semuanya. Tapi yep. Aku penelpon ke berapa ini?
0: Ketiga. Karena tadi masih kita ada sedikit gangguan, nah itu. Jadi jam 10 baru saya buka kembali. Tadi lagu-lagu aja dulu gitu.
1: Seringan orang ketiga aku ya.
0: Nyamuk orang ketiga. Oke, siap.
1: Jadi gue ikutan aku di Denpasar. Seringan orang ketiga.
0: Oke, siap Bang Luhut. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lain waktu ya. Oke.
1: Terima kasih Bang Wandi.
0: Oke, dengan selamat. Horas. Baik, terima kasih. Sekarang waktunya kita sapa penelpon berikutnya. Bu Wigati.

0: kembali gitu ya. Makanya tadi Bu Wijati chat itu chattingnya isinya kok tarik pendek pendek
1: pendek.
0: Eh kok kok tarik pendek? Kapan saya putar pendek? Saya nggak ngecek sayang digital kan.
1: Terus di itu kan Bundi, oh Bu Wijati saya sudah masuk nomor 2 loh. Di sini belum saya gitu.
0: Oh iya tadi Bu Indi, Bu Indi ya. Bu Indi malah 2 lagu tadi, 3 sama lagu favorit kami berdua. Ada lagu favorit kami berdua, Angsa Putih.
1: Angsa Putih.
0: Makanya tadi wah kok tumben banget ya mah Mas Andi aja pertama, tumben banget itu sejarah mencatat harus di kayaknya harus dibukukan di buku besar gitu.
1: Ya sekali-kali saya yang kritik.
0: Iya makanya biasanya duluan gitu.
1: Enggak apa-apa lah.
0: Siap Bu Wijati. Bu Wijati pasti di sana hujan kayak Bang Luhut.
1: Sudah baca.
0: Sudah pasti kan.
1: Hujan, hujan dari jam berapa ya? Sekitar jam 3 itu Mas Wandi.
0: Jam 3 subuh atau jam 3 sore?
1: Sore.
0: Oh, oke.
1: Tapi dari pagi enggak ada matahari, mendung. Kabut gitu. Terus jam 3 hujan yang deras sekali itu pas maghrib itu.
0: Hujan untuk mau ke masjid.
1: Angin,
0: ya?
1: Iya. Iya. Angin kok kenceng itu.
0: Okay.
1: Alhamdulillah sih aman.
0: Aman ya, alhamdulillah.
1: Oke. Okay. Sekarang sudah plong ya.
0: Saya pikir
1: Pak Widya saya kok masih loh, kesenian gitu.
0: Kok tumben ini sepi. Ini apakah saya yang salah ini jamnya? Tumben, biasanya sayang diomel ini.
1: Sampai keriting gitu
0: ya, yeah.
1: Diomelin kan ketawa
0: yeah. Iya
1: tapi pun, asik kok kalau sampai keriting itu asik.
0: Bu Indi aja bahagia dia.
1: Iya nggak keriting kemarin saya keriting katanya kesakit gitu.
0: Nggak naik katanya sama Mas Dharma.
1: Oke Mas Randy lagunya.
0: Salam buat Bu Wiga.
1: Oh iya, dari terima kasih. Bu Indi. Ah, Bu Indi enggak jadi kritik. Saya yang kritik. Oke. Okay. Mas Randi, saya minta dari Dodi Borman.
0: Dodi Borman.
1: Dodi Borman. Iya.
0: Judulnya apa?
1: Kasih. 84 loh itu, tahun 84.
0: Saya baru dengerin kemarin, Bu, lagunya.
1: Oh iya, enak
0: kayaknya
1: pak.
0: Enak banget ini gitu.
1: Iya, sahdu-sahdu gimana gitu. Apalagi
0: hujan-hujan di sampingnya bakso lagi. Mendingnya gak mencelat lagi.
1: Aduh. Oke, okay, lanjut ya.
0: Semua pada ketawa loh itu. Cerita itu seru.
1: Iya. Lah gimana enggak kaget ya. Kan mau makan itu bukan baksonya, enggak dimakan di mangkok saya gitu kan. Itu anak muda yang lagi asik-asiknya berantem, baksonya mencolok.
0: Makanya
1: aduh enggak bisa bayangin malunya itu. Oke, salamnya ya Mas Randi. Buat Mas Randi selamat tugas. Ada yang kering-kering sebentar. Buat Mas Randi selamat tugas, sehat. Nanti nonton bola.
0: Saya harus harus puter duluan nih sebelum penjaga asli yang datang. Hapsari maksudnya.
1: Oh, Mbak Sari ya.
0: Iya, Mbak Hapsari.
1: Ya, salam buat Mbak Sari. Terus buat Bu Janura, tadi ada Bang Luhut, selamat malam Bu Farida. Kesini Bu Farida, sudah bisa.
0: Oh Bu Farida juga ini ya, tadi saya belum buka itu. Karena kalau buka kan harus scroll gitu.
1: Iya, Bu Farida lari ke Singaraja.
0: Oh gitu. Lari Bu ya, bukan terbang.
1: Iya
0: ya.
1: Lari itu, bukan terbang.

0: Terus terus nih, selamat malam Bu Ani, saya sudah bisa masuk Bu Kartika. Mas Andi.
1: Kuncinya jangan dibawa pulang Mas Andi, nggak bisa ketutup kan nanti.
0: Tadi nomor satu ya, misalnya keriting. Terus Pak Made, Pak Mangku, Pak Sambulan, ini sama siapa Mas Wandi?
1: Pak Wayan.
0: Selamat malam Pak Wayan
1: Suwito.
0: Selamat malam, sehat-sehat nih. Terus siapa lagi sih ya? Pak Widi. Iya, Pak Widi, saya sudah enggak keriting. Semuanya saja ya Pak Mas Wandi.
1: Siap.
0: Selamat malam, saya tunggu lagunya. Terima kasih.
1: Dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Wigati ya. Sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam, senandung malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Dari Viola, Abang.
1: Oh, lama kita tidak besul ya.
2: Benar banget. Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Viola,
2: alhamdulillah.
1: Viola di mana ya? Saking lamanya udah lupa dah saya di mana.
2: Di Makassar, Abang.
1: Oke, Viola. Viola di Makassar. Oke. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Jiwa, raga, kantong semua sehat ya. Alhamdulillah.
2: Sehat dong.
1: Alhamdulillah. Siap. Mau request lagu apa sekarang?
2: Bebas ya, Bang.
1: Enggak, kalau sekarang udah enggak bebas lagi. Udah harus pakai helm. Sekarang lagu Indonesia tahun 80-90-an.
2: Nah, apa?
1: Ini aja
2: deh.
1: Apa? Mau saya bacain enggak?
2: Jangan, capek entar.
1: Enggak apa-apa.
2: Lagunya Embit aja.
1: Embit. Judulnya apa?
2: Berita kepada kawan boleh dah.
1: Berita kepada kawan?
2: Uh-huh.
1: Oke.
2: Maaf enggak sih.
1: Berita pada kawan kayaknya enggak ada di sini. Yang ada mungkin tuh tahunnya lebih dari tahun 90-an itu. Yang ada di sini ketika aku mulai lagu untuk sebuah nama seraut
2: ya,
1: wajah.
2: Itu aja, Bang. Lagu yang untuk mana? Sebuah nama.
1: Oke, siap. Oke, silakan mau nyapa-nyapa dulu.
2: Nyapanya buat Mbak Wija tadi ya. Bang Andi, Bang Wibi di Tokyo. Mbak Farida. Buat semuanya deh yang lagi monitor tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Selamat beristirahat semua, bisa beraktivitas lagi. Buat Bang Andi, selamat beraktivitas ya. Selamat Terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam dan dengan senang hati ya Viola. Udah lama kita ngobrol. Oke, sekarang kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Pak Widi.
3: Bentar ini semuanya emak Pak. Iya, selamat malam. Bang Wendy.
1: Iya, benar. Gimana? Baik, sehat.
3: Bisa dengar suara?
1: Dengar kok.
3: Dengar ya?
1: Dengar.
3: Oke. Mak, oke, udah dengar. Sepertinya suara audio sekarang baru ini sepertinya nih, serta kurang bagus. Sudah seperti biasanya ya, Bang.
1: Mungkin agak ini ya, agak terlalu treble gitu ya, terlalu ngebas atau apa?
3: Iya, cara seperti ngerebis atau apa namanya?
1: Iya, kayak
3: kurang jernih lah gitu.
1: Mungkin karena baru pindah gitu.
3: Oh iya di perempat itu ya tadi udah ya tadi kenapa kok nggak ada ruang rindu ruang senang malam sampai nunggu biasanya udah mulai. Bahkan saya lari ke grup, kira nanya-nanya kan.
1: Pantes ternyata Bu Legati kan juga begitu. Tapi Bu masuk bebas. Apalagi iya, Mas Andi. Mas Andi dengan bangganya dia buka pintu.
3: Sahabat kan dia saya Widi heran. Windy itu kan bilang nomor 2 naik.
1: Iya.
3: Bro. Nomor 2.
1: Berdua aja.
3: Kok masih kesenian Bali ini? Kenapa?
1: Makanya tadi saya, lah ini kenapa kok tumben sepi? Bu Wijati langsung info. Belum ada. Oh, oke. Okay. Langsung hubungin Pak Wayan.
3: Berarti ke digital, ke area digitalnya ya?
1: Ya. Belum dipindahkan.
3: Iya, iya, Pak Desan. Iya, iya. Ya, Pak Langjot sehat. Bang Wadi sehat.
1: Sehat, sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Nanti malam menjagokan siapa, Pak Widi?
3: Ya, Sepin juga ya. Sepin sama
1: Sepin, apa? Sepin, sama. Ya,
3: Sepin.
1: Nanti yang jam 3, ada. Jam 4? Ada Belgia
3: ya, apa ya?
1: Belgia melawan Iran. Belgia. Belgia dong ya.
3: Ya Belgia gitu. Jepang bel 3-4-0 kan 3-0.
1: Iya benar. Besok itu ya. Jam 1 atau jam 2 nya Jepang, Argentina sama Australia.
3: Oh gitu ya. Berapa jam berapa tuh main Jepang?
1: Jam Jepang bukan Argentina. Kalau Jepang
3: Argentina.
1: Kalau Jepang enggak ada guys. Oh, Jepang itu nanti belum. Jumat.
3: Belum. Oh, iya ya
1: Jumat. Masih lama.
3: Wah. Argentina hari mungkin wah. Ketuk-ketuk bayunya, ketuk-ketuk apa? Enggak mengharapkan lah Argentina ini gimana guys.
1: Ya, Pak. Jagoannya kalau Pak Budi selain Jepang siapa jagoannya? Argentina kan?
3: Belgia.
1: Oh, Belgia.
3: Ada Prancis.
1: Oh,
3: terus yang Spain gitu.
1: Spanyol ya.
3: Iya, okay. Ya.
1: Siap,
3: ya,
1: siap.
3: Sama Brazil juga banyak dong, 4-5 tuh. Jagoannya. Tapi yang paling yang menunjukkan yang finalnya itu Prancis.
1: Oh, Prancis.
3: Mbappe.
1: Mbappe. Mbappe. Oke, oke. Siap.
3: Ya Bang Wandi, lanjut ya. Lagunya tahun berapa ini ya?
1: 80-90 hari Minggu ini.
3: Ah ya, Indonesia. Yang itu Ari Wibowo masuk ya?
1: Ari Wibowo.
3: Angin Surga itu, Angin Surga.
1: Ada.
3: Yang duet itu belakang berapa itu?
1: Sama Ervina. Ada.
3: Ya,
1: 89 ya. Tahun 89.
3: Ya itu aja ya.
1: Boleh. Silakan.
3: Ya, ya. Langsung selamanya dari lewat ada ya Bu Wigati juga di Wonosobo Selat Palam. Sehat selalu ya Bu Wigati. Ada barusan ada Piola di Makassar ya, selamat malam. Terima kasih sapanya juga Bang Luhut, Kita Penuli, Mas Andi, Bu Janura, Ken Arok, Bunda Yoseli. Kemudian ada Bu Katika, Bu Resmi, Pak Nyoman di Negara, Miranda, Bu Indi, Bu Resmi ya, ada Bu Ani di Gunung Talang. Ayu Masuki di Maluku Tengah, Bung Binijo, Bang Jingga di Manado juga ya. Kemudian ada siapa lagi yang ada Usta yang di
1: siapa?
3: Pulau Buton, siapa namanya ya?
1: Pulau Buton.
3: Bung Yunus.
1: Iya benar, Bung Yunus.
3: Sulawesi Tenggara ya Pulau Buton. Dan juga ada Usta Hita.
1: Salam Indi, buat Pak Widi dari Bu Indi.
3: Oh, selamat malam yang Bu Indi. Terima kasih sahabatnya ya. Mana rujaknya?
1: Hati-hati lo mulai.
3: Enak sekali. Foto-foto aja dikirimin. Ya. Kemudian ada salamnya lah. Jadi emang Bang Wandi kan tetap semua fans sekarang udah banyak sekali yang gabung.
1: Ya.
3: Kayak bisa. Yang ada Pak Mangku Wijane di Kelungkung, Pak Mangku Romo di Banyuwangi. Siapa lagi ya? Lupa ingat. Kalau dirangkul jadi satu aja. Maaf aja boleh ya yang belum disapa ya. Nanti aja ya. Bang Mandi selamat malam. Selamat bertugas sampai tuntas. Hari ada gosip Mas Trisma.
1: Baik, terima kasih Pak Widi. Sepertinya sudah ada 4 penelpon ya. Saya cukupkan atau karena dari tadi ini lagunya belum saya putar nih. Ada Sleng, Kamu Harus Pulang, walaupun belum pulang ya, karena masih sampai jam 12 malam nantinya. Ada Dodi Borman, ada judulnya Kasih. Kemudian juga ada Ebit Gade, Lagu Untuk Sebuah Nama, dan Angin Surga, Ari Wibowo. Satu penelpon lagi, biar lengkap 5, tapi akan saya putarkan nanti jam 11 malam ya lagunya, atau mudah-mudahan bisa terputar sebelum jam 11, oke? Okay? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mbak Ayu sehat ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wandi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam kembali.
1: Mbak Ayu sehat. Ya. Mas Sohinya, ya gimana kabarnya di sana? Hujan kah?
2: Mas Sohi hari ini cerah, tapi anginnya sangat dahsyat, kencang maksud saya.
1: Kalau dekat pantai kan emang kenceng toh?
2: Bukan dekat pantai, kita nih di pantai jauh ya.
1: Jauh.
2: Ya, kalau ke pantai itu biasa bisa 20 menit lah ya, 30 menit baru nyampe pantai.
1: Berarti mirip, iya. Karena kalau saya searching itu Mas Sohi, kota Mas Sohi itu ini ya.
2: Dia tuh nggak besar kecil, cuma saya kan di perumahan ya, perumahan itu dia agak ke puncak. Coba kalau di searching perumahan BTN Haruru Indah.
1: Iya, nggak, karena kalau ikonnya kalau di saya buka itu kota Mas Sohi itu langsung wow.
2: Iya, kalau dari puncak.
1: Mirip banget dari kayak Nusa Dua gitu ya, pinggir-pinggir gitu.
2: Iya, tapi kebanyakan kan rumah yang lebih pantai itu ada di daerah puncak. Daerah pegunungan atau puncak itu namanya Sugiarto Indah.
1: Oh, Sugiarto
2: Indah. Ya, dan
1: kok kayak nama orang Bali ya?
2: Dulu Sugiarto kan bupati pertama di kota Masa itu adalah orang Surabaya.
1: Oh, oke.
2: Itu adalah Pak Sugiarto.
1: Sugiarto ya, kalau di Bali Sugiarto.
2: Iya, Sugiarto. Tapi kalau pura-puranya di sini di bagian menuju daerah Karai atau kita bilangnya Karai atas itu Jakarta.
1: Jakarta.
2: Jakarta. Apa sih kalau di sini disebutnya Karai atas karena di itu tadi pun cara tulisan.
1: Oke, kayak
2: ada tulisan. Kota Mas Sohi itu selamat. 733 Kabareksi.
1: Oke.
2: Jadi 731 Kabareksi. Kalau di Maluku Tengah kan batalinya 731 ya Kabareksi. Kalau di Maluku Kotamu 733 Mas Haribu.
1: Oke, siap.
2: Ya, jadi boleh sih, bagus ya itu apa namanya, apalagi kalau pas kita ke Pantai Ina Marina. Cuma kalau dari saya agak jauh sih ya kalau ke Pantai Ina Marina.
1: Saya lihat ini langsung Ina Marina Mas Sohi, boy, ada jembatannya itu ya.
2: Pantai Ina Marina itu kan kayak pengeringan gitu, Bang Mandi. Kalau itu batasnya sampai di protokol karena itu semua daerah itu daerah pengeringan, jadi kota Mas Sohi ini adalah ya paling banyak ya pengeringan gitu waktu dulu gitu ya, kata orang Mas Sohi, karena saya kan datang di kota Mas Sohi juga pada saat di kotanya Fatima bertugas di sini. Saya sudah sekitar 8 tahun di sini ya.
1: Tuh ditanya kabarnya nih sama Bu Wigati, apa kabarnya Mbak Ayu, Dedek Fatima?
2: Jadi Fatima lagi merayu Bu Wigati, beliau ada Dedek Fatima namun sama saya dan sama ayahnya, mereka lagi di sebelah.
1: Biasanya kembalinya ini nanti waktu mau bobok ya. Atau mau makam, mama-am gitu baru.
2: Enggak, dia apa lebih ini ke ayahnya. Sama ayahnya.
1: Iya dong, anak cowok, anak cewek ke ayahnya dong ya.
2: Oh, apa-apa sih sama ayahnya. Tapi kalau dia pakai jilbab salah, nanti dia ke saya. Ayah katanya pakai jilbab gak rapi nanti.
1: Dia udah paham nih siapa ini yang paling keren atau paling ahli gitu.
2: Kalau di rumah kan saya di rumah kan biasanya saya, tapi kalau saya sudah pakai hijab, biasanya hijab yang dia belum, dia tahu kalau hijab itu saya mau pergi. Nanti dia tanya, "Ibu, ke mana?" Ada itu nanti dia tanya. Kan dia tahu kalau saya hijabnya di rumah yang mana, kalau pergi yang mana. Jadi dia tanya, baju pun sama gitu, kalau kita pakai yang buat pergi sama di rumah, dia kan tahu saya ini. Kalau misalkan pakai, dia katanya mau pakai lipstick juga gitu ya. Jadi nggak boleh gitu lah, masih anak-anak.
1: Iya, iya, iya.
2: Iya, kan anak cewek ya.
1: Ya, saat kan itu ini duplikat ibunya.
2: Tapi pernah kalau dia ambil HP saya, terus dia video, dia pakai, dia sama-sama barang-barang saya, jadi saya sekarang saya agak tinggikan gitu kan saya gitu kan.
1: Umur berapa berarti?
2: Dia umur 4 tahun.
1: Oh, oke. Okay.
2: Waktu kita nonton tutorial makeup, dia sudah hafal gitu kan. Dia langsung bilang itu, hai guys, ini kan dia lagi tap-tap, ayah lagi kerja. Sambil dia ngomong nih, aku apa tuh diri saya edit, terus saya bikin suara lucu gitu. Banyak juga komentar gitu kan, dan sudah ada dolarnya juga tuh yang
1: nempel. Keren ya.
2: Iya, pokoknya dia anaknya apa, cerdela satu. Apa yang katanya kegiatan di Kota Ambon, dia juga video tuh dari atas ketinggian hotel lantai rumah. Dia ngomong lain, kita selesai dengannya kan. Apalagi lagi katanya hatinya sudah bisa bikin konten nih. Iya, saya bilang udah bisa nanti. Dia berarti juga enggak sama
1: Kata
2: makanya biru aja lagi sekolah, padahal lagi kegiatan lantai satu. Tapi kemarin ada pertanyaan yang lucu banget dari ibu. Saya sekolah, kenapa ibu sudah sekolah?
1: Iya.
2: Katanya saya kenapa tidak sekolah. Terus saya bilang ibu sudah selesai sekolah. Oh, ibu sudah belajar. Katanya kenapa ibu tidak belajar, tidak menulis. Ya Allah, pertanyaan yang sangat kemana ya. Karena dia 4 tahun, 5 tahun jadi banyak pertanyaan.
1: Iya pasti. Siap-siap lah apa, harus siap jawabannya biar dia puas ya, gitu.
2: Anak-anak ya, pasti
1: Wanita
2: merasakan anaknya.
1: Oh, iya dong. Itu anak cewek nomor satu, nomor dua itu begitu.
2: Iya, sehat-sehat ya.
1: Amin, amin.
2: Bang Wadi lagunya dari Didi Dores boleh ya?
1: Boleh, judulnya apa?
2: Pengen gagal lagi.
1: Hah?
2: Jangan-jangan itu deh, dari Nani Sugianto aja yang telepon rindu.
1: Nani Sugianto, judulnya apa?
2: Iya, Telepon Rindu.
1: Telepon Rindu, wow.
2: Iya. Buat yang lagi masuk di sini nih kan lagi telepon-telepon rindu kan. Maksudnya lagi masuk di daerah Denpasar. Sama temannya juga nih. Kalau yang mau nanti ya buat Kanggulan, buat satu lagi Pak Widi Tokyo. Dia sudah bergantar, ada Viola juga saya dengar ya, saya tahu Bu Janura, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Faridia, Bu Ijati, Bang Sandi juga, Bang Andi yang ada di Batam sana, Bang Winijo. Terus yang di Manado itu yang siapa itu ya?
1: Siapa?
2: Yang di mana?
1: Manado yang mana? Bang Winijo? Bukan. Ini
2: selain Bu Winijo.
1: Ada siapa ya, Everlin
2: Esterlita.
1: Esterlita ya benar.
2: Esterlita, terus ada Bu Anwar ya. Terus ada Bu Farida, Bu Panasnya Bang Leman yang beli kopi dan juga Bu Anwar. Semua akan terkecuali Bu Laksmi, Pak Putu Indisis, Mas Mangun, Bunda Sofat yang ada di Bali juga. Kalau dalam dengan Pak Ediasa ya, nama kalau selama semua sudah ada di grup ketawa-ketawa juga nih, seru-seru.
1: Lebih enak kan, ya. Lebih enak kan judulnya ketawa-ketawa aja karena biar khas.
2: Iya, ketawa-ketawa. Saya buat semuanya sangat-sangat tahu, maka sedang kita sedang apa bergabung di grup ya, tapi belum bisa ketawa-ketawa ketawa-ketawa semuanya.
1: Siap, amin.
2: Ya, buat Bang Wandi, terima kasih kalau tak
1: sempat
2: ya. Terima kasih, assalamualaikum dan
1: selamat. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Ayu yang ada di Masohi, di Kota Masohi ya. Kita akan segera hadirkan lagu pertama kita di sesi kedua ini buat Bang Luhut. Ada Kamu Harus Pulang dari Slang, kemudian juga ada Bu Wigati yang request Dodi Borman dengan judul Kasih. Ebit Yade buat Pak, buat Mbak Viola ini ya, yang sudah lama tidak bersua. Kami akan kembali lagi sesi, kita akan kembali buka sesi teleponnya setelah beberapa lagu yang mau hadir buat Anda.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak, tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini, karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah, tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 놀라지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야. 자전거야. 자전거 오른쪽으로.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Oke.
3: Oke.
2: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan sekitar, terutama menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan. Sungai atau selokan jangan dijadikan tempat pembuangan sampah. Hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tatanan masyarakat tidak teratur. Rajin membersihkan saluran air. Melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi, pohon yang telah ditebang sebaiknya ada penggantinya. Hal ini ditujukan untuk regenerasi hutan dengan tujuan hutan tidak menjadi gundul. Buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah yang menumpuk bisa menyebabkan terjadinya banjir saat curah hujan sedang tinggi. Pengelolaan sampah yang tepat bisa membantu mencegah banjir, serta perbaikan dan pembersihan saluran air tentu harus ada. Di wilayah tertentu bisa diadakan secara gotong royong. Penjagaan ini harus dilakukan secara terus-menerus dengan waktu berkala. Hal ini bertujuan jika terjadi hujan deras, air tidak akan tersumbat dan mampu mencegah terjadinya banjir.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Pulau Pancasila.

0: Denpasar malam ini masih dengan Wandi di sini, masih di Senandung Mawang. Nah, lagu-lagu Indonesia tahun 80-90-an sudah banyak saya hadirkan buat Anda ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Mas Sandi, Bu Indi, Bang Luhut, Bu Wigati, Viola yang ada di Makassar. Kemudian juga ada Pak Widi yang ada di Tokyo. Kemudian Mbak Ayu yang ada di Masohi. Kita hadirkan sekarang yang ada di Singaraja.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam.
1: Bang Wani kelamaan nungguin tadi.
0: Sama siapa?
1: Bang Wani kelamaan tadi ya, udah loncat ke Singaraja lagi tadi.
0: Iya. Gimana sehat Bu Resmi?
1: Astungkare sehat. Bang Wandi gimana, sehat juga kan ya?
0: Sehat. Oh, ini berarti pakai streaming ya?
1: Iya, streaming.
0: Oh iya, siap.
1: Tadi sore kan ini ya monitor juga Denpasar Pro 1. Tapi kok kayaknya Pro 4 itu ya? Iya benar kan ya Bang Wandi ya?
0: Iya. Ini kan dari bola.
1: Ini kok Pro 4 gitu. Tadi juga Pro 4 ya yang pesta seni itu ya?
0: Ya memang kita live pesta seni tadi gitu.
1: Oh gitu ya. Oh ya ya, Denpasar ya live itu ya. Banyak juga yang live ya. AR juga live ya.
0: AR juga. Oh oke. Okay.
1: Iya.
0: Gitu Bu Resmi. Ya,
1: Bang Wani.
0: Mau lagu apa?
1: Aku suka kamu.
0: Dari
1: segalanya. Truly Bears.
0: Oke. Aku.
1: Iya. Okay. Masukkan ya.
0: Ada.
1: Iya. Salam dulu Bu Janura. Bu Janura udah masuk?
0: Belum. Tadi sempat miss call sih. Jangan-jangan udah tidur ya.
1: Singaraja juga kayaknya belum naik beliau.
0: Tadi ada pas lagi error. Baru tersambung maksudnya ya. Baru tersambung cuma kalau sama yang lain
1: kayaknya. Iya gitu. Tadi juga nyapa di grup kayaknya. Ya udah, salam sama Bu Janura, sama Bu Wiga, Teteh Dinda, Bu Farida, Bu Indi, Bu Ani ya. Gek Mas gimana kabar? Jarang naik sekarang dia ya.
0: Iya, tapi kemarin pas jam saya naik ya juga

0: katanya kan
1: nggak monitor soalnya kecapean. Iya deh ya, lupa. Sekarang bawaannya capek melulu ya, capek, ngantuk gitu. Padahal siangnya udah dapat tidur, tapi ngantuk lagi, capek lagi gitu. Mungkin karena udah umur kali ya.
0: Nggak apa-apa, yang penting sehat gitu. Tidur-tidur gitu lah, 3 jam, 4 jam. Wajang banget 3 jam.
1: Bisa tidur lama, paling tidurnya tengah jam bangun lagi.
0: Iya, apalagi
1: dia tidur anaknya berisik gitu, bangun lagi.
0: Apalagi Bu Wigati katanya sempat mati listrik, gimana tuh di sana?
1: Iya kok jam. Bisa ya. Mungkin ada perbaikan, ada proyek kali mungkin ya.
0: Makanya kalau misalnya 4 jam mati listrik, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, makan, bangun tidur, nyapu-nyapu, mandi, tidur lagi gitu.
1: Iya, kalau mati listrik itu kan harusnya punya lampu stop gitu ya, yang
0: lampu sih aman, tapi kalau HP kan harus ngecas berapa jam gitu kan?
1: Iya, ngecas.
0: Apalagi streaming gitu habis baterainya.
1: Ya udah, lanjut dulu salamnya. Tadi nyampe mana ya tadi ya? Ada Pak Widi juga, ada cewek-ceweknya sudah kayaknya ya. Oh, itu belum ya. Ada Bu Rahma, kok nggak pernah naik sekarang ya. Bu Rahma ya, katanya baru itu. Yang dari Sumatera kayaknya itu ya. Temennya Bu Iga. Bu Iga apa Bu Farida ya itu ya.
0: Itu dapat salam dari Bu Indi.
1: Ya, makasih Bu Indi, mat malam ya. Udah ngerujak belum Bu Indi?
0: Udah, itu lagi ngerujak.
1: Sama Pak Ayu juga ya. Terus bapak-bapaknya sudah ada yang naik, Pak Widi,
0: Mas Sandi, Anwar, Pak Widi,
1: Sandi, Bang Andi, ya, Pak Putu Pendesi juga. Ya udah, untuk kesemuanya ya Bang Andi ya, karena sudah malam, makasih, matanya sudah ngantuk sekali.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Oke, dengan senang hati. Baik, terima kasih Bu Resmi ya. Sudah masuk di sini. Ini ada Bu Resmi adalah penelpon pertama kami di sesi ketiga ya. Jadi untuk Anda yang pengen bergabung yang tadi belum naik, silakan naik Bu Janura. Jangan-jangan Bu Janura sudah mimpi nih. Ada juga tadi siapa namanya nih? Dari Bunda Sambaska. Oke. Nih. Siap. Kita angkat penelpon berikutnya. Siapa? Halo.
2: Halo, selamat malam. Enggak keriting jadinya. Yeah. Lancar.
0: Karena di awal itu dikira enggak ada kali ininya.
2: Iya, tadi Bu Resmi ya, kecapean Bunda.
0: Bu Resmi.
2: Bu Resmi ya.
0: Kalau yang ini Sujipah itu siapa?
2: Oh, itu dari Sambas.
0: Oh iya, dari Sambas Kalimantan. Nah, benar-benar.
2: Betul.
0: Beliau tadi masuk tadi. Itu?
2: Oh iya. Masuk yang awal ya?
0: Belum, maksudnya miss call aja, tapi nggak keangkat gitu.
2: Oh iya.
0: Dinda juga tadi jam 11-an ya kalau nggak salah. Setengah 11, dua kali. Terus kalau nggak masuk biasanya beliau kemana-mana gitu.
2: Iya. Itu Mbak Rahma baru kemarin. Sudah masuk ketawa ke TV kok itu.
0: Masuk grup.
2: Iya.
0: Siap.
2: Dari Medan.
0: Horas.
2: Medan apa Palembang? Iya. Kemarin, tapi saya juga baru dengar sekali sih.
0: Tapi kan katanya Bu Wiga yang ngajak.
2: Oh, Bu. Enggak, Bu Farida.
0: Bu Farida ya.
2: Saya Mas Landi, terus terang saya sekarang jarang kemana-mana, udah males jadi udah.
0: Berarti tadi Bu Wiga dengarnya lagu-lagu Bali itu dari jam 2 tadi ya, setelah bola ya?

0: Oke, siap, siap.
1: Enggak denger terus gitu, males mindah-mindah.
0: Siap.
1: Kadang kan ya, kadang gimana sih ya kalau lagi ini ya udahlah lah sambil apa-apa kan. Jadi kalau dulu ngebet ya pindah-pindah, sekarang enggak tahu juga, udahlah nyampe apa gitu.
0: Oke, berarti gitu. Terus ke Pro 1 Denpasar ya.
1: Iya, sering pagi mesti bangun langsung kayak gitu. Makanya terus ada Mbak Sukma, ada Mbak
0: Sarina, Mbak Indah.
1: Iya, Mbak Indah gitu. Mesti pagi-pagi itu halo, halo gitu.
0: Iya, makanya saya dengar di sini hujan, di sini cerah gitu-gitu. Biasanya Sukma tadi juga info.
1: Iya, iya betul. Ini lagunya bebas ya Mas, ikutanlah saya.
0: Lagu Indonesia masih Bu, yang
1: masih lagu Indonesia.
0: Kan sampai jam
1: 80-90.
0: Iya.
1: Dari ini, kalau Borneo Hutahuruk itu tahun berapa ya?
0: Hutahuruk ya.
1: Tahun apa? Borneo Hutahuruk. Ramai hujan. Tahun berapa itu?
0: Ramai hujan, bentar coba. Kayaknya ada deh. Ramai hujan.
1: Lagu lama tapi enak itu.
0: Tahu. Ramai hujan, Hutahuruk. Borneo Hutahuruk ya.
1: Borneo Hutahuruk.
0: Ya, tahun 84.
1: Ada. Iya. Saya kalau sepi sendiri gitu suka
0: sepi
1: ya itu
0: sendiri terus di kamar
1: cari gitu. Ya enggak di kamar, orang saya sendirian Mas Wandi. Saya itu sendirian.
0: Oh, di sendirian
1: ya. Iya, apa cucu kan kalau libur kadang gitu sebulan sekali datang, kalau enggak ya sendiri.
0: Berarti kayak Bunda Yoseli dong ya? Kayak Bunda Yoseli juga.
1: Iya, temennya hari-hari RRI gitu.
0: Siap.
1: Ada ya lagu?
0: Ada. Mau diputar juga di ini. Mau diputar intronya. Yang ini kan?
1: Enggak usah. Udah tahu.
0: Iya, benar kan Bu yang ini?
1: Betul. Iya.
0: apa lagunya bagus ya?
1: Bagus lah, lagu-lagu lama tuh sairnya juga bagus. Gitu ya. Cuma kalau lagu lama durasinya lebih pendek ya. Kalau lagu-lagu sekarang durasinya panjang. Kalau lagu dulu durasinya 3 menit.
0: 3 gitu. Menit, maksimal 4 menit. Kalau ini ada yang 6 menit.
1: Iya, kalau lagu-lagu sekarang. Saya dapat lagu yang baru lagi, Mas Wandi.
0: Enak-enak. 2025, 2026.
1: 2026, baru ini, bulan ini.
0: Belum
1: bulan
0: ada
1: ini, belum boleh ya.
0: Boleh.
1: Enak, lagunya enak, Mas Wandi. Buat kalau di rumah, apa pas jalan kemana, enak.
0: Atau lah. Ini kali ya, pas putar ini tuh, pas hujan, ada sayur asam gitu, sambal,
1: ada ikan goreng,
0: tempe,
1: goreng, ada kerupuk,
0: ada peyek.
1: Peyek teri,
0: kayak sayur rebusan gitu, apa daun pepaya, daun mangga gitu, enggak ya kalau daun mangga,
1: daun mangga enggak direbus,
0: itu Bu Indi biasanya,
1: enggak direbus, daun mangga kalau saya mentah,
0: dimakan gitu.
1: Iya, daun mangga muda bukan yang
0: tua. Oh, tak kira tua. Sama kayak waktu pas kurban kemarin, itu ada yang suka daun mangga tua.
1: Mangga itu mangga tua. Daun mangga muda, apalagi kalau mangga aroma manis itu, daun mangga sama daunnya yang masih muda sama daun kunyit. Aduh, sama-sama enak.
0: Oh, serius?
1: Digulung jadi satu, terus dicolek ke sambel, aduh nikmat.
0: Wah baru tahu itu.
1: Wah, saya enak.
0: Tahu ini nggak Bu, jambu bol?
1: Tahu.
0: Ah
1: tahu.
0: Itu kan masih muda itu. Itu muda, saya kasih ini, kasih garam dikit, ah itu pasti saya nggak mules lagi gitu. Itu obat mules.
1: Itu obat mules. Enak betul Mas Ali. Daun mangga muda sama daun kunyit itu kalau enggak daun kencur digulung jadi satu, colek ke sambal, terus sama nasi sama ikan asin. Aduh.
0: Wow.
1: Mas Ali lewat tahu. Enak betul, enak. Saya suka.
0: Mas Andi nih. Mas Andi katanya Bu, dia pesan ke saya, Mas ingat udah gendut jangan makan aja. Namanya juga lapar gimana ya Bu ya?
1: Lapar iya, namanya lapar.
0: Tapi bisa jadi kalau saya apa masak sendiri mungkin nggak gendut kali Bu ya? Gak mungkin ya. Juga sih, karena saya kan makannya pindah-pindah tukang masaknya. Warung maksudnya.
1: Iya. Tapi enggak mesti juga sih.
0: Iya, emang bawaannya. Coba kalau Mas Andi lihat saya waktu zaman kuliah dulu. Aduh, kasihan pasti. Pasti kamu kasihan gondrong, kurus ya. Ampun, nih kelihatan anak kos ya.
1: Saya makan juga enggak gemuk-gemuk misalnya.
0: Oh gitu ya.
1: Tukang makan tapi enggak gemuk-gemuk.
0: Kalau saya kayaknya iya deh, apalagi kalau sekarang. Abi enggak habis katanya. Ya udah. Saya makan dah.
1: Biasa, iya. Jadi yang kedua. Umumlah begitu. Umum, tapi nanti kalau sudah pada besar-besar enggak Mas Wandi?
0: Iya, pasti Bu. Enggak mungkin. Iya. Bapaknya yang paling
1: tapi
0: agak males makan.
1: Yang begitu itu
0: nah,
1: kan.
0: Iya benar.
1: Bikin kangen.
0: Benar. Siap.
1: Oke deh. Mas Andi cari lagu itu, tapi jangan disetel di sini, dengerin di rumah.
0: Apa judulnya Bu?
1: Carfutur. Yang apa? Yang Huta Barno?
0: Oh bukan, yang tahun itu. Yang baru.
1: Dari Carfutur judulnya You Yes You sama Again. Pokoknya buka Carfutur.
0: You
1: Yes You. Oh enak lagunya. Iya Carfutur lagunya enak semua.
0: Oh iya.
1: Again. Kalau saya paling yang di itu
0: saya lihat di HP.
1: Itu kan tadi. Yang tadi di itu hujan itu yeah. Saya Carfutur Again.
0: Wis.
1: Take me back to you again.
0: Siap.
1: Judulnya saya coba. Bagus, enak semua. Bener. Saya tiap pagi muter.
0: Siap.
1: Oke dah.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Ibu. Oke baik, terima kasih Bu Wigati. Apakah ada penelpon lagi? Ini sepertinya cukup kayaknya ya. Boleh. Oke, kita cukupkan ya. Kita akan hadirkan ada Trilibes, kemudian juga ada judulnya Trilibes Aku Suka Kamu. Ini lagu atau grup band favorit saya waktu masih SMA dulu ya. Oke, ini featuring duo percussion ya. Aku Suka Kamu. Spesial buat Bu Resmi. Kemudian juga nanti ditunggu ada Rine Hujan dari Bornok Hutauruk. Masih di Senandung Malam.

FH kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah La Furia Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo.
1: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
2: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
0: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Pagi hari bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Pagi hari waktu untuk bekerja. Mengerjakan apapun di pagi hari akan selesai lebih cepat, karena di saat itu pikiran kita masih fresh, sehingga bisa berpikir lebih cepat dari biasanya. So, gunakan waktu pagi hari sebaik mungkin. Kerjakan apa saja yang bisa dilakukan untuk kebaikan. Menemani pagi Anda bersama Mutiara Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar. Mutiara Pagi, hadirkan motivasi dengan informasi inspiratif. Bikin hidup lebih bermanfaat.

0: Warnaku Tauruk Runai Hujan. Ini lagu tahun 1984 ya. Berarti saya baru 4 tahun ya, kurang lebih. Nah, tapi lagunya asik ya. Jadi untuk Anda yang pengen request lagu yang lain masih boleh ya. Yang penting nanti jam 12 kurang 5 kurang 10 kita akan close ya, karena kita akan segera bergabung dengan Pro 3 untuk ini debar ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026. Ini pertandingannya spesial malam hari ini ada Spanyol melawan Arab Saudi. Siapakah pemenangnya? Mudah-mudahan kita terus monitor ya. Jangan sampai 5 watt kata Bu Indi. Oke? Okay? Benar ya Bu Indi ya?
1: Ya.
0: Jangan sampai 5 watt ya. Nanti kalau udah 5 watt bahaya nih.
1: Lapis watt.
0: Bu Indi udah kena uja. Terus ini dong, melek gitu
1: udah
0: ya.
1: Udah kena uja, sudah kena buah, sudah kena genep lah.
0: Bu ini nggak ngopi ya, tahu? Bu ini nggak ngopi gitu, nggak?
1: Ngopi dua kali.
0: Oh ngopi.
1: Pagi sama siang.
0: Oh pagi sama siang.
1: Kopi pahit.
0: Berarti ini ya, kalau malam nggak?
1: Malam kadang-kadang ya, kalau begadang. Sama kopi.
0: Iya.
1: Si putri kan putri
0: siapa nanti? Putri penyiarnya semua. Putri semua penyiar atau putri siapa?
1: Ya putri siapa di semuanya?
0: Putri Bu Indi. Putri atau putri Raja kali ya?
1: Mana nih? Putri Raja.
0: Coba nanti saya minta tim desain nih buatin.
1: Ya.
0: Ya. Mau lagu apa Bu Indi terakhir ini?
1: Ada apa nih? Kasih putihnya dah.
0: Ada kayaknya ya, bentar-bentar.
1: Kasih ya, putih ada. Ya. Kasih putih kalau nggak ada kasih putih, itu Audi hitam.
0: Audi hitam. Kasih putih. Kok ya, ada kasih putih itu berarti tahun 95 ke atas kali ya? Kalau ini kan tahun iya kayaknya tahun 2000-an, bukan?
1: Kasih putihnya enggak tahun 65 tuh.
0: Enggak ada yang bilang 65. 65 udah banget.
1: Lalu masih jadi air.
0: Kasih putih itu tahun 2000-an, Bu. 2000.
1: Emangnya tahun berapa nih lagunya?
0: Sekarang kan tahun 80-90. Gitu.
1: Oh gitu. Iya. Terus yang ada apa tuh?
0: Ada Dewi Gita, Desi Ratnasari, Dewi Yu, Remi Kulit, Iga Mawarni, ada Bunga, ada Ismi Ajis.
1: Bunga apa? Bunga Cita Lestari?
0: Bunga. Bunga itu ada dulu grup bandnya anaknya ini kayaknya. Bunga sih, jangan kau pergi. Hah?
1: Bungaku.
0: Bunga terakhir, bungaku, bungaku yang hilang.
1: Judulnya bungaku.
0: Bungaku.
1: Apa tuh judul lagunya?
0: Yang cowok yang nyanyi.
1: Ya.

0: Ben Pai namanya.
1: Oh ya, boleh Pak.
0: Pai ya, oke.
1: Okay. Ya, salam-salam lagi.
0: Silakan.
1: Pak, besan waktu nanti. Ya, nggak usah salam-salamnya buat semua yang kita waktu ya. Selamat malam buat semua, selamat malam buat semua. Gak tahu yang cerita. Selamat malam, pulang hati-hati. Bye bye,
0: udah gitu aja, bye bye.
1: Gitu aja. Pasti yang sudah keputar lagi nih.
0: Mudah-mudahan keputar. Putar lah
1: ya, besok gue nih siaran lagi.
0: Besok malamnya ya, siaran lagi.
1: Ya, siaran lagi.
0: Oke.
1: Isi logonya tuh, isi apa namanya tuh logo profil.
0: Profil, coba nanti kita
1: buat ya. Nanti. Ya.
0: Mudah-mudahan bisa nanti.
1: Ya, biar nggak gitu masa kamar orang-orang palsu di sana.
0: Mana masa sih? Siapa yang ngasih logo? Nggak ada kok, nggak ada foto.
1: Nggak ada foto profil, cuma okay. Kayak manusia aja dua, tapi nggak ada mukanya.
0: Oh iya, siap.
1: Ya, makasih.
0: Oke, dengan senang hati. Oke, malam.
1: Bye-bye. Bye. Selamat hati.
0: Siap, Bu.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Bu Indi sudah hadir di sini malam hari ini. Untuk yang pengen bergabung, saya buka kembali. Oh ya, Pak Andi Muhammad Gulib, coba diulang lagi Pak, karena nggak masuk di. Ah, ini baru masuk ya, siap. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Wandi.
0: Iya, benar. Sehat Pak?
2: Masih ingat?
0: Masih dong, ini namanya udah jelas.
2: Iya, saya ada gabung sama siapa? Dharma, siapa?
0: Oh iya, Dharma, ya benar. Tapi iya, jarang dia. Ya Pak Andi Muhammad Gulib nih naik lagi. Kayaknya baru ini ketiga kali deh di selama saya berapa bulan ini. Benar ya?
2: Oh begitu ya? Oh? Ada ditulis ya?
0: Ditulis, saya ingat soalnya. Gitu.
2: Mantap.
0: Gimana?
2: Berarti sudah lihat dong
0: orangnya. Kenapa?
2: Berarti sudah lihat, sudah kenal kalau gitu ya.
0: Iya kan sudah kita save nomornya.
2: Iya.
0: Sehat ya? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa? Cuman, kenapa?
2: Saya pesan satu pesan.
0: Gimana?
2: Ada pesan.
0: Uh-uh.
2: Kalau ada yang minta-minta, tolong dijaga, jangan sampai bocor ke lain gitu.
0: Minta apa?
2: Nomor HP-nya.
0: Oh iya.
2: Nomor siap. Handphone.
0: Siap.
2: Iya.
0: Tidak saya.
2: Mudah-mudahan semuanya. Soalnya gini Mas, di Rilain tuh kadang ada orang minta dikasih gitu aja tanpa permisi sama yang.
0: Iya gitu. Harus izin dong ya.
2: Iya, harus izin dulu, harus konfirmasi dulu gitu kan.
0: Iya.
2: Ada loh di lain yang gitu.
0: Oke, siap. Nah, baik. Kita nanti saya warning, saya ingetin ke teman-teman juga.
2: Ya, betul ya.
0: Siap.
2: Selain ini kan nomor WhatsApp, nomor telepon biasa enggak ada yang bisa dihubungi.
0: Ada. Untuk gabung. Ada 0361-222-161.
2: Tunggu, 0361.
0: Mm-hmm. Triple 2, 2-nya 3 kali, 161.
2: Terus? 161, mantap.
0: Saya ulangin ya, 0361-222-161, gitu.
2: Iya.
0: Mau lagu apa, Pak? Sebelum kita mendengarkan ini, apa, Spanyol melawan...
2: Tahun berapa tuh?
0: Sekarang tahun 80-90-an.
2: Oh,
0: Indonesia.
2: Ya.
0: Indonesia.
2: Lagunya ini aja merembilin.
0: Oke, judulnya?
2: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama. Oke.
2: Iya. Salamnya pertama buat Mas Wandi. Saya dengar ada Mas Andi, di mana itu Mas Andinya? Di mana alamatnya tuh?
0: Andi Yudhistira.
2: Oh, Andi Yudhistira. Saya kira ada Andi lain.
0: Gak ada, Andi Yudhistira aja.
2: Bung Andi Yudhistira. Kan kadang ganti nama Aye itu kan.
0: Aye, Aye, benar-benar.
2: Aye. Ya, makanya tadi ada yang bilang Mas Andi, Mas Andi mana pula gitu kan.
0: Saya malah taunya waktu sebelum Andi Yudhistira, saya kan malah duluan Pak Andi Muhammad Golib yang duluan naik di jam ya, saya gitu.
2: Iya, iya, iya, betul-betul, iya, iya, iya. Ya. Cuaca di Bali gimana? Ada sore hujan?
0: Subuh tadi hujan.
2: Sama ya. Di Batam juga begitu. Selalu ada hujan. Okay. Jadi salamnya, salam-salam ya.
0: Siap, silakan.
2: Buat apa? Mas Wandi bersama operatornya sebentar selalu.
0: Ya, amin.
2: Ya, ada Pak Widi di Tokyo, ada Mbak Ayu di Betuhi. Semoga sehat bersama keluarga sana. Ada Pak Wi, ada Ibu Farida juga.
0: Ya.
2: Ada Wanusu di mana? Sambas ya, Kalimantan Barat. Ya, semua semuanya aja. Tanpa satu. Salam kenal ya, Bang Andi di Batam ya.
0: Biar.
2: Oke, okay, Mas Andi, masih banyak. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Andi Muhammad Golib yang ada di Batam ya. Ada dua lagu yang sudah saya siapin, Bunga Yang Hilang dari Pai, kemudian juga ada Meriam Bellina, ini spesial buat yang jauh di sana untuk sebuah nama. Ditunggu lagunya dan kita gak sabar juga ya, kita akan mendengarkan atau bersama-sama mendengarkan pertandingan ini spesial antara tim dari negara Spanyol melawan Arab Saudi ya. Saya hadirkan buat Bu Indi, ada Pai dengan Bunga Yang Hilang.

Kalau ada yang belum kenal Pai ya, Pai ini nama panjangnya Parlin Burman Siburian. Beliau adalah musikus dan gitaris rock legendaris Indonesia, dan beliau adalah salah satu pendiri band BIP ya, BIP. Nah, atau juga mantan dari gitaris Slang yang formasi 13. Dan setelah Pai, kita akan hadirkan salah satu aktris dan penyanyi legendaris ya, yang karirnya juga jauh lama ya, tahun dari era 80-an sampai dengan sekarang, dan paling terkenal kalau kita pemeran antagonis ya. Ada Elisa Maryam Belina Maria Bambu yang lahir di tahun 1965. Kita hadirkan buat Pak Andi Muhammad Golef ya, dengan judul Untuk Sebuah Nama dari Maryam Belina.

0: Di Merembelina spesial buat Pak Andi ya, yang ada di Batam. Mudah-mudahan masih monitor ya, karena masih menunggu katanya. Rata-rata para cowok-cowok ini, para pria, atau bahkan mungkin ibu-ibu juga lagi nunggu ya, pertandingan Spanyol melawan Arab Saudi. Dan tadi dapat salam juga Pak Andi yang ada di Batam itu. Dapat salam dari Pak Widi di Tokyo. Dan ternyata sedikit ya, sedikit kilas balik ini menghadapi Arab Saudi di grup H Piala Dunia 2026. Nah, ternyata Spanyol mengalami hasil yang mengecewakan setelah ditahan imbang, padahal ini debutan baru ya, yang kemarin, pertandingan kemarin 0-0 dari Tanjung Verde. Dan hasil tersebut memicu kritik tajam dari media dan membuat pelatih Luis de la Fuente mengakui skuadnya merasa terganggu dan bertekad keras untuk membalasnya. Dan nah, untuk di sisi lain ya, Arab Saudi itu datang dengan modal positif setelah berhasil menahan imbang Uruguay 1-1 dan bertekad untuk menghindari kesalahan di Piala Dunia 2022. Wah, seru ya. Tunggu ya nanti. Saya akan segera bergabung, tapi nanti setelah beberapa yang mau lewat dulu ya.
1: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol? Ya, memang susah sekali.
3: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
4: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
5: Baik, jadi begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
4: Artinya indigo.
5: Indigo.
4: Indigo istilahnya, istilah ya, kedokterannya. Oke.
3: Topik kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
6: Oke, yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
2: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
6: Makanya, yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
7: H kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol akan menghadapi Arab Saudi dalam laga penting di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Akankah Lavuria Roja Spanyol mampu mengendalikan jalannya pertandingan, atau Green Falcons Arab Saudi yang akan membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, terima kasih untuk semuanya. Untuk yang sudah bergabung ada Pak Andi Muhammad Golib di Batam, kemudian juga Bu Indi, Bu Wigati, Bu Resmi, ada Pak Widi, Mbak Ayu di Masohi, ada Mbak Viola juga, Bang Luhut, Mas Sandi juga ya. Dan saya pamit, terima kasih untuk segalanya. Kita akan ketemu lagi lain waktu ya. Jadi untuk Anda, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan ya, atau debar ya, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 dan pertandingannya antara Spanyol melawan Arab Saudi.
1: Pertama akan segera dimulai. Baik, saya serahkan pada Bung Indra Virgiantara. Silakan, Bung. Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Radio Republik Indonesia, Radio RRI, kembali ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan dalam Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Arab Saudi. Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak pertama nampaknya sudah dilakukan oleh Spanyol yang baru saja memulai sejumlah perubahan di lini depan, termasuk bagaimana Lamine Yamal yang pada malam hari ini tampil sebagai starter di skuad La Furia Roja. Bagaimana juga Cucurella kini mencoba bangun serangan di sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol, atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi langsung saja ke mulut gawang tadi. Bagaimana melepaskan umpan namun mundur sedikit ke belakang. Bagaimana pemain-pemain dari Spanyol mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal mencoba melewati 1-2 pemain, lepaskan umpan dari kotak penalti, berbahaya namun ditepis lagi. Bagaimana itu dihalau bagian pertahanan dari Arab Saudi, tarik mundur ke belakang. Bagaimana nomor punggung 22 Pau Kurbasi, ada 14 juga kerjasama di sana pemain dari Spanyol, Aimé Laporte yang juga membantu ke depan tadi, upaya dari Spanyol membantu serangan di sektor sebelah kiri dari lini serang Spanyol atau sebelah kanan pertahanan dari Arab Saudi. Pada kesempatan malam hari ini Spanyol mengenakan kostum kebesarannya merah dengan

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: kartu ID. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela.

0: Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Rajang Semang, Semeton, pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti, tentunya dengan beragam informasi serta lagu-lagu pilihan Pro 1 yang akan kami putarkan untuk Anda pendengar. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Relay dari Singaraja. Hari ini Mutiara Pagi Agama Hindu akan membahas mengenai topik kualitas bakti dalam yatnya bersama narasumber kami Bapak Iputu Wilase. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti Mutiara Pagi Agama Hindu Relay dari Pro 1 Singaraja.
2: Itu bab 17 itu pasal 11 itu ada istilah wididerce. Jadi yatnya yang berdasarkan petunjuk kitab suci. Kemudian ada daksina. Daksina itu bisa berarti penghormatan, penyerahan sesuatu dengan kanan, tangan kanan. Tapi dalam konteks yatnya itu ya boleh disebut sesari kepada sang muput. Itu sesuai dengan kemampuan sang yajiman yang punya karya itu. Kemudian nomor 5 itu unsurnya ya anasewa. Itu ada jamuan makan kepada para tamu atau yang lainnya, itu sesuai dengan kemampuan juga, tidak ada paksaan. Yang berikutnya itu ada mantra kita, ada kidung dan doa-doa suci sebagai pengantatiannya. Dan yang ketujuh itu ada nasmita. Jadi yadnya itu dilaksanakan bukan dengan tujuan pamer atau dengan tujuan menunjukkan kemewahan yang melaksanakannya. Nah, itulah unsur dari yadnya. Kemudian sesuai topik yang saya sampaikan itu, kualitas yadnya itu yang bagaimana? Kualitas dilihat dari rasa yang sama yadnya itu dalam pegawat kita dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada satwika yadnya, yaitu satu yang memenuhi unsur, tujuh unsur tadi, kemudian dilaksanakan di lulus ikhlas tanpa pamrih. Hanya rasa bakti, karena begat kita 3.10 mengatakan pada zaman dahulu kala Prajapati menciptakan manusia dan bersabda semoga engkau berkembang. Artinya karena kita diciptakan oleh Yahudi, itulah menimbulkan ajaran yang disebut dengan dewerne, sehingga harus kita bayar dengan yadnya. Kini sehingga bagaimana kita bab 3 pasal 10 itu merupakan sumber dari, salah satu sumber daripada ajaran yadnya. Misalnya pasal 10-nya itu ada unsur tisekarene, karena di sana ada kata prajapati Tuhan yang ditukan. Praja itu artinya masyarakat atau manusia, dan ada kata kamaduk, itu sapi perahan, itu simbol daripada alam. Kemudian pasal 12 dari bab 3 itu menjelaskan tentang ajaran yadnya sese, dan pasal 16 itu sendiri lah melaksanakan lebih khusus dasar yadnya. Barang siapa yang tidak ikut memucat cakrayannya, hidupnya sia-sia gitu. Nah, itu satu yadnya. Kemudian yang kedua itu rajasika yadnya. Itu yadnya yang dilakukan dengan rasa bakti, kurang dengan penuh harapan. Jadi kalau saya maturan begini, apa dapat saya dari unsur itu. Jadi ada harapan akan hasil. Kemudian ada unsur pamer saja gitu. Dan yang terakhir yang disebut tamasika yadnya, ini yang paling rendah kualitasnya, itu dilaksanakan tanpa penunjuk sastra, tanpa mantra, kemudian kurang daksina, kemudian kurang kepercayaan serade, kurang tulus itulah. Nah, itulah kualitas bakti atau dalam yadnya yang dilihat dari guna, dari rasa sang yadnya. Barangkali itu sebagai pengantar saya saja, mudah-mudahan pendengar umat sedharma nanti terutama yang sudah matang di bidang itu untuk bisa memberikan sumbangan pemikiran. Kembali Pak Yu.
3: Baik, luar biasa Niki pemaparannya Ngi, dari narasumber pendengar. Memang kualitas bakti itu lebih tercermin dari kesungguhan, begitu ya Pak Wilasi, ya. Dalam berdoa, kerendahan hati, serta kesediaan menjalankan kewajiban agama, begitu, tanpa mengharapkan pujian ataupun balasan. Karena pada hakikatnya yadnya adalah sarana untuk menyucikan diri, memperkuat hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga alam semesta. Menurut Pak Wilase, mengapa bakti atau ketulusan hati itu dianggap lebih penting Bapak daripada kemegahan sarana upacara?
2: Ya. Dan itu kita bisa lihat di Begawat gitu juga, itu bab 7 pasal 16 itu ada 4 orang datang menghadap Tuhan. Satu orang butuh ilmu, misalnya pada saat masa tentamen, ujian, banyak para siswa mahasiswa datang ke pura bawa pajegan dan sebagainya, tapi nunas pang lulus pang lirik gede, tetapi kurangnya sinyak melajah gitulah. Kemudian orang sakit, mari masih sakit be orang be kurnane fana matuan itu nunas tambu melalui kembulan ini sekarang mulai cati mulai ane ingat kafah ingatkan Udi. Yang ketiga itu mohon harta, datang ke pura nunas nomor tangan ke pang tembus itu ya. Lalu yang jenis keempat tidak mohon apa-apa, datang ke pura hanya membakti, hanya mengucapkan terima kasih pada Yahudi atas karunianya. Sedang dunia ini diciptakan oleh beliau adalah untuk manusia sebenarnya, hak guna pakai gitu. Nah, oleh Sri Krishna dalam Bhagavad Gita, di antara 4 macam orang yang datang menghadapku tadi itu, yang berbudi luhur akan sampai padaku gitu. Jadi yang lainnya itu tidak disalahkan, tetapi hanya kurang, bobotnya kurang gitu lah, dari kacamata spiritual gitu. Itu anak Indana.
3: Iya, untuk menumbuhkan rasa bakti yang tulus dalam melaksanakan yadnya itu kira-kira seperti apa Pak ya dalam kehidupan sehari-hari itu?
2: Itu pelan-pelan sebenarnya, harus latihan. Ambillah contoh, saya pernah diajarkan oleh almarhum guru Nengarindu, Kalau ingin belajar medana punya termasuk bakti yang tulus, mulailah barang-barang yang hampir boleh dikatakan kurang berharga. Misalnya ada teman kemalaman sing apa sundeh, sing apa lampu, bantes bani mekidiang atau mesilang senter, itu misalnya sundeh. Nah, itu baru ditekan nanti mekidiang basaki lo mafunya maturan gitu. Secara pelan-pelan sampai yang disebut dengan abayi dana itu kalau dalam mupunnya. Kemudian begitu juga kita kalau istilah Bali itu netepin indriya, mulailah hal-hal yang kecil dulu. Maaf ini tidak menyinggung orang yang suka merokok, itu saya diberitahu oleh Pak Nengang itu yang putu bantas ngilangang sun merokok mesti ngidang kaleng ngilangang penyakit buang gitu kan di beliau itu putih. Nah lo pegawai widi itu paling duri terpepin itu gitu. Nah, itu jadi ada latihan-latihan seperti itu.
3: Iya, dalam kehidupan modern yang serba sibuk, bagaimana umat Hindu itu dapat tetap menjaga kualitas bakti Bapak saat beriatnya? Mungkin bisa dipaparkan Bapak ya.
2: Kalau dalam konteks kekinian itu kan seperti tadi, kita jangan selama ini kan kita sering jojoran hanya merasa bakti, yang lebih bakti hanya bisa mempersembahkan sesuatu barang yang berharga dan sebagainya. Tapi sebenarnya dari kacamata agama itu orang yang paling miskin pun bisa melakukan bakti dan nyanyi. Seperti misalnya sering disebutkan dalam istilah nawawid bakti, ada 9 cara bakti. Dengan mengingat nama Tuhan saja itu termasuk sudah orang bakti. Kemudian dengan mendengarkan serawana itu, dengan mendengarkan cerita-cerita keagamaan itu sudah menunjukkan orang bakti. Cuma dalam kondisi sekarang ini memang lebih sulit dibandingkan dulu, karena dulu di zaman dulu bukan mengatakan zaman ini jelek, jadi kepentingan sekarang lebih banyak, kebutuhan lebih banyak, sehingga mungkin juga menyebabkan kualitas bakti kita lebih kurang. Tapi kalau kepentingan yang kita lebih zaman dulu kurang seperti sekarang, tidak kompleks sekali, mungkin lebih cenderung kita bisa baktinya itu lebih dalam daripada apa yang disampaikan sekarang. Itu barangkali pandang aja ya. Ini karena penyiar masih di luar, saya silakan aja langsung pendengar yang bisa memberikan masukan.

0: saya tambahkan, ambillah contoh sekarang di Trigede Karana itu kan seringan apa namanya, Trigede Karana itulah tiga hal yang menyebabkan kita bahagia, itu hubungan manusia dengan Tuhan itu sering diumumkan atau disampaikan, itu diwujudkan dengan perayangan. Kemudian hubungan manusia dengan manusia disimulkan dengan paungan, hubungan manusia dengan alam disimulkan dengan palemahan. Nah, semestinya aplikasi daripada ajaran Trigede Karana itu adalah sankertih, itu sering bahkan itu dipakai apa moto oleh Gubernur Bali itu, nangun sankerti lo ke Bali itu. Itu artinya pertama atmengerti, untuk bisa berhubungan dengan Tuhan yang harmonis itu harus melalui sucikan dulu atma kita. Kalau atma yang kotor itu tidak bisa berhubungan yang harmonis dengan Tuhan. Lalu bagaimana menyucikan atma itu? Mungkin rujukannya kita bisa lihat salah satunya di Manawadharma Sastra bab 5 pasal 109. Tubuh dibersihkan dengan air, pikiran dibersihkan dengan kejujuran, atma kita itu dibersihkan dengan tapu berata, kemudian akal kita dibersihkan dengan pendidikan suci atau pendidikan yang benar. Pada kata itu, ayo, dan seterusnya, dan seterusnya.
1: Nggih. Kalau menurut Pak Wilase sendiri, tantangan yang sering dihadapi masyarakat dalam menjaga ketulusan saat melaksanakan niatnya ini seperti apa? Tapi Ampura, sepertinya sudah ada yang bergabung nih, Pak Jero Maliarse, kita sapa. Om Swastiastu, Rajang Semang, Pak Jero.
2: Rajang Semang, Mbak Ayu Sundari, Rajang Semang, Saler, Pak Putu Wilase.
0: Iya, durus Pak, durus, durus.
2: Pemaparannya tadi adalah topiknya merupakan iatnya dengan kualitasnya.
1: Ampura Pak Jero, volume radionya bisa dikontrol nggih, pangten feedback nggih.
2: Beriatnya itu berarti melakukan persembahan suci, korban suci ada menyebut.
0: Ya.
2: Kemudian dasarnya harus yang disebut dengan Bapak tadi, yang pertama itu satwike.
0: Ya.
2: Karena kualitas satwike itu boleh dikatakan luar biasa, paling tinggi.
0: Ya.
2: Mungkin tidak akan mengharapkan yang namanya balasan.
0: Ya.
2: Satwike dasarnya itu mesti kita harus berdasarkan sastra seperti Bapak jelaskan tadi, kemudian berdasarkan tulus ikhlas, lalu berdasarkan keyakinan. Istilah tiang doa, usaha dan keyakinan pakai dasar juga untuk bagaimana kita korban atau persembahan suci. Namun seperti yang Bapak uraikan tadi, mungkin Bapak juga ada membenarkan bahwa orang beriatnya itu tidak pernah lepas dengan konsep keinginan balikan. Ini sulit untuk kemudian di implementasikan. Karena apa? Seperti yang Bapak sampaikan, datang pamannya ngatur orang sembah bakti ke pura dengan mungkin cana nggak sempit cari atau suka sakesidan, tapi di baliknya itu pasti mudah-mudahan saya lulus, yeah, mudah-mudahan saya mendapatkan sesuatu, mudah-mudahan saya, dan itu sulit.
0: Yeah.
2: Karena apa? Orang mengatakan mestinya saat wike itu mestinya tiga ini, sastra, ikhlas, yakin.
0: Ya.
2: Tetapi tidak mungkin ikhlasnya saja, tidak mungkin. Nah, itu bagaimana pendapat Bapak? Karena apa? Sulit jika kalau kita beriannya tanpa ingin balikannya. Karena setiap sembahyang pasti orang ingin nahukan titiang ratu dari sarang kami titiang nunah memang titiang sehat itu apa?
0: Ya.
2: Mohon balikan juga. Nah itulah, maka dari itu kalau Bapak tadi menyatakan ada yang datang sembahyang saja tetapi tidak memikirkan balikannya, nah itu rasanya kecil umat kita akan seperti itu, pasti kebanyakan itu. Nah sekarang menurut Bapak bagaimana itu? Karena memang menurut tiang pun sembahyang tetap minta mohon supaya diberikan keselamatan bla bla bla bla bla bla bla, tetapi tiang serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena apa? Kehidupan manusia tidak bisa lupa dengan doa, usaha, keyakinan, di samping juga dilandasi kehidupan kita dengan karma wacana, catur bekel juga, catur bekel di tiang pasti suka duka lare pati. Nah ampurin ike di tiang wantah sharing, dan ada pertanyaan sedikit seperti itu, mohon Pak Putu memberikan penjelasan. Om Santi Santi Santi Om.
1: Om Santi Santi Santi Om. Matur suksemen iki Pak Jero Maliarse atas sharingnya dan atensinya dalam renungan pagi terkait topik kualitas bakti dalam niatnya, nge. Selain Pak Jero Maliarse, silakan pendengar lain, kita masih menantikan ampuran niki cukup di WA manten, nge. Di WA call persatu, Anda bisa berpartisipasi ataupun Anda bisa sharing-sharing bersama narasumber. Sudah ada Bunda Janura. Om Swastiastu, Rajang Semeng Bunda.
3: Om Swastiastu, Rajang Sembayu. Sekarang Pak narasumber Pak Wirasa Diki yang nah ampun dah wawu Pak Bapak Aman Kuman ya sampun yang kenakannya. Nah bertanya ini Satwi ke ayatnya dengan kan Wintan tiga nih ke Satwi Satwi ke ayatnya Wintan Raja Sika ya Raja Sika Tamas Sika ayatnya mungkin yening nak maturan dengan dan Pak Maria seumpama nih ke jadi yang saja orang yang ado matur ayatnya sana kan becek dia ambil nih ke kinden yang dilaksanakan untuk matur ayatnya nih ke kan Wintan tiga sana kan becek yang dilakukan dilaksanakan untuk ngatur niatnya untuk ya untuk kebaikannya diri untuk kesejahteraan untuk kedamaian ke penapi nih ke kendan Pak di kemadan yang takkan untuk semua Pak Wirasa ayo
1: Om Santi Om Santi Santi Santi Om matersuk semua niki Bunda Janura sudah berpartisipasi, silakan untuk ditanggapi dulu niki Pak Wilase
0: doa niki Pak Maliase semua diantaran. Sebenarnya yang tiang pendiri walaupun tiang wali sangat sulit, tiang sendiri juga masih sama seperti itu. Tapi menurut Krishna dikatakan dalam agama itu kan aneh, sing nunas napi-napi paling lunga, paling utama. Tapi kalau tiang menganalisa, ini penting nunas rahayu dalam artian untuk diri ini, sing mekewehe nalen mungkin tidak terlalu salah gitu. Tapi yang tiang bandingan dengan kita orang tua, walaupun anak kita bekat gandong kini dibaungi janggonggong masih kantongnya seluka nagih depes dan sebagainya, itu kan istilah Bali kita manying manja. Tetapi apakah orang tua marah kepada anaknya yang itu? Tiang rasa justru tidak, justru akan sebagai orang tua akan berusaha untuk memberikan kesenangan pada anaknya. Nah, barangkali ini nafsir niki, Tuhan juga begitu. Kita tidak disalahkan cuma kualitasnya. Oleh karena itu dalam bakti ini yang kita tuju anggaplah secara teori agak jarang agama, tentu yang satwika paling baik, yang rajasika tingkat kedua, yang rajasika, yang tamasika mungkin itu paling jelek di antara itu gitu. Oleh karena itu kita laksanakan bakti itu harusnya menurut agama sebagai kewajiban, karena kita merasa sadar, kita merasa berutang kepada yang ini paling tidak karena kita diciptakan gitu. Tentu kita harus berbakti secara total, penyerahan diri secara total kepada beliau lah, itu harusnya. Tapi kita sebagai manusia masih dibelenggu oleh awidiyo itu, kegelapan, bahkan padahal kalau panisan makanan kita ini manusia tidak bodoh sebenarnya itu hanya makanya diberikan hadiah kurang tahu gitu lebih dihaluskan lah kurang tahu tapi kalau manusia mau berusaha maksimal mungkin sesuai dengan potensi yang ada tapi bisa makanya orang-orang bijak mengatakan kalau sampai dengan supaya bakti beriannya yang kelas itu sampai dengan harus dilandasi dasar pemahaman semadi yang betul-betul jitu berhasil itulah antaranya. Jadi oleh karena itu ngiring saran kami kalau toh kita bersama niki merasakan bakti kita masih lubuh lah nunas kini gitu ya kita sadari dasar-dasaran yang diharapkan idealnya begini tapi yang baru kita laksanakan harus sadari seperti itu. Ambillah contoh realnya yang sering pada galungan kan kode hari kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah kalau kita mau jujur pepes dalam 6 bulan itu kalah sebenarnya tapi bareng masih major cuma ada kesadaran dalam diri oh Iragu ternyata kalah tapi lek adini masih kan banjaran ini nak masih major sing major harus ada tumbuh kesadaran seperti itu dalam hati yang tiang itu aja itu yang inginkan gitu baru singkat itu pemahaman kita
1: nggih. Baik, kita terima kembali atensi pendengar nggih Pak Wilase. Nggih. Ada Pak Sume. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Om Swastiastu untuk Bapak narasumber Pak Putu yang terhormat dan semua pendengar ini bakti ini topik yang paling dalam sesungguhnya karena semua yang kita lakukan itu bakti itu kemana-mana kita harus berbakti kepada orang tua berbakti kepada guru berbakti kepada Tuhan
0: catur gitu. Guru bakti
4: setiap upacara apapun yang kita lakukan selalu berbakti dan tadi sudah dijelaskan bahwa adalah sangat susah untuk tidak meminta ketika kita melakukan persembahyangan atau berdoa atau apa. Tetapi ketika kita harus meminta, memintalah sesuatu yang nilainya paling tinggi. Ada seloka saya pernah baca seperti itu, artinya kira-kira seperti itu. Kalaupun tidak bisa, yang paling bagus adalah tidak meminta, karena itu paling satwika itu. Tetapi susah sekali kita sebagai manusia untuk tidak meminta kepada Tuhan. Kalaupun kita harus meminta, mintalah sesuatu yang nilainya paling tinggi. Itu apa ya kira-kira yang paling tinggi? Ya tidak lain hanyalah Tuhan itu. Dan itulah yang paling satwika begitu. Tetapi tidak gampang. Dan walaupun susah untuk tidak meminta, tapi harus dilatih untuk kita selalu berlatih tidak meminta ketika kita berdoa apa namanya sembahyang. Kira-kira gitu aja. Terima kasih Om Santi, Santi, Santi.
1: Om Santi, Santi, Santi. Om Suksema niki Pak Suma. Yang sudah disampaikan oleh Pak Suma sebentar ditanggapi Pak ya karena ada pertanyaan niki Pak Wilase dari Pak Sumerte Ring Sesetan Swastiastu Mewali niki Bapak Sumerte Ring Sesetan mempertanyakan bagaimana kalau mengucapkan Sukseme antuk paican betare kauripan kasidian keweruhan labde karya tuntunan suci sinar suci dan kekuatan suci bagaimana kalau mengucapkan kata suksema antuk paican betare kauripan kasidian keweruhan labde karya tuntunan suci sinar suci dan kekuatan suci. Nggih. Silakan dijawab Pak Wilase.
0: Pak Sumo dulu nggih.
1: Nggih, silakan.
0: Itulah anunya. Jadi kalau toh kita mohon sambil contohnya seperti pada waktu Anoman kan di situ dengan Rama itu berpikir siapa yang paling berjasa dalam perjuangan kita ini melawan Rahwana. Lalu di situ ingin memberikan hadiah. Lalu diberikan hadiah kalung mutiara kepada Noman. Tapi setelah dihitung kalung mutiara itu dibuang. Nabi perlone untungnya tiang paikain kalung mutiara tiang wojok gitu. Yang tiang inginkan sebenarnya persis seperti apa yang disampaikan Pak Sumo, supaya beliau keduanya itu tetap ada dalam hati kita. Nah, paling tidak kita mohon supaya Hyang Udi tetap berada di hati kita, tetap melindungi kita untuk bisa berjalan maju ke depan, berbuat dharma dan kebaikan. Barangkali itu termasuk ini Pak, dari mana? Sesetan.
1: Iya, Pak
0: Sumer. Cara mengucapkan syukur. Nah, ini kan masalah bahasa yang tiang, karena tiang masih buta lah dikatakan dengan istilah dasar cerkerta. Tuhan tahu semua bahasa. Kalau kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas karunianya, kan ya bahasa umumnya itu kan astungkari, itulah kita terima semua anugerah Tuhan. Tapi jangan seperti di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ada atas berkat rahmat Tuhan dan dengan perjuangan itu, sehingga kita tidak menjadi orang sombong. Semua yang hasil kita nikmati, satu kita sadari sebagai usaha manusia, dan kalau tujuan tanpa anugerah Tuhan, tidak apa ada apa-apanya di usaha kita. Oleh karena supaya kita tidak merasa orang sombong, itu semua anugerah itu adalah juga anugerah Tuhan. Jadi keberhasilan kita ini sebagai usaha diri sendiri kita akui juga, dan anugerah Tuhan, keduanya itu akan dapat. Karena rahayu itu sebenarnya sing dari tunas gitu, harus kita buat dalam hidup ini. Laman ragu pangman rahayu, berbuat rahayu. Makanya di dalam Arjuna Wiwaha dikatakan, ane janu ma'are tanpa hutang berarti yoga tapu angatur lamin diwudi sangkan yudi. Ya nandu nasik dema dana punya berbuat baik itu mencana nunaskan widi ini pangman sugih rahayu terkenal balik kange pindah nasik. Itu yang dimaksud intinya gitu.
1: Nggih, memang banyak sekali ya Pak Wilase ya tantangan yang dihadapi masyarakat ataupun kita sendiri sebagai umat Hindu yang untuk menjaga ketulusan saat melaksanakan niatnya begitu ya, ya Pak ya.
0: Makanya dari unsur aja sudah 7 dia kan. Terutama kan jangan sampai pamer itu dah.
1: Ya. Baik. Nah, ini peran keluarga juga penting ya, Pak ya. Wilase dalam menanamkan nilai bakti terutama kepada generasi muda untuk ya. Melalui pelaksanaan niatnya itu, Pak.
0: Ya. Kita ambillah contoh Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu akan sukses kalau Tri Dharma itu jadi keluarga, masyarakat, dan sekolah atau pemerintah itu satu visi satu misi, baru pendidikan itu berhasil. Ambillah contoh kalau di sekolah guru mengajar anak-anak jangan judi itu misalnya, tapi bapaknya di rumah ngurung, kan gak nyambung gitu. Di masyarakat ada judian juga. Itu makanya kembali seperti pertanyaan Mbak Ayu, di era kesejahteraan ini paling sulit sebenarnya itu untuk menyatukan ketiga visi itu gitu lah.
1: Berarti kualitas bakti ini fondasi utama ya Pak Wilase?
0: Ya, fondasi, karena semua seperti Pak Sumo tadi katakan, semuanya dasarnya bakti sebenarnya. Dan bakti ini sebenarnya paling gampang melaksanakan, gampangnya tidak ada dampak gitu. Artinya kalau toh kita kurang salah bisa diulangi. Tapi kalau orang yang tahu mengatakan kalau melalui yoga misalnya itu pada saat mengangkat kunalini dari mulut dari cakra menuju sakaratul, itu kalau salah langkah tanpa bimbingan guru spiritual yang benar bisa salah jadinya, bisa berbahaya, itu katanya orang-orang yang tahu. Saya masih buta tentang itu. Tapi kalau bakti ini kan alamiah, hanya usaha, berusaha belajar bagaimana yang tulus, yang baik, kan itu aja. Kalau merasa kalah seperti tadi, masih salah, kurang, ya diulang-ulang aja. Jadi tidak ada dampak anunya, dampak negatif lah kita anggapan, hanya tinggal mengulangi aja. Dan latihan itu paling banyak itu.
1: Oke, Ya, ini yang terakhir ya Pak Wilase Niki sebagai penutup. Mungkin apa pesan yang ingin Pak sampaikan begitu kepada masyarakat agar khususnya bagi umat Hindu Sedharma ya dimanapun Anda berada, tidak hanya fokus ya pada aspek ritual tetapi juga kualitas bakti dalam yatnya yang dijalankan. Silakan Pak.
0: Jadi kalau kita berangkat dari tiga kerangka agama itu yang sudah tatwa, susila, acara agama itu Sarasama Cari 177 mengatakan acara agama itu adalah acara parawartining agama gitu. Jadi upacara agama itu sebenarnya media untuk menjabarkan nilai-nilai Weda. Oleh karena itu maknanya itu harus kita renungan, jangan ya wujud materinya saja. Ambilnya contoh kenapa Banten selalu ada peras gitu. Peras itu kok peras itu sukses. Hidup yang sukses itu di dunia ini yang bagaimana? Itu kembali seperti judul ini, kalau Satwika itu menguasai Rajas Tamas, itu hidup yang sukses. Hidup yang gagal, jadi Bu Bali ini yang melibin Jawa ini lagi kuasa, itu gagal dari segi spiritual gitu. Tapi dari segi ingin materi mungkin itu salah gitu.
1: Oke, baik ya. Wah, luar biasa Niki perbincangan ataupun obrolan hari ini. Nge, ada tambahan Niki dari Bunda Janura, tapi sayang sekali Bunda karena waktu yang terbatas, nge, nanti disampaikan kembali apa yang menjadi tambahan oleh Bunda Janura kepada narasumber. Dan perbincangan kita hari ini mudah-mudahan selalu sebagai pengingat ya untuk kita diri sendiri dan juga kita sebagai umat Hindu Sedharma, bagaimana pentingnya kualitas bakti dalam pelaksanaan niatnya. Jadi semoga melalui pembahasan ini ataupun perbincangan hari ini kita semakin memahami bahwa nilai utama sebuah yatnya itu tidak hanya terletak ya pada sarana dan yang dipersembahkan saja, tetapi juga pada ketulusan, keikhlasan dan kesungguhan hati dalam menjalankannya ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Tuwilase dari PHD Ibu Leleng atas waktu dan kesempatannya hadir ke studio Pro 1 dalam renungan pagi yang juga disiarkan oleh Pro 1 RRI Denpasar terkait topik kualitas bakti dalam yatnya. Dan yang sudah beratensi ataupun berpartisipasi hari ini, kami juga ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan dengan pemaparan dan tanggapan dari narasumber bisa berbagi wawasan dan inspirasi bagi kita semua, dan yang disampaikan juga menjadi pengingat untuk senantiasa meningkatkan kualitas bakti dalam setiap aktivitas keagamaan maupun kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Pendengar, tetap bersama kami karena sesaat lagi.

dipandang sebagai tempat penyimpanan segala sesuatu yang baik. Oleh karena itu, pemujaan terhadap Tuhan adalah baik. Memujanya dengan penuh semangat akan mempercepat penyucian pikiran. Mari memujanya dengan menghaturkan puja trisandya.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

Tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1 tentunya. Iya, pendengar Sukma akan menemani hari Senin Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga Sukma ingin sapa terlebih dahulu, ini sudah ada Bu Januraga di Bangli. Selamat pagi Bu Janura, selamat beraktivitas ya di hari Senin ini. Semoga lancar dan semua aktivitasnya, kegiatannya bisa terselesaikan dengan baik. Dan juga ada Pak Ketut Maliarse di Bondalem yang sudah membersamai dari pukul 5 pagi tadi. Selamat pagi Pak Ketut Maliarse. Dan juga yang terakhir ada Bunda Yoseli di Tabanan. Selamat pagi Bunda Yoseli, sehat selalu, semoga juga hari ini aktivitasnya bisa berjalan lancar. Dan juga pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini langsung dari BMKG Call yang tentunya akan disampaikan oleh rekan Gita Giri Harta. Selamat pagi rekan Gita. Selamat pagi, rekan kita. Baik, tentunya pendengar, kami akan coba untuk hubungi kembali dari rekan BMKG. Tentunya pendengar, untuk Anda hari ini Sukma akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi diserta juga lagu-lagu pilihan. Kita akan simak dulu pendengar informasi mengenai perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat pagi, rekan kita. Baik pendengar, kita akan coba kembali untuk menghubungi kembali tentunya dari rekan BMKG untuk mengikuti perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Namun kita akan dengarkan dulu pendengar satu lagu dari Dewa, Separuh Nafas.

0: 105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu lagu dari Dewa, Separuh Nafas, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini, pendengar. Dan juga seperti yang tadi Sukma sudah informasikan, kita akan simak terlebih dahulu, pendengar, informasi mengenai perakiraan cuaca pada hari Senin 22 Juni 2026 dengan rekan Gita dari BMKG. Selamat pagi, rekan Gita.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kemudian untuk udara umumnya berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Kemudian untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, sedangkan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Peringatan dini perlu diwaspadai potensi peningkatan kecepatan angin serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Gita atas informasi yang sudah disampaikan mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca hari ini yang sudah dilaporkan dari BMKG Wilayah 3 tentunya oleh rekan Gita juga. Serta tentunya pendengar, Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan supaya semangat ya menjalani hari Senin yang mungkin atau terkenal juga pastinya hari Senin agak hektik gitu ya. Sukma akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
3: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
4: Mana buktinya, Pak? Coba.
2: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
5: Apa makna kata Blanjong? Prasasti Blanjong atau Sila Prasasti merupakan prasasti berwujud tiang batu berbahan batu padas dengan tinggi 177 cm dan diameter 62 cm. Prasasti ini memuat tulisan beraksara Pranagari, Bahasa Bali Kuna, Bahasa Bali Kundakawi, dan Bahasa Sansekerta. Kata Blanjong berasal dari dua suku kata. Kata blah berarti belah atau hancur, dan kata jung berarti kapal. Sehingga, Blanjong berarti kapal yang hancur terdampar di dekat Sawang, atau orang menyebutnya daerah Semawang. Saat ini prasasti Blanjong berada di Pura Blanjong, Desa Sanurkau, Kota Denpasar. Peninggalan bersejarah ini menuliskan catatan tanda kemenangan yang dikeluarkan tahun 835 Saka atau 911 Masehi oleh Raja Sri Kesari Warmadewa atas musuh-musuh di daerah Gurun atau Nusa Penida dan Swal atau sebutan untuk Pantai Ketewel.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Iya, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Supaya hari Senin pagi Anda nggak terasa berat dan juga membosankan pendengar, Sukma punya tips kilat nih untuk Anda gitu ya, supaya bisa mendongkrak semangat Anda tentunya. Yang pertama, coba lakukan peregangan ringan pendengar selama 2 menit saja di meja kerja atau di rumah untuk melancarkan aliran darah Anda. Yang kedua, bisa pakai outfit atau baju favorit Anda hari ini, karena percaya deh, saat kita merasa penampilan kita oke, rasa percaya diri dan energi positif itu bakal naik secara otomatis. Dan pastinya yang terakhir, jangan lupa dengerin terus ya Pro 1 RRI Denpasar, karena lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini siap banget nih untuk menemani setiap aktivitas Anda. Dan selain ini pendengar, lagu dari Fajar Nur, Tahta Hatiku, akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, pendengar, hari ini hari Senin tapi di Hayamuruk 70 dan pasar cuacanya kayak agak mendung-mendung gitu ya. Kalau di daerah pendengar sendiri gimana nih hari ini? Apakah sama mendung kayak di Hayamuruk atau mataharinya udah mulai terbit, pendengar? Ya, untuk Anda yang hari ini sudah siap untuk beraktivitas, pendengar, jangan lupa dan jangan lewatkan sarapan ya, karena sarapan itu merupakan sumber energi pertama yang paling dibutuhkan tubuh setelah beristirahat selama semalaman. Dan tentunya kebiasaan ini memegang peranan penting dalam mempersiapkan tubuh Anda agar nantinya siap menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Dan juga untuk menu sarapannya sebenarnya tidak harus yang mahal atau rumit untuk disiapkan, pendengar. Cukup pilihan sederhana seperti oatmeal, telur rebus, roti gandum, buah, susu, atau nasi dengan lauk bergizi tetap dapat memberikan manfaat besar bagi tubuh Anda. Sarapan ini walaupun sederhana ya, pendengar ya, tetap bermanfaat selama kualitas gizinya terjaga dengan baik dan konsisten tentunya Anda lakukan, pendengar. Dan masih banyak lagi, nanti Sukma akan membagikan informasi untuk Anda dan juga pastinya Sukma akan menemani hari Senin Anda dengan beragam lagu-lagu pilihan Pro 1 yang pastinya akan membuat semangat Anda juga semakin membara ya, pendengar ya, di hari Senin ini. Jadi stay tune terus dan kita dengarkan, pendengar, lagu dari Discoria featuring Lale Ilmanino, Chris Ye, yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

0: Kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebanyak 87% kematian disebabkan oleh kebakaran di rumah yang menyebar dengan cepat. Penghuni rumah hanya punya waktu sekitar 2 menit untuk menyelamatkan diri saat api mulai berkobar. Banyak penyebab kebakaran di rumah, namun yang sering diberitakan media adalah korsleting listrik. Faktanya, kabel listrik yang rusak memang sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Kabel yang pecah dan instalasi listrik yang sudah tua atau penggunaan sambungan listrik yang tidak sesuai standar bisa memercikan api ke permukaan benda yang mudah terbakar.
2: Lalu gimana dong?
3: Periksa kabel listrik secara rutin untuk memastikan bentuknya masih baik. Segera ganti kabel yang kondisinya sudah tidak layak.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yang dimana saat ini masyarakat diimbau untuk bisa menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Paparan panas berlebih dapat menyebabkan tubuh Anda kehilangan cairan lebih cepat sehingga bisa meningkatkan resiko dehidrasi. Dan juga saat kondisi kemarau panjang, pastinya debu dan polutan di udara juga akan cenderung meningkat, pendengar. Maka dari itu, penggunaan masker sangat disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Dan juga yang tidak boleh diabaikan adalah rasa haus, pendengar. Dan juga pastinya kebutuhan cairan di tubuh Anda harus segera dipenuhi. Dan itu dia, pendengar, satu buah informasi yang saya lansir dari rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang hari ini sudah siap-siap mau berangkat kerja atau kuliah dan beraktivitas, jangan lupa untuk bawa masker juga di tas Anda, sehingga nanti ketika ada banyak debu dan juga polusi, Anda sudah siap dengan masker Anda dan bisa segera Anda gunakan. Dan jangan lupa juga selalu isi tumbler Anda dengan air putih, karena pastinya hal tersebut sangat penting ya untuk mencegah dehidrasi. Serta pendengar, setelah ini kita akan mengikuti dan menyimak Shocking Time. Lagu I Wanna Dance With Somebody akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini, pendengar.

I Wanna Dance With Somebody dari Whitney Houston, album kedua Whitney Houston yang rilis pada tahun 1987. Berkat lagu ini, Whitney meraih penghargaan Best Female Pop Vocal Performance di Grammy Awards ke-130.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda. Dan juga pendengar di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita lintas di Wata Pagi yang pastinya akan merangkum banyak sekali informasi-informasi terbaru untuk Anda pendengar. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
5: Literasi digital sebenarnya bukan lagi sekedar bagaimana kita tahu cara menggunakan gadget.
6: Selamat pagi. Penguatan literasi digital dan pola asuh di lingkungan keluarga penting mencegah penyebaran paham ekstremisme. Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jemberana positif rabies. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hari Sukma.
2: RRI Denpasar.
6: Pendengar Lintas Dewata Pagi ini kita awali dengan informasi terkait mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja. Penguatan literasi digital dan pola asuh di lingkungan keluarga dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran paham ekstremisme yang memanfaatkan algoritma media sosial dan berbagai platform digital.
7: Perkembangan media sosial telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai informasi. Namun di sisi lain, ruang digital juga dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan narasi yang mengarah pada ekstremisme kepada anak dan remaja. Remaja menjadi kelompok yang rentan karena berada pada fase pencarian jati diri melalui sistem algoritma. Media sosial cenderung merekomendasikan konten yang serupa dengan riwayat pencarian maupun tontonan pengguna. Kondisi tersebut berpotensi memperkuat cara pandang tertentu apabila tidak diimbangi dengan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital yang memadai. Penyebaran narasi ekstremisme juga semakin beragam mulai dari meme, video pendek hingga percakapan di platform game daring. Karena itu upaya pencegahan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemblokiran situs, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga melalui penerapan pola asuh digital yang tepat. Pengamat media dari Asosia Media Cyber Indonesia AMSI Bali, Dr. Inengah Mulyarte kepada RRI menjelaskan bahwa literasi digital saat ini tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi juga kemampuan menganalisis dan memverifikasi informasi secara kritis.
5: Literasi digital sebenarnya bukan lagi sekedar bagaimana kita tahu cara menggunakan gadget, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kemampuan menganalisa informasi secara kritis. Itu yang sangat minim bagi kita. Bagikan informasi, kita harus memverifikasi dulu sesuai nggak, cocok nggak gitu.
7: Lebih lanjut, Dr. Inengah Mulyarte menekankan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka di lingkungan keluarga serta melakukan pendampingan terhadap aktivitas digital anak sebagai langkah pencegahan sejak dini.
5: Pada prinsipnya orang tua harus menjadi tempat pertama yang aman bagi anak untuk berdiskusi tentang apapun. Jangan sampai kemudian mereka bercerita atau bertanya kepada orang lain dan itu juga jawaban yang mereka dapatkan tidak sesuai.
7: Kolaborasi antara keluarga, dunia pendidikan, pemerintah, komunitas, dan penyedia platform digital diharapkan mampu memperkuat ketahanan masyarakat terhadap penyebaran paham ekstremisme di ruang digital. Peningkatan literasi digital yang disertai budaya dialog di lingkungan keluarga juga menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang kritis, toleran, dan bijak memanfaatkan teknologi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
6: Kekerasan di ruang digital menjadi isu serius. Anak dan remaja menjadi kalangan yang paling rentan terhadap paparan kekerasan di ruang digital.
8: Cara utama mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja adalah memperkuat literasi digital, membangun komunikasi keluarga yang terbuka, serta memaksimalkan pengawasan aktif terhadap aktivitas daring mereka. Kelompok ekstremis modern kini tidak lagi hanya menggunakan forum tertutup, melainkan menyusup melalui platform populer seperti media sosial, aplikasi percakapan, game daring, hingga komunitas minat khusus seperti True Crime Community TCC untuk menormalisasi kekerasan. Berikut adalah langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan oleh orang tua, guru, dan komunitas. 1. Deteksi dini dan pengawasan aktif. Periksa perangkat secara berkala. Pantau riwayat penelusuran internet dan aplikasi yang diunduh anak secara rutin. Waspadai komunitas anonim. Awasi jika anak bergabung dalam grup percakapan tertutup yang eksklusif atau menggunakan aplikasi pesan terenskripsi secara rahasia. Kenali perubahan perilaku. Perhatikan tanda-tanda sensitif seperti anak menjadi sangat tertutup, menarik diri dari lingkungan sosial, atau mendadak menggunakan istilah-istilah bermuatan kebencian. Gunakan fitur pelindung. Aktifkan mode pembatasan umur atau parental control pada platform seperti YouTube, TikTok, dan ekosistem game daring. 2. Penguatan komunikasi dan edukasi di rumah. Bangun diskusi dua arah. Ciptakan ruang aman di rumah agar anak nyaman menceritakan keanehan yang tentunya mereka temui di internet tanpa takut dimarahi. Ajakan berpikir kritis. Latih anak untuk tidak langsung mempercayai konten video atau narasi yang memicu amarah, memecah belah, atau mengagungkan pelaku kejahatan. Tanamkan empati dan toleransi. Ajarkan nilai menghargai perbedaan budaya, pandangan politik, dan juga agama sejak dini sebagai benteng ideologi anak. 3. Kolaborasi sekolah dan kebijakan pemerintah. Bentuk tim pengawasan sekolah. Dorong sekolah mendirikan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK untuk memantau indikasi perundungan dan radikalisasi digital di kalangan siswa. Serta pahami regulasi perlindungan. Manfaatkan payung hukum seperti peraturan pemerintah tentang perlindungan anak di ruang digital atau PP Tunas, serta Perpres Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan atau RAN-PE sebagai acuan pelaporan tindakan mencurigakan.
6: Baik pendengar, berikut suara masyarakat terkait mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja.
9: Perkenalkan, nama saya Putri dari Denpasar. Menurut saya, ruang digital anak dan remaja memerlukan sistem perlindungan yang lebih proaktif dan kolaboratif, baik dari eksternal seperti pemerintah, dengan internal seperti keluarga. Karena literasi digital saja tidak lagi cukup untuk membentengi mereka dari jerat ekstremisme kekerasan yang telah terjadi.
10: Saya Hadi dari Bandung. Menurut saya, peran orang tua, guru, dan lingkungan sekitar itu penting dalam memberikan pendampingan. Dengan menggunakan komunikasi yang baik, anak dan remaja bisa lebih memahami cara menggunakan internet secara aman dan bertanggung jawab.
11: Saya Yuna dari Denpasar. Kalau menurut saya pribadi, ruang digital ini memang seharusnya menjadi tempat untuk belajar ya. Terus juga menjadi tempat untuk kita mencari informasi dan juga menjadi ruang untuk kita mengembangkan kreativitas. Nah, karena itu perlu adanya kesadaran bersama supaya kita juga bisa menciptakan lingkungan digital yang mungkin lebih positif, terus juga lebih nyaman bagi anak-anak.

0: Mendengar mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital bagi anak dan remaja memerlukan sinergi antara literasi digital, pengawasan orang tua, dan penyaringan konten. Edukasi kritis menjadi kunci untuk melindungi anak dan remaja di ruang digital karena kelompok usia ini rentan terhadap doktrinasi melalui pendekatan emosional, komunitas tertutup, dan permainan online. Lantas bagaimana langkah strategi yang harus dilakukan untuk mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja? Kita simak perbincangan Ayu Rini bersama kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak, Dr. Igusti Ayudia Werdi Srikandi WS.
1: Seperti apa Bu Diah melihat kondisi ruang digital saat ini sehingga bisa mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital anak dan remaja? Silakan Bu Diah.
2: Jadi kalau untuk ruang digital sekarang ini kan terlalu terbuka ya, dan ini juga terkait dengan ekstremisme kekerasan anak itu juga banyak terjadi karena ketidakpahaman anak-anak kita dan tidak ada pendampingan. Seperti ekstremisme kekerasan pada anak di ruang digital ini kan kondisi ketika anak itu terpapar, dipengaruhi, kemudian direkrut, kemudian didorong melalui internet untuk mendukung melakukan tindakan kekerasan. Ini juga banyak terjadi karena di usia-usia anak remaja itu biasanya SMP ya, usia-usia SMP itu anak-anak sekarang kan pada bawa smartphone tuh, jadi pendampingan orang tua itu sangat diperlukan. Kadang-kadang konten-konten, berita-berita itu kan gampang sekali anak-anak bisa mengakses. Jadi perlunya pendampingan orang tua di sini. Karena terlalu bebas untuk ruang digital saat ini, tidak melihat umur kan, semua bisa mengakses. Gitu.
1: Langkah krusial apa yang harus dilakukan sehingga orang tua bisa selalu mendampingi anaknya ketika di dunia digital seperti itu? Karena seperti yang Bu dia sebutkan tadi, memang saat ini anak-anak remaja memang mendapatkan fasilitas untuk berselancar di dunia digital seperti itu.
2: Jadi upaya pencegahan ini kan sebenarnya perlu kita lakukan ya, baik itu di keluarga maupun pemerintah juga harus atensi. Jadi pencegahan di sini adalah meningkatkan literasi digital anak, terus mengajarkan juga bagaimana anak itu bisa memverifikasi atau men-screening informasi terkait hal-hal yang mereka dapat. Jadi tidak semua informasi itu langsung mereka langsung serap gitu loh. Jadi perlu pendampingan di situ. Membangun komunikasi terbuka juga antara anak, keluarga, dan sekolah juga. Ini juga harus menjadi perhatian sekolah. Kemudian juga terkait dengan adanya dorongan empati, toleransi juga, dan melaporkan konten ketika ada konten anak membuka sebuah konten kekerasan tuh dilaporkan sebaiknya, agar tidak semua anak bisa langsung mengakses. Jadi kalau anak-anak yang sudah terpapar ekstremisme kekerasan ini kan juga ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan ya. Jadi seperti perubahan perilakunya, kemudian yang biasanya ceria, mereka hanya bisa diri di kamar dengan aktif di handphonenya. Itu kita harus mulai-mulai curiga di sana. Kemudian juga menolak. Jadi dia keras ya dengan suatu, misalnya ada komunitas ya yang mungkin dia sudah terpapar, dia akan sangat ujaran kebencian, dia akan anti seperti itu. Kemudian juga mereka akan sembunyi-sembunyi ketika bermain dengan HP-nya, tidak mau ada yang tahu gitu. Jadi sudah mulai tertutup jadinya. Jadi kalau anak-anak sudah mulai ada sikap-sikap yang agak lain dari biasanya, itu memang harus pendekatan orang tua yang lebih diperlukan, termasuk di sekolah juga.
1: Kalau selama ini kebijakan untuk melindungi anak-anak dari ruang digital apakah sudah berjalan dengan baik atau ada hal yang harus dibenahi, Bu Dia?
2: Banyak hal yang dibenahi ya, karena itulah aksesnya anak-anak untuk mengakses informasi-informasi internet itu masih belum dibatasi. Kan memang sudah ada wacana dari Kementerian Informatika ya, bahwa akan dibatasi umur anak-anak dalam bermedsos ya, tapi kan tidak semua itu kena. Jadi di situ pemerintah juga harus dan kementerian yang terkait juga harus lebih atensi. Dan kita tidak ingin juga, karena ekstremisme kekerasan ini kan bisa mengarah pada radikalisme ya. Dan ini juga sempat saya dengar dari dinas PPA sudah ada juga di Bali anak yang terpapar terorisme. Nah itu yang perlu menjadi atensi. Jadi jangan sampai ada lagi anak-anak yang terpapar itu, karena mudah sekali anak-anak mengakses.
1: Apa harapan dan imbauan ibu sehingga anak-anak Indonesia tidak terkecuali di Bali benar-benar terlindungi ketika

0: anak di internet, itu kan belum ada kita. Dan bekerja sama dengan sekolah dan keluarga untuk mendeteksi risiko sejak dini seperti perubahan-perubahan perilaku itu. Jadi di sekolah pun juga kan ada bimbingan konseling itu ya, guru BK itu juga harus aktif melihat perubahan-perubahan siswanya di sekolah. Jadi ini harus ada kerjasama antara keluarga, sekolah, dan juga pemerintah. Jadi untuk menekan supaya tidak terjadi, khususnya di Bali ya, untuk ekstremisme kekerasan digital ini.
1: Baik, terima kasih Bu Dia sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak, Dr. Igusti Ayu Diah Werdi Sri Kandi WS. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negare, Kabupaten Jembrana positif rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner atau BBVET Denpasar menunjukkan hasil positif.
4: Ya, sudah ada positif rabies ya. Ada penyisiran, ada pasien yang emergensi dulu.
5: Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negare, Kabupaten Jembrana, dipastikan terjangkit virus rabies. Kepastian ini diperoleh setelah hasil uji laboratorium sampel otak anjing oleh Balai Besar Veteriner BBVET Denpasar menunjukkan hasil positif pada minggu kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Jembrana, Igusti Ngurah Putu Sugiyarto, mengatakan ada 2 sampel otak anjing yang dikirim ke laboratorium BBVET Denpasar, yakni sampel anjing yang menggigit warga di Desa Tukadaya Melaya dan sampel di Desa Tegal Badeng Timur Negare. Berdasarkan hasil tersebut, pihaknya akan segera menggelar vaksinasi emergensi dan eliminasi selektif terhadap hewan penular rabies atau APR yang menyasar lingkungan sekitar lokasi gigitan anjing tersebut.
4: Ya, sudah ada positif rabies ya. Ada penyisiran, ada pasien emergensi dulu. Nah, di sekitaran Tegal Badeng itu, kira-kira 1 kilo atau 2 kilo dari kasus gitu. Nanti kami koordinasi sama desa. Kalau udah desanya siap, nanti bersurat. Kami turunkan langsung dengan tim untuk eliminasi di sana.
5: Selain menggelar vaksinasi emergensi, tahapan vaksinasi massal yang tengah berjalan terus dikebut. Hingga saat ini, kata Sugiyarto, cakupan vaksinasi HPR di Jembrana sudah mencapai 20% dari total populasi anjing sebanyak 40.400 ekor anjing. Dengan dukungan stok vaksin dari provinsi, Sugiyarto menargetkan vaksinasi massal akan rampung pada bulan Juli hingga Agustus mendatang.
4: Kemarin kita hitung 20%. 20% dari populasi anjing yang ada di Jembrana 40.400. Baru kita vaksin 8.000 lebih lah. Saya hitung sisanya lagi 32.000. 32.000 itu kemungkinan di bulan Juli Agustus ini habis.
5: Diberitakan sebelumnya, 3 warga di Banjar Tangi, Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negare, dilaporkan menjadi korban gigitan seekor anjing yang diduga kuat terjangkit rabies. Mirisnya, 2 dari 3 korban tersebut merupakan anak berumur di bawah 5 tahun atau balita. Anjing ras jantan berwarna coklat berusia sekitar 3 tahun itu terakhir kali menyerang korban bernama Sudikun, 47 tahun, pada Senin malam 15 Juni 2026, sekitar pukul 21.00 WITA. Korban diserang secara mendadak saat menghadiri acara syukuran. Sehari sebelumnya, yakni pada Minggu 14 Juni 2026, anjing yang sama telah menggigit 2 bocah setempat, yaitu Nara 4 tahun dan Husein 5 tahun. Pada Selasa pagi 16 Juni 2026, warga kemudian menemukan hewan itu mati di pinggir jalan tidak jauh dari lokasi kejadian. Mengetahui hal tersebut, para korban langsung melaporkan kejadian ke petugas kesehatan dan bergegas ke puskesmas setempat untuk mendapatkan vaksin anti rabies. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Stasiun Geofisika Denpasar merilis puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa dangkal. Puluhan gempa bumi yang terjadi pada periode minggu kedua bulan Juni ini berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan aktivitas sesar aktif.
6: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 67 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
1: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya pada periode minggu kedua bulan Juni 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 67 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,7 sampai 4,1. PMG Ali

0: Pertama, Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, dari puluhan gempa bumi tersebut didominasi gempa dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 56 kejadian atau 83% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bermagnitudo 3 sampai kurang dari 5 sejumlah 11 kejadian atau 16% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
1: Kejadian gempa bumi didominasi 56 kejadian gempa bumi dengan magnitudo kecil di bawah 3 dan 11 kejadian gempa bumi magnitudo menengah dengan magnitudo maksimal 4,1.
0: Sementara berdasarkan kedalaman gempa, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 76% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 51 kejadian, 16 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah antara 60 hingga 300 km atau 23% dari total kejadian gempa bumi dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
1: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 51 kejadian dan gempa bumi kedalaman menengah 16 kejadian.
0: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat sumber terjadinya puluhan gempa bumi dangkal sepanjang periode minggu kedua bulan Juni 2026. Sebanyak 38 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 29 kejadian gempa bumi menyebar di wilayah Pulau Bali dan Lombok yang berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Masyarakat diimbau mengupdate informasi dari sumber terpercaya, karena hingga kini gempa bumi belum bisa diprediksi. Karena itu diperlukan sosialisasi dan simulasi untuk menghadapi gempa bumi untuk meminimalisir kerugian material dan korban jiwa. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Mendengar dalam rangka Pesta Kesenian Bali ke-48, Duta Kabupaten Klungkung menampilkan garapan Taman Penasar dengan konsep geguntangan murni.
3: Murni ke geguntangan. Kalau dulu masih ada tambahan instrumen lain seperti gangsu, jublah.
2: Dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48, Duta Kabupaten Klungkung tampil dalam wibakara Taman Penasar yang digelar di kalangan Ratna Kanda, Taman Budaya Bali dan Pasar Minggu 21 Juni 2026. Koordinator Taman Penasar Duta Kabupaten Klungkung Iko Manggede Swastika kepada RRI di Denpasar mengatakan, Taman Penasar tahun ini kembali ke pakem geguntangan murni dengan 13 penampil yang juga memainkan 13 instrumen. Ia menyebut sebelumnya sempat ada tambahan instrumen seperti gangsa dan jublak, namun kini disederhanakan kembali.
3: Kalau sekali sudah dikembalikan murni ke geguntangan. Kalau dulu masih ada tambahan instrumen lain seperti gangsa, jublak ataupun yang lain piranti tambahan. Maksudnya kalau sekarang sudah dikembalikan dia berjumlah 13 orang ya, dan dengan 13 alat musik yang akan dimainkan.
2: Gede Swastika menjelaskan garapan yang dibawakan mengacu pada tema PKB ke-48 Atma Kerti yang dimaknai sebagai upaya memuliakan dan menyucikan jiwa atau roh manusia. Tema tersebut menggambarkan perjalanan hidup manusia yang melalui berbagai tahapan upacara dari lahir hingga akhir kehidupan.
3: Atma Kerti itu adalah bagaimana caranya untuk memuliakan atma, roh itu supaya menjadi suci, supaya menjadi atma itu wisesa. Peratnya itu istilahnya, karena atma itu kan bersetana dalam tubuh. Kalau tanpa itu disucikan, mungkin kita perilaku manusia itu semogui tidak terkendali dia.
2: Gede Swastika menambahkan tantangan pelestarian Taman Penasar saat ini adalah regenerasi karena sulit mencari generasi muda yang mau mendalami kesenian tradisi. Ia berharap PKB dapat menjadi ruang untuk menjaga dan menumbuhkan minat generasi muda terhadap seni budaya Bali. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Mendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga Grup F Piala Dunia FIFA 2026. Kemenangan meyakinkan ini membawa samurai biru semakin dekat ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan.
4: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
5: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
4: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
5: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
4: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
5: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Penguatan literasi digital dan pola asuh di lingkungan keluarga penting untuk mencegah penyebaran paham ekstremisme. Anjing yang menggigit 3 warga di Desa Tegal Badeng Timur, Kecamatan Negare, Kabupaten Jembrane positif rabies. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ida Ayu Friska mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Dan juga tadi kita sudah simak bersama-sama pendengar Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang sudah menghadirkan banyak sekali informasi-informasi terupdate untuk Anda. Dan setelah ini pendengar, kami akan hadirkan informasi mengenai arus lalu lintas langsung dari ATCS Provinsi Bali. Untuk itu kepada rekan Putu Purna, silakan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami informasikan kondisi arus lintas di sepanjang bypass Palarai, yaitu dari simpang Penanggala sampai dengan simpang BDDC Nusa Dua. Kita mulai dari simpang Penanggala. Ini arus lintas terpantau mulai ada peningkatan, terutama dari arah Topati menuju Sanur, dan dari arah Sanur menuju Topati dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah Jalan Waribang maupun dari arah pantai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Libit juga terpantau peningkatan arus lalu lintas dari arah Penanggala. Namun dari arah Sindu menuju Penanggala, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Dan dari arah Jalan Hang Tuah maupun menuju Jalan Hang Tuah, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Sindu Taman Sari, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, baik dari arah Balibit maupun dari arah Sanur. Dan dari arah Pantai Sindu juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Kemudian di simpang Tirta Nadi Sanur, arus lalu lintas terpantau dari arah Nusa Dua dalam kondisi ramai lancar. Namun dari arah Sindu menuju Nusa Dua dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Pamlesan, arus lalu lintas juga terpantau dari arah Benua dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah Sanur menuju Benua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar, serta dari arah Sungai Medan Kendal juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di simpang Benua Pesanggaran, arus lalu lintas terpantau dari arah Sesesan dalam kondisi ramai lancar, dan dari arah Sanur menuju Nusa Dua dalam kondisi lancar. Dari arah Benua maupun dari arah Dewa Ruci, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Kemudian di simpang Patung Kuda Ngurah Rai, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah bandara maupun dari arah Raya Kuto. Selanjutnya di simpang Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar, terutama dari arah Denpasar menuju Nusa Dua. Serta dari arah Nusa Dua menuju Denpasar, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah Desa Kedonganan, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi lancar. Selanjutnya di simpang Unut Jimbaran, arus lalu lintas terpantau dari arah Nusa Dua dalam kondisi lancar. Namun dari arah Denpasar menuju Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi ramai lancar. Dan dari arah kampus maupun dari arah Uluwatu, arus lalu lintas juga dalam kondisi normal lancar. Selanjutnya di simpang pintu tol Nusa Dua, arus lalu lintas juga terpantau dalam kondisi normal lancar, baik dari arah Nusa Dua maupun dari arah Jimbaran. Serta dari arah keluaran tol Nusa Dua juga terpantau dalam kondisi normal lancar. Dan terakhir di simpang BTDC Nusa Dua, arus lalu lintas terpantau dalam kondisi normal lancar. Jadi pagi hari ini arus lalu lintas di sepanjang bypass Ngurah rata-rata dalam kondisi ramai lancar. Dan kami selalu menghimbau para pengendara agar selalu berhati-hati dan selalu mentaati peraturan lalu lintas, baik rambu-rambu maupun marka jalan. Demikian informasi arus lintas pada pagi hari ini. Kita kembali ke studio, silakan.
0: Baik, terima kasih rekan Putu Purna atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali di hari Senin ini. Itu dia pendengar informasi mengenai arus lalu lintas yang sudah disampaikan oleh ATCS Provinsi Bali. Jadi untuk Anda yang hari ini sudah akan menuju ke kantor atau sudah siap-siap juga mau kuliah atau melaksanakan beragam aktivitas lainnya, jangan lupa untuk selalu berhati-hati di jalan dan tentunya ikuti rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa seperti yang tadi Sukma sampaikan, selalu sedia dengan masker, dan juga jangan lupa untuk selalu isi tumbler Anda dengan air putih, karena tentunya agar nantinya Anda tidak dehidrasi gitu ya pendengar ya, karena saat ini juga kita sedang dilanda dengan El Nino, yang dimana pastinya warga atau masyarakat dihimbau untuk bisa terapkan hidup sehat, salah satunya dengan minum air putih selalu dan juga memakai masker ketika beraktivitas di luar. Dan juga pendengar, tentunya Hari Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Dan selain ini pendengar, lagu dari Tulus Diri akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: kamu? Srintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Srintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan srintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas srintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Adhikara Fardi, Kisah Tanpa Pisah, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar, satu buah kabar.

12. Wow, luar biasa. Skornya pun juga kembar ya, pendengar ya. Dan saat ini baik Raihan dan juga Devin sedang fokus pada pemulihan sebelum nanti akan tampil di partai final. Dan juga tentunya Devin mengungkapkan bahwa ia dan pasangan siap menghadapi siapapun lawannya. Dan tentunya pendengar, informasi ini saya lansir dari laman rri.co.id yang juga pastinya Anda bisa sekali untuk mengaksesnya juga pendengar secara lebih lengkap melalui laman kami di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi.

0: menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
3: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem, yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam, dan bukan merusaknya.
4: Pro 105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda, dan juga Sukma ingin sapa dulu, ini ada Bu Wigati yang sudah mempersamai kami dari pukul 7 pagi ya. Selamat pagi Bu Wigati, selamat beraktivitas di hari Senin ini. Semoga lancar ya, semua aktivitasnya bisa terselesaikan dengan baik sampai nanti sore tentunya. Dan juga pendengar, sebentar lagi kita akan simak dan ikuti warta berita relay dari Pro 3 Jakarta yang pastinya juga akan merangkum banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda pendengar. Jadi stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan tentunya selamat mengikuti warta berita relay dari Pro 3 Jakarta.

0: Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali berlepas.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain.